0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat hari Rabu, enaknya kita pagi-pagi ini sarapan sabu.
1: Sarapan bubur.
0: Enaknya kalau hari Rabu kita nyarap bubur.
1: Takut dingin.
0: Sampai jam 10 seperti biasa, ada Indra, ada Buluk, ada Kinos, ada Gina. Selamat datang di mana?

0: Gina pengen juga lagi.
1: Iya, jangan dong.
0: Gimana bisa dong?
1: Siaran.
0: Lu lah. Kan lu kemarin enggak masuk lo. Oh, enak-enaknya. Jadi ya, apa masuk di mana?
2: Di foto kita.
0: Foto gue di tiban sama.
1: Ada fotonya gue.
0: Iya, bisa-bisanya lo gue mau repost tapi muka gue di tiban sama muka dia.
2: Enggak rapi lagi.
0: Enggak rapi lagi. Aduh, marah, sebisa-bisanya lo begitu, ya kan? Nah, karena ini hari Rabu, jadi nanti kita tuh akan ada yang namanya bagasi. Bener apa enggak sih?
1: Jadi ya gimana Bun cara mainnya Bun?
0: Sepi emang belum ada bunyi-bunyiannya.
1: Belum.
0: Oh belum dibikin ya?
1: Iya lagi ya. Oh iya.
0: Lumah kagak produktif. Okay. Bagaimana kita mau bersaing dengan dunia luar? Kalau kayak begini dulu, cara dibikin manual aja dulu. Bisa. Bagasi. Bener apa enggak sih? Wow, biasa sekali. Aku menyesal mengulang laginya sekali lagi. Jadi nanti cara mainnya gampang ya sahabat suara ya. Jadi sahabat suara itu kalau udah pernah dengar tentang bagasi ini mungkin udah ngerti, atau yang belum paham, jadi kita kasih tahu. Nanti tuh sahabat suara nyebutin hal apa yang boleh diomongin di satu tempat tapi enggak boleh di

0: omongin di tempat lain gitu ya kan. Sambilan ikutan bagasi, sahabat suara juga boleh request lagu ya. Lagu apa aja nih, gak ada
1: apa
0: temanya?
1: Apa aja, gak ada.
0: Gak pakai tema-tema kan? Ya soalnya kemarin juga lo kasih tema yang hits terbaru juga kita ganti.
1: Percuma gue mikir.
0: Iya memang. Nanti ikutan bagasi, terus request lagu, terus lagunya kita puterin. Wah cakep banget. Misalnya nih ya, soalnya yang hari ini adalah apa yang boleh diomongin ke istri tapi gak boleh bilang ke bapaknya.
1: Ayo, apa ya? Apa ayo?
0: Apa yang boleh diomongin ke istri tapi gak boleh ke bapak? Maksudnya bapaknya, bapak.
1: Bapak dari pasangannya, bapak dari istrinya.
2: Bapak mertua.
1: Bapak mertua.
0: Oh ya.
1: Eh bikinin kopi dong, kan gitu. Itu masa lo sopan.
0: Sama lah. Bapak gak, iya, gak boleh sopan. Kayak gitu ya kan.
1: Sopan.
0: Atau misalnya
1: ya, contohnya
2: catur kali bisa.
0: Catur.
1: Kalau catur kan itu emang main.
2: Gak semua istri bisa main catur.
0: Iya.
1: Iya benar.
0: Kuda-kudaan deh yuk.
1: Loh.
0: Gak boleh. Main kuda-kudaan itu loh, kuda-kudaan yang naik di punggung itu. Yang A, yang kayak bocah. Anak gue aja suka nih kuda-kudaan sama bapaknya.
1: Sama
0: istrinya. Oh iya gak boleh ya. Iya ya kayak gitu ya.
1: Kayak ngomongnya misalnya kayak malam Jumat nih gitu.
0: Terus gak boleh ngomong gitu ke bapaknya.
1: Gak boleh.
0: Eh bapaknya langsung tetel. Kok bapak terpanggil ya. Ya gitu ya contohnya ya. Jadi apa yang boleh diomongin ke istri tapi gak boleh diomongin ke bapaknya gitu, oke? Nanti langsung aja WhatsApp ke 0816 1141.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA. Iya, saya tahu rasanya memang malas sekali. Kemarin setelah hari kejepit, untuk tetap libur atau ngambil cuti, izin.
1: Memaksakan untuk tetap libur? Emang libur?
0: Bukan, hari Seninnya. Hari Seninnya. Kan kejepit cuy.
1: Iya, kalau
0: emang yang kejepit-kejepit itu enak ya?
2: Apalagi kejepit itu enak. Contohnya apalagi pak?
1: Kalau kejepit pintu ya sakit.
0: Sakit.
2: Enak. Yang kejepit enak tuh apa emang?
0: Kejepit uang.
2: Masa sih ada orang kejepit
0: uang? Jadi gue nih, tiba-tiba ketiban uang itu. Enak tapi.
1: Uang gitu. Itu kayak sifatnya loose aja gitu loose loh. Maksudnya gak ada menimbulkan jepitan
0: loh,
1: gitu.
0: Kan tapi uang aku berkilo-kilo nul. Berat banget, banyak banget insya Allah.
1: Amin.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Logam seribuan. Banyak itu.
0: Itu dia.
1: Oh gitu.
0: Coba kamu misalnya dari kamu ya, kejepit pakai uang koin. Atasnya koin, jari, terus koin lagi. Jepit deh.
1: Terus?
0: Itu rasanya
1: sakit.
0: Agak sakit sih.
1: Iya, tapi
0: duitnya kan bisa dipakai. Kita bahas WhatsApp yuk.
1: Padahal sebenarnya kan dia sedang menyapu diri dia sendiri. Kita tungguin doang mau kemana arahnya.
0: Giliran lu gue yang nyapuin.
1: Apa?
0: Giliran gue yang agak melenceng, kagak disapuin malah dijorokin lu.
1: Lah itu
0: lu.
1: Kan itu namanya gunanya pertemanan.
0: Gak guna.
1: Ada yang toksik, ada yang baik gitu.
0: Selamat pagi Gina Kinos.
1: Halo.
0: Langsung ke WhatsApp aja.
1: Ini gua. Soalnya kita lagi ngomongin bagasi. Benar apa enggak sih? Jadi apa yang boleh diomongin ke istri
0: ya,
1: tapi enggak boleh diomongin ke bapaknya.
0: Jebo nih gitu. Dari Cengkareng. Baru aja nyampe rumah jam 3 menuju kantor sekarang. Request dong It Gita featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Aku ke bapak mertua, jangan boros. Jangan boros-boros dong kalau belanja.
1: Wah.
0: Gitu. Boleh. Enggak boleh.
1: Enggak boleh
0: ke bokap mertua enggak boleh.
1: Enggak boleh.
0: Kalau ke
1: istri boleh. Nah, ketika di situ langsung digebok.
0: Serius boleh.
1: Ih, apa?
0: Gua sih enggak yakin dah.
1: Maksudnya?
0: Ada istri-istri tertentu yang kalau diomongin begitu tuh agak sensitif. Jangan boros-boros dong. Ya udah nih, kau pegang aja sendiri, belanja aja sendiri. Enggak percaya banget sama istrinya.
2: Iya benar.
1: Rizky kok kayaknya kalau urusan gitu kok kayak ini banget sih.
2: Dari hati banget.
1: Menurut aku bahasa tadi itu boleh loh ke istri, enggak apa-apa kalau suami-suami mau ngomong kayak gitu.
0: Iya, memang enggak apa-apa. Ada yang enggak apa-apa juga ke istri ngomong gitu. Misal, jangan boros-boros dong kalau belanja gitu kan. Ada yang misalnya ya udah aman-aman aja, tapi diem. Diamnya seminggu sama dua minggu.
2: Oh gitu.
1: Yang diam suaminya kan, bukan istrinya. Oh istrinya yang diam.
0: Dia bilang aku nggak marah kan, aku nggak bentak-bentak, aku nggak teriak-teriak, tapi diam dua minggu. Ada.
1: Kamu kayak
0: ada.
1: Punya pengalaman deh maksudnya.
0: Ada.
1: Kayak
0: namanya Widi.
1: Oh namanya Widi. Buang body. Tiba-tiba buang body. Iya. Oh, tapi kan udah dibeliin kemarin.
0: Oh, Mindra.
1: Iya udah dijajanin.
0: Tolongin gue lah. Tolongin gue. Gue tadi tolong sapuin dulu.
2: Iya. Sejujurnya gak bisa.
1: Ada lagi nih dari Fadil di Klaten.
0: Pagi Fadil.
1: Kata-kata yang boleh diucapkan ke istri tapi gak boleh ke bapaknya. Yuk bangunnya udah siang.
0: Oh iya itu aman tuh kalau ke kalau
1: karena bapaknya di balik papan aka wafat kak. Ngeri kalau itu ngeri. Iya Fadil kalau ini ngeri. Fadil bener.
0: Ya kalau gitu. Ke bokapnya bilang yuk bangun yuk. Udah gak bisa. Udah tua.
2: Iya, ini badannya udah
0: bisa bangun.
1: Kalau ke istri kan nyuruh bangun pagi, beraktivitas itu bisa dong.
0: Kalau ke bapak apalagi bapak mertua gitu. Kan apalagi udah berumur ya.
1: Iya.
0: Ya kan ada.
1: Nah, gua tahu lagi.
0: Tentu bapak-bapaknya kan udah tua kayak enggak bisa bangun gitu.
1: Enggak bisa bangun.
0: Harus dipapah.
2: Iya. Biasanya nungging tuh, Pak.
0: Oh,
2: enggak boleh tuh.
0: Bapak-bapaknya nungging sih.
2: Pelan-pelan.
0: Oh iya pelan-pelan.
1: Gue tahu nih arah lu mau kemana nih. Ikan.
0: Gimana? Kita baca WhatsApp lagi yuk.
2: Bapak-bapak udah.
1: Udah tua.
0: Iya udah tua.
1: Susah bangunnya kan. Lutut kali udah
0: mulai. Iya. Tapi enggak nungging juga sih menurut gue. Enggak nungging cuy.
2: Bangunnya pasti nungging dulu.
0: Enggak lah.
2: Oh enggak.
0: Enggak lah.
1: Kan kalau bapak-bapak mah kalau
0: justru miring dulu Pak. Kok nungging dulu.
2: Miring. Oh iya.
1: Bapak-bapak itu kalau yang udah tua bukan bangunnya dari kepala dulu ya? Maksudnya pakai kepala gitu. Gitu.
2: Gimana sih? Kayaknya lebat kaki.
0: Justru ya nungging mah enggak kalau bapak lah. Yang enggak boleh itu kalau Oke, okay, WhatsApp yuk.
1: Ibu, papanya Uta Uti udah sampai kantor.
0: Pagi Nia.
1: Rame.
0: Nia bukan?
1: Iya, Mela. Mela oh, iya, ini iya, bukan pas-pasin.
0: Oke, okay, oke, okay, sorry.
1: Udah sampai kantor langsung streaming, rame lagi kantor.
0: Bagus.
1: Setelah pada cutai dan kapasitas internet mulai lemot karena banyak yang pakai.
0: Iya,
1: oh, Mela nih lagi enggak ikutan Bagasi tapi katanya mau request lagu Tip X aja. Apa aja deh terserah.
0: Mana Bagasi?
1: Enggak ikutan dia ternyata request.
0: Awas ya Mela ya.
1: Iya udah susah bacanya rapet-rapet.
0: Susah setengah mati kagak ikutan topik lagi dia.
1: Nah, ini ada dari Cil.
0: Pagi Cil.
1: Yang boleh diomongin ke istri tapi enggak boleh ke bapaknya. Baru bentar udah keluar. Satu ronde lagi yuk main gobak sodor katanya gitu. Itu ada dalam kurungnya.
0: Bentar, satu ronde lagi yuk.
1: Iya.
0: Satu ronde lagi yuk. Masa baru.
1: Kan kalau main gobak sodor kan bisa keluar.
0: Apa yang keluar?
1: Lah gobak sodor kayak galaksin gitu kan?
0: Iya.
1: Iya kan kalau kita kena tap keluar jadinya baru juga seronde udah keluar ya kan
0: lemah ya kalau gitu kan
1: lemah. Ya mah siasat kurang siasat
3: ada aneh main galasin sama bapak mertua tuh gak aneh.

0: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
2: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Hey, Gimas.
4: Nikta Gina.
3: Kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.

0: Ini dia Work dari Nona.
1: Ya.
0: Tapi yang lagi rame itu yang Rollerblade. Udah ya. Siap belum? Jalan-jalan. Dengan sepatu roda ku.
1: Udah siap belum? Balik ke bagasi.
0: Asol.
1: Benar apa enggak sih?
0: Selamat pagi, kita ucapkan, kita sampaikan untuk
1: ya. Ini tadi lagi ya, gara-gara perkara request. Satu ronde, dua ronde, jadi kita kagak bacain deh tuh kan.
0: Yang penting kita puterin. Ininya,
1: kita puterin yang
0: request
1: penting
0: lagunya,
1: request
0: ya.
1: Lagunya.
0: Selamat pagi hadirin, Rabu rasa Senin. Masa sih?
1: Ya karena kan kemarin libur.
0: Asa masih males Rabu rasa Senin, asa masih males-malesan. Eh, kamu tuh orang Sunda hadirin.
1: Nah, maybe.
0: Mau request lagunya Dewa, Hidup Adalah Perjuangan. Ah, gua suka nih.
1: Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti.
0: Bagasinya mana?
1: Nah, kalau gitu enggak jadi.
0: Enggak usah diputerin. Hadirin. Okay. Pokoknya kalau enggak ikutan topik enggak usah diputerin.
1: Tapi lagu dia enak lagi tadi tuh.
0: Iya, puterin deh.
1: Cepet banget berubah pikirannya.
0: Itu karena aku yang request.
1: Sekali.
0: Karena aku yang request ya.
1: Request lagu satu lagi, Rizky.
0: Nah, itu tadi, yang perjuangan tanpa henti.
1: Oh. Satu
0: kemarin kan kita yang
2: Firza nanti.
0: Enggak dong. Buset. Yang Elo ada enggak?
1: Enggak ada Elo enggak janjiin itu. Halo Reti. Yang boleh diucapkan ke istri tapi enggak boleh ke bapaknya.
0: Apa tuh?
1: Anak itu udah minta adik, kita kasih yuk. Gitu.
0: Masa?
1: Iya. Kalau dia ngomongin ke bapaknya kayak bapak juga bapak bisanya, ya bapak bisa
0: agak
1: sih nanam.
0: Agak ngeri sih, iya. Tapi ngapain ngomong begitu ke bokapnya ya?
1: Nah, kayak, bapak sih bisa nanam saham, tapi nanam saham bapak ke ibu kamu, bukan ke kamu gitu.
0: Bapak bantu koreografinya aja ya?
1: Bantu koreografinya, mau adik perempuan atau adik laki-laki
0: emang
1: gitu.
0: Ngaruh ya dari koreo?
1: Koreografi.
2: Kalau perempuan,
1: iya. Kalau
0: harus gimana?
1: Kalau
0: pengen perempuan.
2: Coba.
1: Ini ada dari Roinci nih di Banjarbaru nih. Gitu. Ya kan, boleh langsung ya. Si Buluk pakai bikin
0: kita,
1: begini apa?
0: Kayaknya kita perlu dewasa gak sih radio kita ini
1: lama-lama? Lu yang kesana mula arahnya.
0: Yuk, Roinci ngomong apa dia?
1: Ini Roinci tuh yang bukan yang di TV-TV itu ya?
2: Roy Suryo.
1: Aduh Roy Suryo. Roy Kiyoshi, Kiyoshi lagi.
0: Oh iya lagi ada lagi.
1: Apa yang boleh diomongin ke istri tidak boleh ke mertua. Malam ini kita tidur di kamar bareng kan? Ya kalau papa.
0: Nggak, tapi kalau ke istri bahaya juga sih. Kenapa? Kalau ke istri. Berarti selama ini nggak tidur bareng dong?
2: Ya.
0: Lu tidur sama siapa kemarin-kemarin?
1: Nah,
0: bahaya juga tuh.
1: Tapi kan kayak kita juga tidur, kita juga kadang bareng kadang enggak kalau sama anak-anak kan.
0: Enggak usah jauh-jauh deh, enggak usah ngomong kayak gitu. Malam ini kita tidur bareng. Gini aja. Ke istri, bobo yuk.
1: Bobo yuk.
0: Nah, aman kan?
1: Iya.
0: Kalau ke bapak aja, bobo yuk. Enggak enak sih. Sumpah enggak enak.
1: Terus bapaknya kayak, "Ayu." Bapak juga udah lama enggak dikelonin.
0: Iya. Idar itu sama bokap sendiri ya, kayaknya enggak ya?
2: Enggak.
0: Misalnya anaknya cewek. Bilang misalnya, "Pah, bobo yuk." Enggak enak.
1: Tapi
0: kalau anaknya cowok,
2: "Pah, bobo yuk."
0: "Pah, bobo yuk." Enggak enak.
2: Cowoknya juga, "Pah, bobo duluan ya."
0: Kalau si Uta emang masih sering, "Bapak bobo yuk." gitu masih. Lah kalau udah gede?
1: Coba
0: nih. Geli enggak sih?
1: Gini. Nanti kita weekend ke Bandung. Mm-hmm. Cobain nanti sampai rumah kamu bilang sama Papa Tony ya, "Pah, bobo yuk." Papa kamu sambil main tetes cuma ngeliatin dong itu kali ya, pakai kacamatanya di hidung gitu. Kenapa kamu mas?
0: Geli.
1: Naon maneh? Ada lagi nih bagasi nih kata Uci nih.
0: Oke. Okay.
1: Yang boleh diomongin ke istri tapi no enggak boleh diomongin ke bapak mertua.
0: Ini POV-nya dari suami katanya.
1: Oh iya POV suami. Anak-anak udah tidur nih, bisa kali.
2: Ngapain tuh?
1: Lah mungkin
0: ke istri
1: ini
0: bisa, ini juga bisa
1: nonton
0: sih.
1: Bola,
0: ke istri aman.
1: Nonton bola.
0: Ke istri bisa, tapi iya. ke bokap ngapain ya?
2: Main PS, Pak.
1: Main PS, iya, bisa.
2: Main gaple.
0: Iya benar. Bisa kali misalnya ngobrol atau misalnya minta uang, bisa ya?
1: Bisa, iya.
0: Iya, bisa kali bagi uangnya, Pak, gitu.
2: Bisa boleh.
1: Ya, tapi bahasanya bukan ke sana sih sebenarnya arahnya itu. Kalau mau dipertegas ya.
0: Coba sama suara yang belum ikutan bagasi ya, bukan topik ya, lebih ke bagasi. Bener apa enggak sih? Jadi kalimat atau kata-kata yang boleh kamu ucapkan sama istri, tapi enggak boleh atau misalnya agak aneh ya kalau kita ucapkan ke bokap.
1: Iya.
0: Entah itu bokap lu sendiri atau bokap mertua. Gas ya 0816 114 1014.

0: Asoy. Tadi yang request lagu ini siapa ya? Hadirin ya?
1: Apa, Pak?
0: Iya, gua ya. Gua. Hadirin bukan buat hadirin ini, karena hadirin tadi gak ikutan topik. Sorry hadirin. This song for me lah. Kita masih bahas tentang bagasi ya. Bukan bahas sih, lebih ke main bagasi. Jadi kira-kira kata-kata apa atau kalimat-kalimat apa yang agak aneh deh. Agak absurd deh kalau kita sampaikan ke bapak gitu, seorang bapak. Bapaknya kamu atau bapak mertua kamu gitu. Pagi Kinos, selamat pagi juga Acus. Yang masih belum kelar bajunya. Untung gini lagi gak ada loh. Ntar diamuk kamu Acus, gak jadi-jadi baju orderannya. Yang boleh ke istri, gak boleh ke bapak. Udah sore, mandiin anaknya tuh sekalian bedakin.
1: Wah, sombong.
0: Nah, ke bapak kenapa gak boleh?
1: Ya masa bapaknya ke mertua yang
2: aneh ambil. Pak, lo ngebedakin iya. Bapaknya
1: Kalau ke ibu mertua, gak juga sih. Masa nyuruh bapak aja?
0: Iya juga sih ya. Tapi ini sih aman, kalau ke istri aman ya?
1: Iya,
0: iya, iya, bisa juga. Udah sore, mandiin anaknya tuh iya. Sekalian bedakin, iya. Tapi gak juga lo kok ke istri. Kalau ke istri lagi sensi ya? Kenapa nyuruh gue? Lo kan bapaknya. Kenapa gak lo aja? Ya udah, duaan aja sekarang. Mandiin. Kenapa nyuruh-nyuruh gue?
1: Yaudah mandi bareng
0: deh. PMS tuh. PMS tuh. Ada Rizky, selamat pagi Rizky dari Tangerang. Nih, yang gak boleh diucapkan ke bapak, tapi boleh ke istri. Kamu cocok deh pakai seragam dinas merah muda. Kalau ke bapak dinas merah muda, di seragam dinas api.
3: Mungkin ini bapak-bapak Bayangkari.
0: Emang merah muda?
3: Iya, kalau ibu-ibu Bayangkarinya merah muda. Mungkin bapaknya pengen cobain jadi ibu
0: bapak. Jadi gak boleh kalau ke bapak?
3: Boleh, gak apa-apa.
0: Kalau gak boleh ke bapak, tapi boleh ke juga. Istri. Gimana sih?
3: Baju dinas merah muda.
0: Makan gorengan lagi dia, buka kresek. Oke, lanjut. Ada juga lagi. Itu di atas tuh.
3: Ira,
0: selamat pagi. Pagi, wajib-wajib, Ki.
3: Gak ada, tapi ini gak ada ininya.
0: Oh iya,
3: dari bagasinya Ira, kita skip ya.
0: Iya, sorry.
3: Aku Lucky di Pamulang, Bekasi. Jadi lu di Pamulang apa di Bekasi nih?
0: Bekasi itu maksud lu.
3: Oh, bukan, ini maksudnya dia mau ikutan Bekasi.
0: Iya, betul.
3: Yang boleh diucapin ke istri tapi enggak boleh diucapin ke bapaknya. Besok pagi mandi bareng yuk.
0: Aduh, geli banget sih ya kalau sampai diomongin begitu ke bokap ya.
3: Ya
0: kira-kira
3: tapi,
0: bokapnya ngomong apa ya?
3: Ayo kan dulu kamu kecil papa mandiin, sekarang kamu mandiin papa yuk.
0: Enggak sih, gitu. Enggak sih. Sumpah absurd banget.
3: Kayak suka lupa sama jasa-jasa orang tua waktu kecil.
0: Makasih banget.
3: Maksudnya kan kalian bisa saling melihat satu sama lain, maksudnya perkembangan. Maksudnya kayak
0: perkembangan apa nih?
3: Anak aku udah tumbuh dengan maksimal.
0: Atau gitu. Jadi main apa? Pedang-pedangan.
3: Di mana pedang? Kok di kamar mandi bawa pedang sih?
0: Lah, kan ada aja mainan anak-anak pedang-pedangan suka dibawa kemana-mana.
3: Oh gitu.
1: Air.
0: Itu pistol-pistolan, nggak ada yang pedang-pedangan begitu. Iya, pedang-pedangan. Anak-anak kan uta-uti mah suka bawa mainan ke kamar mandi.
3: Oh, tapi belum pernah sih aku lihat main pedang ya. Ini tadi Lucky requestnya saat kau telah mengerti dari Virgon. Gitu, karena aku dan istri aku baru banget nih jadi orang tua baru seminggu. Wow, selamat.
0: Oke, nanti
3: kenapa jadi kelibet sih?
0: Kita masukin ke bank dulu ya, tapi saran ini buat siapa tadi? Lucky ya?
3: Lucky.
0: Saran dari gue, mending lu cari lagu lain deh.
3: Kenapa Lucky begitu?
0: Gak ada soalnya.
3: Masa ada? Enak aja main ada. Kamu masuk ke negative thinking.
0: Soalnya belum pernah dengar diputerin sama Om Indra.
3: Oh,
0: ntar
3: gitu.
0: Cari dulu ya.
3: Ya udah gitu aja.
0: Tadi hadirin ikutan. Iya, soalnya kita udah puterin lagunya. Uh-huh. Tapi hadirin belum ikutan bagasi nih.
3: Ini.
0: Akhirnya dia ikutan nih. Kata-kata yang boleh buat istri tapi enggak boleh buat orang tua. Kok orang tua sih?
3: Iya, orang tua atau mertua?
0: Bapak ya, bapak mertua ya.
3: Betul.
0: Yuk ah, udah sepi nih. Waduh. Waduh, kira-kira ke bokap itu ngapain ya? Yuk ah, udah sepi.
2: Oh, maling.
0: Ngajak trek-trekan.
3: Kenapa turun temurun banget ya udah ngajak trek-trekan, ngajak maling. Negatif semua ya.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Timnas Prancis sukses mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Senegal di laga grup I. Kylian Mbappe jadi bintang lapangan setelah mencetak 2 gol termasuk 1 gol indah yang memperlihatkan kualitas kelas dunianya. 1 gol Prancis lainnya dicetak oleh pemain Les Blues yang tampil dominan sepanjang pertandingan, sementara Senegal hanya mampu membalas 1 gol dan kesulitan keluar dari tekanan lawan. Hasil ini membuat Prancis meraih 3 poin penting di laga perdana sekaligus menegaskan status mereka sebagai salah satu favorit juara Piala Dunia 2026.
0: Suara Fakta.
2: Polda DIY mempersilahkan mantan ketua BEM UGM, Tio Ardianto, untuk segera membuat laporan resmi terkait temuan 2 alat yang diduga pelacak di mobil yang digunakannya. Polisi menyebut hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari Tio, namun siap melakukan penyelidikan jika laporan sudah masuk sebagai dasar hukum proses lebih lanjut. Sementara itu, Tio mengaku menemukan 2 perangkat mencurigakan di bagian bawah mobil setelah mengikuti sejumlah kegiatan dan aksi di Yogyakarta, serta masih mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian tersebut sambil melakukan penelusuran secara mandiri. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara seru barengan Kinos Gina, sahabat suara, kamu sedang mendengarkan radio yang tepat sekali untuk pagi-pagi, untuk memicu dan memacu semangat kamu pagi hari ini ya, supaya lebih hype lagi, lebih naik lagi, lebih kenceng lagi. Asik, kenceng.
1: Apa? Lebih apa?
0: Kenceng.
1: Apanya?
0: Tarik, Mang.
1: Apa?
0: Semangat,
1: semangatnya.
0: Semangat, cuy. Kamu habis buang air ini ya?
1: Kan apa?
0: Agak lemot.
1: Emang kan keluar semua mas, dari kepala sampai bawah,
0: ke bawah
1: semua. Iya, bukan.
0: Ke flas lagi, ke flas semua lagi.
1: Kan emang konsepnya detox. Dari ujung kepala sampai ujung
0: literally
1: kaki.
0: Bersih.
1: Bersih
0: kosong, sekosong-kosongnya.
1: Eta itu dia.
0: Hey, apa? Kamu ingat siapa aku?
1: Kamu siapa?
0: Oh bener kosong nih.
2: Eh enak nih, udah lupa nih
0: pak. Cari lagi deh.
1: Bisa begitu lah Rizky. Eh tapi ada cerita tau.
0: Ada cerita yang tak terlupakan
1: tadi
0: bagi
1: pagi.
0: Seorang Fojinnya. Fojin. Eh tadi gua ada yang terbang gitu sih pak.
2: Apaan sih?
0: Ini tadi sini bayangan pak.
1: Mana sih? Rizky, eh Rizky kan takut. Rizky ada apaan sih? Segera lagi. Bete banget sih. Sahabat suara
2: burung,
1: maaf ya.
2: Burung nabrak.
1: Emang iya serius? Di si burung.
2: Tahu sih film Conjuring gitu.
0: Iya tahu.
2: Burung nabrak kaca.
0: Biasanya ada pertanda tuh.
1: Ih. Coy, masa sih?
2: Biasanya buat kalau udah kayak gitu buat orang-orang yang pakai baju putih, itu tuh kayak ih.
1: Terus gue sendiri, gue enggak ada riskin, terus gue tabuk nih. Gue udah ancang-ancang mau berdiri nih.
0: Katanya itu sebuah pertanda tahun dulu.
1: Pertanda apa?
0: Ya katanya ada yang datang cinta itu alien.
2: Itu dia.
1: Alien lagi.
0: Kode film-film begitu.
1: Bodoh amat. Itu burung nabrak kaca kita. Meleng. Dia lagi nengok temennya di belakang. Buruk, kata dia gak lihat depannya ada gedung. Dia dang langsung gitu. Ah, elah.
0: Tadi ngomongin apa tadi?
1: Kita ngomongin
0: yang tak terlupakan. Nah, ini pengalaman yang tak terlupakan juga dialami oleh seorang kiper. Ya jujur aja ya, dia bukan siapa-siapa tadinya ya. Kurang terkenal dia ya. Tapi tak terlupakan karena dia jadi terkenal dalam satu momen.
1: Kenapa?
0: Aja. Iya jadi kiper dari Tanjung Verde. Gak ada yang tahu dong Tanjung Verde apa aja, gak ada yang tahu apalagi kipernya.
1: Aku taunya Tanjung Lesung lagi sama Tanjung Priok dekat rumah kita.
2: Tanjung Pinang
1: ada.
0: Iya kan?
1: Udah deh.
0: Nyari lagi.
1: Tanjung.
0: Aku taunya Tanjung Sari. Gua taunya Putri.
1: Putri Tanjung ada anaknya Pak ini.
0: Iya Cete, jadi ya negaranya aja enggak ada yang tahu. Tanjung Verde. Negara apaan loh? Itu bisa ikutan Piala Dunia. Indonesia kapan?
1: Ya, enggak boleh gitu kita
0: ya, amin,
1: mematahkan
0: amin.
1: Semangat atlet-atlet pes sepak bola Indonesia loh.
0: Harapan itu selalu ada ya untuk kita yang mau berusaha.
1: Tapi udah jadi, bertahun-tahun sih.
0: Ada kiper dari Tanjung Verde namanya Fojinha. Bacanya Fojinha biasanya ya.
1: Fojinha.
0: Ini mendadak menjadi sorotan dunia setelah tampil gemilang saat menahan imbang Spanyol. Bayangin lawannya Spanyol lawan Tanjung Verde itu 0-0 berkat kehebatan dari Fojinha.
1: Maksudnya dia bisa gimana?
0: Dan juga
1: gimana?
0: Pemain-pemain lainnya ya.
1: Bisa Tiger Sprong, Koprol.
0: Dia bisa
1: baling-baling.
0: Dia bisa nyantet pelatihnya Spanyol.
2: Enggak dong.
1: Oh. Jadi ternyata
0: dia bisa dia defense landul gimana nih orang-orang ngomongin kiper juga.
1: Ya kan aku mau tahu maksudnya performanya bagaimana sampai dia sejago itu gitu.
0: Nenek lu kiper.
1: nenek lu kiper gitu kalau ngomong. Terus terus udah gitu.
0: Di usianya yang 40 tahun bayangin. Masih main loh 40 tahun. Lah seumurku.
1: Lah seumuran kamu ya. Kalau enggak salah sekarang dia lagi di ini deh. Haji Naim.
0: Kenapa?
1: Lagi urut. Karena kalau enggak salah
0: tapi jago banget Pak. Kemarin pas gue lihat dari highlight dia jago banget. Yoi.
1: Oh.
0: Jadi di usianya ke 40, penjaga gawang yang menjalani debutnya di ajang Piala Dunia ini tampil luar biasa dengan sejumlah penyelamatan penting yang membuat timnya mampu meraih hasil bersejarah melawan Spanyol. Konon katanya ya Tanjung Verde ini penduduknya aja enggak lebih banyak daripada penduduk Jakarta.
1: Apa iya?
0: Katanya iya.
1: Dan bahkan kalau enggak salah Tanjung Verde ini penduduknya enggak lebih banyak daripada kontingen Piala Dunia.
2: Iya betul.
1: Jadi jumlah pemain Piala Dunia ditotalin semua negara ikutan, itu penduduknya tuh Tanya Fordi lebih sedikit.
0: Iya. Sedikit itu. Jangan lebay.
1: Kalau enggak salah ini juga apa sih namanya?
0: Fojinya.
1: Fojinya ini kan kerjanya merangkap ya, kiper iya. Kalau enggak salah dia menteri juga iya. Dia juga apa emang kalau di negaranya tuh kerja rangkap-rangkap gitu.
0: Banyak kerjanya.
1: Banyak.

0: dong cu.
1: 6 juta kali.
0: Mau hajar lu gak sampai juta. Itu tadinya ada tulisan emang?
1: Gak ada kan, kalau bulu kan emang kalau ini berita kan paro-paro aja.
0: Jadi jutaan aja, pokoknya jadi jutaan. Dari 10 ribuan jadi jutaan aja. Ini terjadi juga sama salah satu fotografer di Jepang.
1: Di Jepang.
0: Dia gak sengaja. Ya gue gak tahu itu sengaja atau gak sengaja atau gimmick segala macam. Dia gak sengaja, ceritanya gak sengaja ya, moto Reza Arab. Dia gak tahu siapa Reza Arab.
1: Bisa jadi gak tahu, bisa tahu gak tahu juga ya. Tapi akhirnya pokoknya di salah di akunnya fotografer itu yang nonton udah 46 juta sekian. Yoi, kalau gak salah deh viewernya.
0: Begitu
1: gitu.
0: Dari posting baru dia tahu siapa itu Reza Arab.
1: Nah itu dia.
0: Langsung dia langsung naik followersnya.
1: Akhirnya melejit. Reza Arab bilang sama fotografer ya, I'm so famous in Indonesia. Enggak, Arab maklum, you know, Arab maklum. Gitu ya kan.
0: Gak gitu Reza Arab gak gitu Reza Arab.
1: Reza Arab gimana?
0: Dia ngomongnya gak gitu.
1: Gimana?
0: La haram,
1: dia
0: haram,
1: emang
0: haram.
1: Dari Arab.
0: Haram.
1: Iya betul. Kemana-mana kalau gak salah naik onta kan. Toet.
0: Sama-sama. Ini gitu. Berangkat dari pengalaman Fojinya dan juga fotografer yang motoin Reza Arab ya. Kamu pernah gak sih ada momen yang lo lakuin, entah itu sengaja atau gak sengaja, tapi akhirnya semua orang tuh jadi tahu dan banyak yang kenal sama kamu?
1: Lah itu kan aku jadi jengkelin awalnya gak sengaja itu.
0: Ah itu dia contohnya. Nanti gue juga bakal ceritain ya. Gue bakal ceritain pengalaman gue yang kayaknya sekarang gue belum nemu.
1: Rizky.
0: Silakan ceritain ya sekali lagi. Kamu pernah gak punya momen atau pengalaman yang lo lakuin akhirnya semua orang tuh jadi banyak yang tahu? 1-0 sejumpat.

0: Sobat Suara, kadang kita tuh suka baru nyadar loh kalau ada sesuatu yang penting itu justru pas dia hilang. Iya, kayak sinyal. Karena kan sekarang tuh apa-apa semua aktivitas selalu butuh sinyal, ya gak sih?
1: Betul.
0: Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Kan itu juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Kalau pas sinyalnya bagus, wah hidup otomatis tenang, adem. Tapi kalau buffering dikit, woi langsung panik deh. Nah, tapi untungnya sekarang udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal ini udah makin luas loh, sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga di Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang-orang tersayang, udah semuanya jadi nyaman tanpa drama putus-putus. Kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal.
1: Betul banget, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Yeah, we're genius. Dengan judulnya adalah
1: Lati.
0: Lati. Tahun berapa ini? 2015
1: ya ini ya? 15. Kayak udah lama juga ya lagu ini, masih sih.
0: Ini si
1: tahu
0: si
1: gue lama-lama ini. Percaya enggak percaya sama dia. Lu kemarin libur sehari mati suri apa gimana ya?
0: Jadi Azbun nih si Buluk sekarang nih. 2020 kenceng
1: 2015.
0: Kenceng banget lagi dia ngomong 2015-nya kenceng banget.
1: 2020 jauh bener.
0: Untung sebelum Covid-nya masih bener loh.
1: Lu bilang apa beda apa? Enggak, kalau orang kan misalnya 2019 gitu ya kan. Ternyata tahunnya 2020. Ya, ya beda setahun dua. Beda lu 5 tahun.
0: Tadi ngomong gini.
1: 2000.
0: Tahun berapa ya ini? Sebelum Covid atau sesudah? Sebelum. Tahun berapa ya? 2015. Emang iya? Iya, 2015. Main gua jenggut tau gak ini?
1: Iya, kaget banget. Apa?
2: Udah ganti kaleng STNK itu kalau 2 tahun.
1: Udah 5 tahun.
0: Gua jambak akar giginya nih.
1: Si Buluk. Gue laporin ke Mas Luki lo baru tahu lo. Ya kan? Jadi nih sahabat suara, kita kan lagi ngomongin tentang ada enggak hal yang gara-gara hal tersebut kamu
0: apa?
1: Tuh tahu-tahu jadi terkenal.
0: Jadi ada
1: ada satu momen. Nah, gara-gara momen itu tahu-tahu kamu tuh jadi dikenal sama banyak orang gara-gara si kiper tadi dari Tanjung Verde itu kan, tahu-tahu
0: sama
1: terkenal.
0: Fotografer motoin Reza Arab nggak sengaja dia nggak tahu si Reza Arab siapa, pokoknya random aja dia fotoin lah, ternyata langsung naik tuh ininya apa viewsnya.
1: Tuh bahkan tadi kita dikasih tahu sama Rahmat Juli tuh katanya followernya si kiper itu dari 50.000 apa ya tadi ya, jadi 10 juta. 500.000 sempat ada tuh tadi WhatsAppnya.
0: Gila, iya nahan berapa kali pemain Spanyol, lu bayangin pemain Spanyol tuh yang main di mana? Real Madrid, di Barcelona, di mana lagi tuh?
1: Kalau nggak salah sekarang kan
0: di Liga Inggris, di Chelsea ada si Cucurella.
1: Lu tuh pindah ke belakang kan mas?
2: Kenapa begitu?
1: Iya karena dia nahan terus tuh, umur juga udah banyak kan. Gitu. Jadi lagi diputer.
0: Bener deh kalau lihat gitu. Highlightnya, nggak kayak bukan kiper umur 40.
1: Keren. Nah ini ada nih yang mau ngobrol sama kita nih.
0: Silakan, selamat pagi.
1: Halo Riza.
3: Halo pagi.
0: Halo Oriza. Nice to meet you. Nice to know you, Oriza. Lagi di mana, Oriza?
3: Aku ini kebetulan tinggal di Pamekasan, Madura.
1: Wah, wow, kamu punya usaha sate dong?
0: Enggak selalu. Enggak berarti orang di Madura harus punya
1: usaha sate. Oh, at least kamu pakai baju garis-garis kan merah putih?
0: Enggak gitu.
3: Ada itu.
1: Iya. Atau kamu pakai emas ya sampai ke siku?
0: Enggak semua orang Madura begitu. Enggak semua orang Madura begitu.
1: Oh,
0: Riza, emang benar ya kalau tongkat Ali itu banyak dijual di sana, tongkat Ali.
1: Si Rizky.
3: Tongkat
1: Ali nih, bentar ya, Riza aku tanya dulu ya. Tongkat obat Ali itu kan manfaatnya buat apa, Rizky?
0: Aku baru mau nanya ini.
1: Oh kamu belum tahu ya?
0: Belum tahu.
1: Kamu kan anaknya polos ya.
0: Polos banget. Aku mau tahu ya begitu-begituan.
1: Iya.
0: Oh Riza, coba ceritain apa nih pengalaman atau momen yang bikin kamu tiba-tiba langsung jadi viral atau terkenal, banyak yang tahu sama kamu gitu.
3: Itu posisinya tuh aku lagi ada pertemuannya ibu-ibu di kantornya suami.
1: Ada pertemuan di kantor suami.
3: Intinya pada kumpul gitulah pertemuan ibu-ibu.
1: Terus?
3: Di salah satu bank. Terus kan itu ada acara HUT, ada games, ada macam-macam lah. Waktu itu waktu games itu aku ikut main. Waktu main tuh waktu itu mindah bola lah sama jalan cepet gitu. Waktu jalan cepet itu kaki aku kesrimpet gara-gara aku pakai sepatu teplek.
1: Pakai sepatu teplek?
3: Jatuhlah gedobrak depan orang banyak. Untungnya cuma ibu-ibu aja, enggak ada bapak-bapaknya yang bilang itu aja.
1: Oh, jatuhnya parah gitu, bukan yang jatuh-jatuh jaim gitu, bukan?
3: Enggak, jatuh karena kesimpet kaki. Gedobrak ke depan gitu, badan tuh gede gini, tiba-tiba gedobrak gitu ke depan. Allahu Akbar, malunya. Ibu-ibu enggak apa-apa, ibu enggak apa. Ibu kita enggak setia ambulan, ibu mohon maaf. Enggak apa-apa. Langsung berdiri lah itu aku ya.
1: Ya
3: memang terus bener gak sakit, cuman malunya.
0: Iya betul, sakit gak? Enggak, malu katanya.
1: Malu. Kan kalau ada bunyi kayak gedubah gitu kan orang, apaan tuh? Lu jatuh.
3: Mana badan segede gini ya, gedubah ke depan. Ibu gak apa-apa. Enggak, aku gak apa-apa. Aku bilang gitu.
1: Itu kondisi jalan cepatnya kayak di rumput atau di aspal atau apa gitu?
3: Perfect.
1: Oh di maksudnya langsung legok ya? itu kalau nggak salah lantainya.
0: Enggak dong lu. Enggak dong, masa sampai legok nggak mungkin ya Oriza ya. Tapi keramiknya retak kan.
3: Lantainya roboh.
1: Ketutup karpet. Terus habis itu akhirnya
0: yang bikin kamu jadi banyak dikenal
1: gara-gara jatuh itu.
0: Jadinya gimana?
3: Gara-gara kamu jatuh itu ibu siapa? Itu Bu Edi, Bu Edi. Oh, Bu Edi yang di sini. Iya. Oh, dari situlah tahu lah muka aku tuh Bu siapa. Kan sebelumnya kan aku memang sering ikut pertemuan, cuma yeah, gak terlalu orang, gak terlalu famous gitu kan. Cuma
1: dari situ. Aku bingung antara mau ketawa atau enggak ya.
3: Belum lagi kan setelah acara kan pasti kalau acara mesti ada acara foto-foto,
1: iya,
3: itulah itu, iya, share ke grupnya ibu-ibu.
0: Aduh,
3: itu lengkap tentang kegiatan apa waktu jatuh waktu games itu. Astaga.
0: Kamu dipanggil, kamu dipanggilnya Ibu Edi ya.
1: Ya kayak Edi. Eh, ibu yang ibu siapa itu? Ibu Edi yang jatuh yang gubrak itu.
0: Iya.
1: Ibu Edi gedebuk.
0: Makanya sekarang Oriza punya akun Instagram namanya Ibu Edi gedubrak.
1: Jatuh pada, tapi gue juga ketawa. Lucu lagi ya. Tapi ada hikmahnya kan Oriza, kamu kan jadi terkenal walaupun terkenal Indah sebagai Ibu Edi gedebuk kan. Oriza,
3: lo sekarang bisa bekerja terkenal gitu, siapa ibu siapa, bisa kan cuma selo aja nggak tahu namanya ibu siapa gitu kan.
0: Iya.
3: Sekarang tahu loh.
1: Ibu Edi
0: terkenal. Iya, jadi setiap ada orang ketemu nih sama Oriza sekarang, Bu Edi, gimana kedubraknya gitu. Gimana jatuhnya gimana, coba tes sekali lagi coba.
1: Astagfirullahaladzim ya Allah. Oriza makasih ya.
0: Sehat-sehat terus, salam buat Pak Edi.
1: Hati-hati jangan keserimpet lagi, nanti makin terkenal.
3: Oke, sehat-sehat semua ya.
1: Terima kasih.

0: suara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, Ginas.
4: Hey, Nita Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di Isla.

0: Sahabat Suara, kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru Indonesia sampai jam 10 nanti.
1: Ya, kita lagi ngomong tentang tadi kan ada Oriza ya, yang jadi terkenal di kalangan ibu-ibu di kantor suaminya gara-gara waktu itu perlombaan dia jatuh.
0: Lagi gathering apa-apa lah, gitu. Terus ada games dia kedubrak jatuh. Habis itu dari situ dia terkenal menjadi Oriza Gedubrak.
1: Ibu Edi Gedebuk. Itu namanya.
0: Coba ya sahabat Suara, kamu ada enggak pengalaman yang terjadi sama kamu atau momen yang bikin kamu tuh tiba-tiba jadi terkenal gitu, banyak yang tahu, banyak yang kenal gitu.
1: Nih, ini Rina ya?
0: Tadi kita belum cerita tahun dulu.
1: Apa ya?
0: Iya, kalau aku momennya adalah mulai dari jadi penyiar radio. Otomatis lah ya, mungkin ya kan.
1: Bukan dari
0: suaranya kedengeran.
1: VJMTV.
0: Abis itu ikutan VJMTV, ya makin banyak lagi gitu. Karena mulai kelihatan visualnya. Dulu waktu siaran radio di Radio Ardan Bandung, belum ada tuh TikTok-TikTok begini, gak kelihatan mukanya.
1: Lah iya, situ lebih lama siaran daripada aku. Aku aja yang agak lebih muda tahunnya kagak ada.
0: Gak ada TikTok-an, iya. Udah gitu sosmed juga belum yang gimana-gimana gitu waktu dulu tuh, ya kan. Sekarang mah wow, udah canggih banget. Begitu masuk ke TV, nah dari situ pecah deh.
1: Baru
0: deh.
1: Iya. Ada nih dari Rina ya.
0: Selamat pagi Rina.
1: Aku banyak, bener ini Rina tuh?
0: Iya bener.
1: Aku banyak dikenal karena pernah tugas wasit saat event antar klub cowok umum. Terus gamesnya rusuh, aku yang cewek sendiri di lapangan ini. Sempet-sempetnya misahin pemain yang badannya gede banget. Dia lagi pemain basket ya, tinggi-tinggi ya.
0: Iya.
1: Karena gak bisa dipisahin, langsung aja aku yang minggir ke tribun. Nontonin mereka ribut. Masuk YouTube lagi, sampai sekarang masih ada tuh.
0: Kalau gak bisa dipisahin, biasanya siram atau banjur pakai air dah.
1: Kenapa? Jadi di YouTube-nya gitu. Ini seorang wasit tampak tidak berbuat apa-apa dan duduk di ujung tribun tanpa, iya benar, makan gaji buta tanpa melerai pemain yang sedang berantem gitu.
0: Iya, tampilannya juga si Rina.
1: Iya.
0: Lagi nontonin yang ribut itu, iya. Sambil makan gorengan tuh.
1: Di pojokan. Ada Andre nih.
0: Andre dari Ciracas. Pernah nih story gue di repost sama salah satu komentator bola yang sempat jadi public enemy.
1: Siapa? Siapa ya?
0: Gue kenal biasanya nih.
1: Padahal status gue tentang Kanjuruhan, tapi dianggap gue bestinya komentator tersebut.
0: Oh.
1: Dan akhirnya postingan gue diserbu oleh para FOMO sepak bola. Bisa ada ribuan komen dan rata-rata menghujat. Apa ini Ben? Apa deh dari?
0: Siapa, kasih tau dong Dre.
1: Untung gue aslinya emang supporter bola dari tahun 2000 awal. Jadi kalau temen ngadepin kedudukan netizen mah cere, kata gitu.
0: Keren Andre. Berarti Andre harusnya lu pernah ngelihat gua bawain acara bola enggak?
1: Kanjuruhan teh apa sih?
0: Stadion di Malang.
1: Oh.
0: Yang waktu
1: gitu
0: itu kejadian itu loh, dul, yang banyak yang meninggal.
1: Oh.
0: Iya,
1: penasaran deh siapa sih.
0: Kalau Ibu apa, ada momen apa lagi? Satu lagi nih, momen hidup gua tiba-tiba followers gua jadi banyak.
1: Apa?
0: Nikah sama Ibu.
1: Pansas ya Rizky. Iya.
0: Lah kan gue gak sengaja. Ya gue mah nikah-nikahnya aja. Gak mikirin gue mau pansos. Kagak.
1: Tapi Kinos waktu zaman pacaran sama gue, dia gak pansos sama sekali.
0: Gue justru gue nyembunyiin.
1: Karena kan banyak cabang.
0: Loh, bukan.
1: Waktu udah nikah baru alhamdulillah dia mulai tampil sedikit-sedikit.
0: Astagfirullahaladzim, gak gitu dong.
1: Iya.
0: Gak gitu. Cuma 4 waktu itu.
1: Cuma 4 lo kira dikit Rizky.
0: Habis ini cek mana-mana, tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru. Kita akan gelar yang namanya Kocak alias
1: Koneksi Cerita Acak.
0: 4 mah dikit dul.
1: 5 kalau mau ganjil.

0: Kocak apaan dah?
1: Ya elah itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
2: Waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Jangan ngomong-ngomong mulu, orang lagi on air juga. Kocak koneksi cerita acak.
3: Astagfirullah. Bunyi apa sih?
2: Udah lagu gua gak dibilangin, Misteri Ilahi diputerin, jadi gak bisa nyanyi. Ngetek ke bumper dia diem aja.
4: Hih. Gini nih kalau baru dikasih jatah nih.
1: Assalamualaikum.
2: Belum dipanggil. Belum dipanggil.
3: Laku
2: belum dipanggil. Gak usah, belum dipanggil. Hari ini gak ada Kain Sutra, sebel gua.
3: Kain Sutra lagi jalan-jalan ke Pondok Indah.
2: Grand Indonesia.
3: Enggak, itu ntar berikutnya. Yang kemarin Pondok Indah belanjain sang.
2: Emang jadinya Pondok Indah?
4: Kemarin ya Pondok Indah.
2: Kemarin bilang ke guanya ke Grand Indo. Ke
4: Sensi.
2: Ya,
4: macet.
3: Oh, nah, macet. Nanti Grand Indo kalau enggak salah anaknya minta beliin lagi gitu. Oke, silakan. Ada Kain
2: Sutra. Ceritanya seperti apa Kain Sutra hari ini?
1: Oke. Jadi ceritanya pagi ini adalah orang yang mau terkenal.
2: Oh, dia pengen jadi terkenal.
3: Orang yang mau terkenal.
1: Jadi pengen terkenal tuh gimana sih caranya?
2: Sok ah.
1: Jadi awalnya orang itu ngerasa banyak yang gak peduli sama dia.
2: Kasian.
1: Jadi dia sambil berpikir gimana caranya agar semua orang kenal sama dia. Akhirnya dia berbuat hal yang menarik perhatian sampai semua orang tuh terpikat sama dia.
2: Kayaknya ceritanya si Buluk ya. Dulu kan gak ada yang peduli sama dia.
1: Dan ternyata
3: dia emang sampai sekarang ada yang peduli.
1: Gak ada sih
3: gitu.
1: Dan ternyata dia pun mencoba jalan ke salah satu mall. Dan dia melakukan.
2: Ke siapa dulu nih?
1: Ke Ibun.
2: Dia ke mall supaya terkenal, dia melakukan mencari perhatian nih biasanya. Dia melakukan di mall
3: koprol baling-baling sama Tiger Sprong 7 kali masing-masing.
2: Diliatin tuh pasti bohong banget kalau enggak diliatin.
3: Sampai semua mata terpana kepadanya karena menganggap wow. Itu manusia macam apa yang bisa seperti itu?
2: Wow, ajaib.
3: Nah, sampai akhirnya ketika dia melakukan Tiger Sprong terakhir, dia kepentok salah satu sudut. Yang sudut itu adalah
2: Inos. Yang sudut itu satu lagi. Apa sih maksudnya?
3: Iya gitu.
2: Yang kementok, sudut itu
3: kepentok salah satu sudut yang merupakan
2: ini kepentok sudut apa nih, misalnya barang kepentok sama sudut orang yang kepentok apa si tembok apa-apa gimana nih
4: sudut yang ada di mall mungkin.
3: Iya kan, dia lagi koprol lagi Tiger Sprong terus kepentok ke salah satu sudut. Nah ternyata sudut itu merupakan
2: tembok toilet.
3: Kirain tembok
2: enak.
3: Berlin.
2: Nembaknya gak enak nih. Bun kurang nih, gak dapet nih.
3: Gimana sih?
2: Sudut apa, gak jelas nih. Sudut tembok toilet. Sekalian dia lagi kebelet. Begitu dia bangun dari Tiger Sprongnya, ternyata dia ada di dalam toilet perempuan.
1: Ah, salah masuk dong.
2: Pada teriak lah. Karena dia gak sengaja melihat
5: ibu-ibu menyusui
3: di toilet.
5: Iya mungkin ada gak sih?
2: Kan biasanya ada ruang menyusui.
5: Iya cuman menyusui. Kan penuh.
2: Oh, penuh.
5: Penuh rame di ruang yang menyusui.
2: Toiletnya ya, kosong.
5: Toiletnya kosong.
2: Jadi agak kebolak sih. Ya. Agak kebolak biasanya toilet penuh, ruang menyusui yang kosong. Kalau kebayang
5: sih ruang menyusui rame banget gitu. Ibu nyusuin juga. Iya. Itu ada bapak-bapak satu nyelip. Loh, ngapain? Mau ganti popok.
2: Oh, gitu. Kirain bapaknya
5: jadi setelah itu.
2: Oke.
5: Setelah itu, setelah dia terkejut melihat ibu-ibu menyusui ini, dia kepikiran satu hal. Apa gue cabut aja kali ya dari sini gitu.
2: Malu udah pada teriak.
5: Ah, udah pada teriak. Iya, gue cabut aja mandi. Deh. Ntar gue malah terkenalnya, viralnya aneh lagi. Ah. Gitu. Jadi sebelum cabut dia kepikiran untuk melakukan
1: permintaan maaf kepada orang-orang yang ada di situ.
2: Oh bagus.
3: Eh baik.
2: Dia punya rasa bersalah.
3: Iya.
1: Karena ternyata setelah saya mengejutkan orang-orang yang di toilet, saya pun kembali koprol di situ.
2: Hah?
1: Dan mengenai salah satu kepala yang ada di situ.
2: Waduh.
3: Astagfirullahaladzim.
1: Makanya saya minta maaf.
2: Terlalu aktif nih.
1: Iya. Tapi tidak sampai situ. Dia pun akhirnya setelah minta maaf dan dia pun keluar. Eh ternyata dia kepleset. Dan ternyata keplesetnya itu ke salah satu tempat yang dimana di depannya dia melihat sesuatu. Dan itu adalah
2: sesuatu, melihat sesuatu.
3: Toko obat kuat.
5: Waduh.
2: Wah, di mall.
5: Di mall.
3: Iya di mall.
2: Di mana kalau boleh tahu, aku mau mampir tuh.
3: Oh, loh. Kok bisa emang gitu?
5: Udah mulai lemes, Pak.
2: Bukan. Soalnya kan belum pernah ada.
3: Itu
2: belum
3: dia.
2: Pernah ada.
3: Iya. Menarik toko juga ini. Nih. Toko ini memang memberikan kekuatan-kekuatan ekstra kepada siapa saja yang datang.
2: Oh, maksudnya obat kuat suplemen ya. Suplemen kekuatan juga ada kan buat orang nge-gym.
3: Buat orang-orang yang sudah mulai lunglai.
2: Iya benar.
3: Susah berdiri.
2: Iya.
4: Butuh kolagen.
3: Butuh kolagen. Lutut-lutut semakin berbunyi.
2: Atau mungkin susu penambah berat badan.
3: Iya. Tapi
2: susu
3: kok,
2: penambah nafsu.
3: Nafsu apa?
4: Makan.
3: Nafsu makan. Eh tapi kok ternyata di antara semua obat-obat yang aku lihat, aku tertarik dengan satu obat ini. Karena khasiatnya itu bisa membuat tubuh menjadi
2: membuat tubuh menjadi
5: udah ketawa duluan deh.
2: Lancar goyang kiri goyang kanan.
3: Oh,
5: jadi penyanyi dangdut.
2: Kan supaya dilihatin orang. Supaya terkenal. Supaya terkenal. Eh ini enggak ada WhatsApp nih, kita baca WhatsApp.
3: Belum
4: pancel ini.
2: Karena dengan maksud supaya badan ini lentur, bergoyang ke kiri dan ke kanan, ke depan sampai ke belakang. Karena mungkin ada hasrat supaya terkenal ini menjadi seorang dancer. Di mana dancer itu dituntut untuk bisa luwes badannya, fleksibel, naik turun, kencang dan juga lembut di bagian
5: pinggang ke bawah.
3: Bagian pinggang ke bawah.
2: Bagian mana?
5: Namanya goyang kan memang gitu.
2: Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu?
3: Sentuhlah dia tepat di.
5: Di mana yo?
2: Sentuhlah dia di bagian?
1: Di bagian udelnya.
3: Udelnya. Ngapain?
2: Kenapa di udel disentuh?
1: Takutnya dia kencing.

0: di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Garuda Taman Mini terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di traffic light Ring Road Puri Kembangan arah Ciledug terpantau ramai lancar. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di pertigaan Hankam Bintaro Jakarta Selatan dari arah Rempoa menuju Tanah Kusir terpantau padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Lanjut, suara serunya barengan Kinos-Kinos sampai jam 10 nanti sahabat suara. Dan kalau udah jam 9 berarti kita waktunya untuk berkaraoke.
1: Wow, kemarin ada Herdian ya? Herdian
0: dari Bandung. Herdian. Udah dikirimin belum uang elektroniknya?
1: Udah. Makasih, Herdian bun. Berhasil mendapatkan uang elektronik Rp50.000.
0: Iya.
1: Kali ini ada hadiah emang?
0: Ada. Kali ini hadiahnya dari yang kemarin bolos.
1: Oh, dari Buluk ada Rp150.000.
2: Banyak banget.
1: Kebanyakan.
0: 50.000 ya, Luk ya?
2: Enggak. 200. Gua enggak main ke uang, Bang. Mainnya. Kayaknya kesannya tuh money oriented gitu.
0: Lu punya apa?
2: Gua kasih 2 tiket nonton.
0: Oke, ada nih.
2: Ada.
0: Nonton di Kebakaran.
2: Enggak dong, nontonin orang makan. Enak juga tuh ayamnya gitu. Enak
1: juga tuh ayamnya. Sebel banget. Terus kata si Ibu gitu, gue sih gak bagi-bagi uang Bang. Gue mah kalau duit tuh kayaknya money oriented. Gue bagi-bagi 2 tiket. 2 tiket itu dari lu?
2: Enggak, dari kantor.
0: 2 tiket nonton apa nih?
2: Nontonnya bebas, 21, dimana aja dan kapan aja bisa dipakai.
1: Ih, enak banget.
0: Sedap.
2: Apalagi sekarang
0: harinya biasa aja.
2: Harinya
0: apa aja?
2: Apa aja?
0: Weekend doesn't matter ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Banyak okay. Film bagus lagi, film Indonesianya bagus banget.
2: Toy Story 5 baru keluar.
1: Oh iya, kemarin.
2: Udah.
0: Ini kan hari ini dong kalau hari ini enggak mungkin kemarin.
1: Ada film Korea tuh Koloni.
0: Koloni juga bagus. Kalau film barat itu luar negeri keluarnya hari Rabu. Anda jangan lalu kalau film Indonesia keluarnya hari Selasa.
1: Kayaknya mau film Indonesia sama film barat kalau di XX1 mah keluarnya emang pergantiannya tiap Rabu deh Mas.
0: Enggak kalau Indonesia Kamis atau enggak Selasa gitu.
1: Emang iya.
3: Nomad jam berapa Nomad?
0: Udah enggak ada.
1: Ada.
0: Sekarang Selasa yang nonton Hemat malah. Itu pun di CGV.
1: Nah, tuh bahkan ada Jota, filmnya Jota Taslim katanya baru keluar hari ini. Wow.
0: Apa judulnya dulu?
1: Apa ya? Ntar kita cari dah. Nomad Bang. Banget Bang In, Nomad banget Bang In.
0: Nomad kan? Banget ya udah lama soalnya.
1: Iya. Ini generasi-generasi yang kayak apa itu Nomad udah ya gak gitu ada. Udah enggak ada.
2: Midnight masih tahu?
3: Enggak ada.
1: Nonton Midnight masih ada.
3: Enggak ada.
1: Masa udah enggak ada film Midnight sekarang?
0: Enggak ada. Kalau Senin sampai Jumat enggak ada tuh.
1: Kalau Sabtu Minggu?
0: Sabtu Minggu.
1: Masa sekarang Midnight udah enggak ada? Kita dulu sering ya nonton Midnight ya, Mas.
3: Terakhir itu jam 22.
0: Midnight itu setahu gue Jumat dan Sabtu, Minggu enggak ada. Ya. Itu dulu. Sekarang udah enggak ada kalau enggak salah ya.
3: Sekali enggak ada.
1: Tuh, wah tua sekali kalian tahu.
0: Nih Rina lama-lama gue blok juga ya, ngatain kita tua. Emang lu
1: ya beda setahun dua tahun lebih muda lah dari kalian gitu. Sama dong tua
0: Rina juga, lama-lama ya, gue kutuk jadi wasit deh.
1: Udah wasit ya. Jadi kalau mau ikutan Kinos-Gina berkaraoke ya sahabat suara ya, nanti langsung WhatsApp aja ke 0816 114

0: ada datang dari film lokal ya.
1: Felicia, film apa yang mau diputar? Gimana Indra aja dia suka-suka masukinnya ya kan? Gitu.
0: Kenapa tiba-tiba ada bumper itu?
2: Kan ini tiket, apa hadiahnya tiket?
1: Tiket nonton.
0: Gak usah, gak usah gaya-gayaan, okay, bikin bumper baru. Usah, okay. Bumper buat olahraga mana belum lo bikinin? Gue udah minta dari sebelum gue siaran di sini.
2: Pai, tolong. Langsung dialihin
1: ke Pai. Kalau itu aja mau nggak? Yang tadi aja bumpernya. Kan itu sekali-sekali.
0: Kan olahraga, masa?
1: Ji. Gitu, gak apa-apa, santuy.
0: Oke, waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke ya. Siapakah penantang kita pagi hari ini, Buluk?
3: Angga.
1: Angga mau mencoba humming dulu kita tebak atau mau langsung aja nih?
0: Nih Angganya belakangnya pakai A gak?
1: Angga.
0: Angga. Angga.
1: Si Rizky.
0: Selamat pagi, Angga.
1: Halo. Pagi-pagi.
4: Halo.
0: Selamat pagi, Angga.
4: Halo, pagi.
0: Ya, bisa lebih lemes lagi, dikit lagi?
1: Maksudnya gimana tuh?
3: Semangat dong.
0: Semangat dong. Semangat lah. Yoi.
1: Angga ini sudah siap untuk melakukan tebakan ya?
4: Udah langsung clue aja, langsung clue.
0: Enggak salah. Enggak salah.
1: Humming dulu main langsung
0: clue. Langsung clue aja.
1: Iya kan?
0: Enggak, udah siap ya untuk mendapatkan dua tiket nonton XX1 ya? XX1.
1: Gue dari kemarin ya, sebagai pelaku humming ya, gue gak dikasih waktu untuk milih lagu loh.
0: Emang Ibu belum dapat lagunya?
1: Belum dapat lagunya.
0: Oh, berarti bebas.
1: Apa Angga dulu yang humming atau gimana?
0: Oh, boleh Angga dulu. Dari
4: kalian. Enggak lah, dari situ aja.
1: Oh, dari kamu dulu deh.
0: Oke.

0: Gampang.
1: Gampang lah.
2: Apa tuh?
1: Salpiati kan.
3: Coba diperhatikan baik-baik Anda. Astagfirullahaladzim. Gue udah kaya dengan PD-nya. Iya, gue lagi nyari lagu nih. Sampai berhenti gue ngetiknya. Angga,
2: kata
3: coba
2: Angga, yang penting
3: Angga
2: ngegas aja dulu.
1: Coba ulangin. Oh, itu mah ini yang suruh dulu sering di Indosiar, Misteri Ilahi.
3: Oh, dia tahu.
2: Yang nyanyi
3: lagi.
2: Siapa tuh?
1: Yang nyanyi.
3: Siapa ini?
1: Temannya Ahmad Dhani.
3: Iya, benar. Dia emang temenan sih. Kita semua juga
2: Ari Lasso. Oke, kamu mendapatkan satu tiket dari XX1 baru satu. Gak baru mungkin satu. Nonton sendiri dong.
3: Nah, yes. Itu dia. Iya.
2: Kasih efek tepuk tangan ngapa? Gak mungkin nonton sendiri dong. Pasti setidaknya berdua. Kamu perlu satu tiket lagi.
3: Tapi
2: ya?
3: Kamu ada yang nemenin nonton gak Angga?
1: Adalah kan saya pengantin baru.
3: Baru berapa lama nikahnya?
1: Baru seminggu.
3: Ih manis amat. Biasanya aktivitas ngapain kalau pengantin baru sih? Aku iya, udah biasanya. Lama sih soalnya belum jadi pengantin lagi.
1: Sholat berjamaah.
3: Sholat berjamaah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Allah. Selain itu coba apa?
2: Abis sholat tuh biasanya
3: ngapain?
1: Abis sholat ngitungin amplop.
3: Oh ngitungin amplop, belum selesai banyak banget amplopnya ya. Masya Allah. Ih keren banget.
2: Nah kalau udah ada uang happy tuh udah. Iya. Abis happy tuh kalau pengantin baru ngapain kalau happy?
1: Makan bareng.
3: Iya. Abis makan kenyang, enaknya ngapain tuh biasanya?
2: Iya tuh.
1: Abis kenyang nonton, kan ini mau dapat tiket nonton.
3: Hai. Si Angga bisa aja ya. Oke,
2: Enggak fokus ya. Lagu kedua. Ini levelnya udah level dewa banget nih. Ya. Oke.
4: Terbaik.
2: Siap. Akan disenandungkan oleh Dewi Haming. Dewi Haming. Dewi Haming. Balonku.
3: Bukan. Apa ya agak?
4: Susah sih.
1: Sumpah kagak ada nadanya belas.
2: Memang enggak.
3: Kalau pengantin baru tuh pikiran jernih loh, enggak? Bener, sumpah loh.
2: Cespleng gitu, cespleng gitu.
1: Kalau ada nadanya maka tebak. Enggak ada nadanya.
3: Si A, enggak.
2: Kok gue tau sih?
3: Tuh, gue kasih lebih gampang.
2: Ada tuh di awalnya kebaca tuh. Tahu tuh gue.
4: Kasih clue.
1: Aja boleh gak?
2: Ben. Ah benar berarti tebakan gue.
4: Ben kan gak satu. Di dunia Ben gak satu.
2: Iya Ben.
4: Clue-nya sama.
2: Ben terkenal
3: banget loh.
2: Lama ya dulu?
3: Lama. Dari Malang apa ya? Dari mana?
2: Aduh aku gak tau.
3: Surabaya.
2: Tapi beda-beda.
3: Apa yang lo sebut lagi Sal Priadi?
2: Padi.
3: Lagunya yang mana?
1: Padi kan dari Surabaya.
2: Banyak dari Surabaya.
3: Kalau misalnya padi.
2: Ya tapi enggak apa-apa kalau mau jawab padi enggak apa-apa.
3: Ya boleh, lagunya mau yang
2: belum
3: mana?
2: Dikunci, mumpung belum dikunci.
4: Judulnya.
1: Ulangin coba.
3: Si Angga untung
2: terakhir ya.
3: Dua ulangin nih ya. Boleh bagian yang lain enggak? Boleh ya.
2: Oh ini bridge-nya nih.
3: Jelas tuh.
2: Kalau enggak salah bridge-nya nih. Ibu itu basah mikrofon lu. Gila keluar ludahnya banyak banget lu.
3: Iya. Dewa 19. Si Angga.
2: Dewa 19. Oh iya Surabaya juga bener. Surabaya juga. Iya kan itu dari anak muda Surabaya. Hijrah ke Jakarta.
4: Ini jelas.
2: Silakan ya.
1: Lu lagi.
3: Allahu Akbar.
2: Tadi udah tuh udah band. Itu dari Surabaya.
3: Tanaman, tanaman. Nama grup bandnya Tanaman tuh. Soal Priyadi lagi ntar lu sebut Angga.
2: 5.
3: Tadi lu udah bener
2: 4,
3: itu. Angga.
2: 3.
1: Pati.
3: Iya, iya.
2: Judulnya?
1: Mahadewi bukan?
3: Bukan. Yang lain sebutin coba.
2: 5. 4.
1: Sobat.
3: Bukan.
2: 3,
3: lagi.
2: 2. 1.
1: Terbakar cemburu.
3: Aduh, sayang sekali.
2: Bye, Angga. Bye, bye. Padinya bener. Lagunya salah.
3: Apa itu?
1: Semua yang semua tak sama.
2: Harus kasih tambah gue dulu baru dapetnya enggak nih.
3: Tapi dia pengantin baru.
0: Dia bisa nebak itu pan.
3: Iya, benar.
0: Karena Surabayanya kali ya.
2: Karena Surabayanya, ketebak dari klunya. Tapi kalau dari Ibun Haminya enggak dapet.
0: Tadi sampai dia bisa nebak.
2: Gokil sih.
3: Keren sih.
2: Sorry banget ya Angga, tapi karena lu tadi cuma nebak satu ya berarti cuma satu.
3: Serius dapat satu? Nah, kan dia karena... abis makan, kan tadi rencananya nonton mas. Kasian lah, nanti dia nontonnya jadi sendiri.
2: Dan ya udahlah kita kasih 2 tiket nonton dari XXY.
3: Semangat Angga.
2: Kurang lemes gak?

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Pertama dan satu-satunya, siaran bareng Pak Sutri.
6: Cuma di Iswah.

0: Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pembagian bansos akan diganti dengan uang tunai. Silakan.
1: Dimana
0: muncul wacana pengalian?
1: Ada duit di mana, Bang? Di mana?
0: Duit bansos.
1: Oh, lah katanya tadi ada uang tunai.
0: Gak ada. Bansos masa uang?
1: Bantuan sosial, Bang.
0: Iya, ini makanya lagi mau ngasih tahu juga nih informasi tentang pembagian bansos akan diganti dengan uang tunai.
1: Lah benar berarti. Tuh kan, makanya saya tadi lagi nyanyi.
0: Which is good or bad? What do you think?
1: Bagus kali ya. Saya aja tadi lagi konser, begitu ada bagi-bagi bansos saya langsung berhenti. Dateng.
0: Nah, namanya iya. Uang ya, apalagi betul. Ibu-ibu. Sama uang tuh cepet banget. Bagian bantuan dalam bentuk barang menjadi bantuan tunai. Yes or no? Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bantuan menurut kebutuhan masing-masing.
1: Ini semua rakyat ya yang dapat ya?
0: Nah, makanya nih dengerin dulu ya. Okay. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, tahu dong siapa?
1: Ketua Dewan Bapak Luhut
0: Bos Panjaitan. Luhut dong, iya. Menyebut bahwa berbagai program bantuan yang selama ini tersebar dapat dikonsolidasikan sehingga nilai manfaat yang diterima keluarga penerima menjadi lebih optimal. Kan kita gak tahu ya kebutuhannya apa, kekurangannya apa gitu, setiap keluarga kan lain-lain ya. Meski demikian, informasi yang beredar di media sosial bahwa seluruh warga Indonesia akan memperoleh bantuan tunai sebesar 5,4 juta rupiah tidak sepenuhnya tepat. Loh, kok ngono? Nominal tersebut merujuk pada estimasi nilai manfaat yang diterima kelompok penerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria pemerintah, bukan diberikan kepada seluruh penduduk Indonesia. Oh, berarti ada kategorinya.
1: Kategorinya kayak gimana kalau kriteria pemerintah?
0: Pokoknya makin kaya makin gede uangnya.
1: Oh, serius?
0: Lah, bukannya gitu ya? Enggak. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya.
1: Oh, tataratatau.
0: Ya itu kan tapi di negeri Konoha. Di Indonesia mah gak begitu dong.
1: Di Indonesia mah
0: karena itu masyarakat diimbau untuk memahami konteks kebijakan secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait program yang sedang dirancang tersebut. Jadi jangan bangga dulu, jangan happy dulu. Ini masih dalam di proses penggodokan berarti ya. Tapi menurut kamu sendiri Nur, bansos ini diganti jadi uang tunai, yes or no?
1: Ya di satu sisi aku kayaknya no lagi.
0: Why?
1: Ya.
0: Karena banyak nih masalah MBG aja nih ya. Udah jangan MBG lah. Udah aja orang tuanya dikasih uang tunai.
1: Iya
0: ada
1: sih.
0: Bilang begitu.
1: Cuman kan kalau bansos gini emang langsung dari pusatnya dikasih gitu. Satu persatu pertangan yang menurut kriteria. Enggak dong. Pasti dititip dulu gak sih? Ke satu lembaga
0: gitu. Biasanya gitu.
1: Dititip di satu lembaga.
0: Dulu.
1: Nanti misalnya.
0: Dibagi-bagiin sama si lembaga itu.
1: Lembaga itu dibagiin ke sekitarnya
0: luaskan.
1: Gitu. Yeah. Ya, nanti gak nyampe gak?
2: Nyampe.
1: Cuman
2: gak full.
1: Lu suka negative thinking.
0: Iya, gitu. Karena dikirimnya dari pusatnya ada beras, ada gula,
2: biskuit,
0: tepung segala macam.
1: Yang
0: itu diwadahinnya.
1: Iya, diwadahinnya.
0: Nyampe ke warganya, cuman sosis. Karena bansos itu kan bantuan sosis.
1: Bantuan sosis.
0: Iya, berarti dianterin dan dikasih cuman sosis.
2: Tinggal lu.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Kinos.
3: Hey, Nikta Gina.
2: Kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di Kinos.

0: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, suara seru masih barengan
1: kita. Siaran kita ini karena kita lagi dalam euforia Piala Dunia.
0: Lagi kita ini siaran sambil nonton ini Lionel Messi hat-trick ini. Hat-trick pertama di Piala Dunia 2026 ini.
1: Messi itu manusia kan ya mas ya?
2: Alien
3: menurut gue mah.
1: Oh gitu.
2: Aneh. Dia kan udah gak muda ya. Mungkin sekarang tahun ini dia 40 loh. Masih ngegolin hat-trick lah lawan Algeria.
1: Tiga langsung.
2: Tiga. Pertanyaan pertama.
1: Tapi dia dikeluarin katanya.
3: Diganti
2: ya udah hat-trick ngapain? Mendingan disimpan buat besok tuh.
1: Oh.
2: Padahal ya. Dia itu sempat nggak masuk squad karena cedera.
3: Iya.
2: The last minute dipanggil.
1: Oh dia udah cedera masih bisa hat-trick?
2: Nggak, tadinya cedera, udah sembuh, udah pulih. Last minute Piala Dunia mau mulai, dimasukin lah ke dalam squad. Noh main langsung 3 gol.
1: Keren. Kalau dia nggak cedera, 40 tahun, itu tuh cuy. Dari tempat gawangnya dia tuh, gawang pertahanan dia. Sampai ke gawang lawan itu nendang bolanya terbang tuh. Pum.
2: Kan ini Lionel Messi Argentina. Lagi ngomongin Lionel Messi bukan
3: Solin Soccer.
1: Oh, bukan.
2: Atau bukan Ronaldikin, bukan.
4: Bukan oh, Kungfu gitu. Panda, bukan.
1: Bukan Kungfu Panda juga. Oh, iya.
2: Ngomong-ngomong gitu. Tentang Piala Dunia, pesta sepak bola terbesar di dunia ini selalu emang berhasil menyatukan berbagai budaya dari seluruh penjuru dunia ya. Jangan ke Piala Dunia kemarin aja gue liat postingan siapa ya? Iksan Akbar. Dia gak ngerti basket. Tapi begitu lagi final Knicks sama Spurs, itu satu New York tuh bersatu kata dia. Padahal kan beda ras, beda apa segala macam ya. Itu baru satu kota. New York?
1: Kota ya benar.
2: Ya, udah gak peduli agama, atau... udah gak peduli ras segala macam, semua bersatu. Padahal hari-hari tuh gak begitu katanya.
1: Nah, kalau Iksan Akbar yang ngasih kabar, ya pasti benar insya Allah. Kalau Iksan Buluk yang ngasih kabar, nah
2: jangan gitu lah. Deket banget loh Iksan Buluk sama Iksan Akbar.
1: Namanya?
2: Kerjanya. Iya namanya juga deket.
1: Oh.
2: Nih aksi para supporter dari berbagai negara mulai dari Brazil, Belanda, Maroko. Hingga Haiti. Yang merayakan dukungan mereka dengan cara yang unik dan penuh warna. Momen haru juga menyelimuti ternyata ya ribuan warga Curaçao. Curaçao bacanya ya. Jadi C pertama itu jadi K, yang kedua jadi C.
1: Curaçao. Aduh.
2: Curaçao mania. Saat bendera negara mereka untuk pertama kalinya berkibar di ajang Piala Dunia.
1: Kalau kamu lagi ngelawak, Curaçao.
2: Kurang kau. Salah satu momen yang viral datang dari unggahan Diana.
1: Kekasihku gak nih?
2: Diana, kekasihku. Yang memperlihatkan suasana emosional ketika lagu kebangsaan Curaçao berkumandang di hadapan dunia. Meski hasil pertandingan mungkin tidak berpihak kepada mereka. 7-1 ya, lawan Jerman kalau gak salah ya.
3: 7-1.
2: Banyak warga Curaçao merasa kemenangan sesungguhnya adalah ketika jutaan orang di seluruh dunia mulai mengenal pulau kecil mereka.
1: Tuh Curaçao aja bisa masuk Piala Dunia ya.
2: Indonesia kapan?
1: Indonesia bisa.
3: Ganti pelatihnya.
2: Yeah. By the way, kalau ngomongin Piala Dunia ya.
1: Ya.
2: Kamu ngejagoin atau ngejagoin ya.
3: Megang siapa
2: gitu.
1: Ngandelin siapa? Argentina sih kalau aku.
2: Oh, gara-gara Lionel Messi. Tapi emang bahaya. Kalau pemanasannya begini, kadang-kadang ya kalau di turnamen-turnamen gede gini, justru ya yang jadi bukan jadi kuda hitam sih. Yang ngegasnya pelan-pelan, yang menangnya cuma 1-0 atau di awalnya cuma 1 sama atau 0-0.
1: Itu justru yang menang.
2: Biasanya.
1: Oh ya udah kalau gitu aku Tanjung Verde deh.
3: Asik deh Tanjung Verde yang baru 0-0.
1: Tanjung Lesung.
2: Iya, enggak masalah juga sih. Walaupun emang sebuah prestasi ya, bisa nahan 0-0 Spanyol ya. Tapi kalau emang pengalaman atau DNA-nya belum Eropa atau belum Piala Dunia, aku enggak ngejamin.
1: Lah dari tadi pilihan aku kayak salah-salah.
2: Enggak apa-apa, enggak cuma ngasih tau aja. Enggak apa-apa kalau kamu jago.
1: Ya udah kalau gitu Jerman deh aku.
2: Wow, tim Panzer. 7-1 tuh ngebantai Curaçao ini.
1: Iya.
2: Entah itu. Kenapa gue tahun ini gue ngejagoin Itali.
1: Masuk tuh. Emang ada Itali?
2: Gak ada. Gue ngejagoin Indonesia. Gue ngejagoin Indonesia sih.
3: Iya.
2: Nanti 2030.
1: 2030
3: insya Allah ya.
2: Lu apa lu?
1: Muka lu kenapa gitu? Insya Allah.
2: Iwan ini Jerman. Luluk.
3: Kalau gue megang nggak tau kenapa feeling gue Portugal.
2: Kalau kata Coach Justin, Portugal yes. Main bagus when they are without Cristiano Ronaldo.
3: Apa?
2: Because Cristiano Ronaldo is playing for himself. Tapi kalau Lionel Messi playing for his country.
3: Itu kan keren. Pandangan dari Coach Justin.
2: Iya.
3: Tapi kalau yang
2: kan dia pengamat sepak bola, lu siapa? Iya.
3: gue pengamat aja. Apa aja gue amatin.
2: Pengamat apa? Pengamat sepak bola. Tapi pengamatnya lebih ke amat.

0: Tebak-tebakan dulu dong.
1: Aduh.
0: Sebelum closing. Gitu. Sekarang tebak-tebakannya seputar sepatu roda.
1: Si Rizky tadi katanya makanan.
0: Habis dari lagu skateboard.
2: Enggak dong, sepatu roda. Orang nyebrang banget nih.
1: Banget emosi deh.
0: Oke, tebak-tebakannya kali ini biar aman ya. Tentang kebakaran.
1: Ya salam.
0: Ya udah makanan dah. Yang gampang.
1: Bener nih makanan.
0: Ya. Siapa dulu? Pokoknya terakhir suruh push up atau sit up. Gue dulu.
1: Agina dulu ya.
0: Gue dulu.
1: Iya sebel banget sih.
2: Gue dulu ya.
1: Gak udah nyari lagi. Aku punya nih.
0: Kue.
1: Aku boleh nggak?
0: Gue dulu. Gue nyerah apa sih? Gambreng. Om pimpa layum gambreng.
2: Ah dia lagi. Oh.
0: Kedua.
3: Siapa?
0: Gue om pimpa layum gambreng.
2: Ah gue.
1: Sweet. Yang kedua
3: siapa?
1: Ya, Gina.
3: Berarti dari kue
0: Buluk
1: Gina.
0: Terus gue terakhir Gina.
1: Nah,
3: terakhir Gina.
0: Terakhir Gina.
1: Okay. Gak ada kamu enak aja. Oke.
3: Oke. Makanan ya?
1: Iya.
3: Melon apa yang paling legendaris?
1: Melon yang paling legendaris.
0: Legendaris.
1: Iya. Apa ya?
3: Makanan juga dong.
1: Apa ya?
0: Iya.
2: Melon yang paling generis.
0: Melon kundang.
3: Kiros, kiros, kiros.
0: Sorry, kalau ketebak silakan pusap.
2: Silakan pusap,
0: pusap.
2: Pusap.
3: Ada perjanjian 10. Tadi loh.
0: Sekarang gitu.
3: Enggak ada. Enggak ada apa
0: yang pokoknya yang ketebak, tebak-tebak ada pusap.
3: Enggak ada. Enak.
0: Lanjut Buluk.
1: Kacauan. Besok-besok kayak kita enggak ada yang mau bermain tebak-tebakan.
0: Okay. Melon kundang. 10 ya pusap ya.
2: Kue apa yang berasal dari Bali?
1: Kue yang berasal dari Bali.
0: Banyak cuy.
1: Hai.
2: Tapi ini udah pasti banget nih Bali.
0: Kue banana boat.
1: Banana boat lagi. Ada sih di laut-laut ya Bali ada ya spotnya ya.
3: Kue
1: dari Bali pai. Bukan.
0: Iya, pai susu tuh dari Bali.
2: Kue itu enggak Bali banget.
1: Kue cak.
2: Sae, kue cak apaan?
0: Tarik kue cak.
3: Iya, tarik kue cak.
1: Apa ya?
3: Coba nyerah.
1: Yang dari Bali.
2: Nyerah ya. Kalau enggak bisa jawab, pusap kan?
0: Enggak dong. Enggak dong.
1: Kue putu.
2: Iya lagi.
0: Pusap semua.
3: Gina.
2: Curang nih liat di TikTok.
0: Indra 10. Buluk 10.
1: Makasih ya Uci ya.
2: Curang loh.
3: Oke, Ibun sekarang ya.
0: Ibun.
1: Ini sejenis makanan.
0: Oke. Okay.
1: Makanan ini tuh bisa menjadi tempat untuk berkomunikasi. Jadi bisa untuk ajang komunikasi.
3: Makanan.
0: Apa? Iya. Pertanyaan apa?
1: Makanan, tapi makanan ini tuh bisa untuk sarana komunikasi.
0: Sate.
1: Bukan?
0: Sarana komunikasi.
1: Iya. Ada yang tahu?
2: Makanan yang sarana komunikasi.
1: Iya.
2: Telepon lah.
1: Bukan dong.
2: Apa tuh?
1: 5, 4, 3.
3: Lidah buaya.
1: 2. Bukan. 1. Habis waktunya.
3: Apa?
1: Jawabannya adalah wortel.
2: Kok wortel?
3: Wartel.
1: Ah, gak ada yang bisa nebak. Gina gak push up.
0: Makanan apa?
1: Ya. Padahal banyak yang jawab tuh ada wortel.
0: Makanan. Ibu mah nyontek soalnya.
1: Enggak, aku mah nyari sendiri.
0: Enggak, tadi nyontek jawabannya yang si Buluk.
1: Oh, enggak sih.
0: Iya.
3: Makanan apa?
0: Yang bisa jadi media untuk komunikasi.
2: Sama.
1: Lah kan tadi wortel.
0: Lain. Itu kan tempat untuk ini, wadah untuk apa tadi kok pertanyaannya?
1: Makanan yang bisa jadi sarana komunikasi.
0: Nah, kalau ini media untuk berkomunikasi.
1: Telepon?
0: Salah.
1: Kok salah?
0: Hampir.
1: Kembang kol?
3: Candil.
0: Kenapa kembang kol?
1: Karena kol.
0: Aduh, enggak.
1: Oh, bukan.
0: Kalian tahu ya?
3: Enggak ada.
0: Sate.
1: Kok sate?
0: Satelit.
1: Satelit.
2: Boleh.
0: Nul, kita selamat Nul.
1: Alhamdulillah.
0: Cuman
1: ya.
0: Dua.
3: Oke, okay, satu lagi.
0: Udah, kita closing ya. Sekarang udah jam 10 lebih 1 nih.
2: Dia nyontek, jawabnya nyontek.
1: Gue gak nyontek, kebetulan kata gue melihat kesana.
0: Apa?
3: Kerang-kerang apa?
0: Kita ketemu lagi besok ya. Kerang-kerang apa yang?
3: Terlihat lesu.
1: Kerang.
0: Kerangkeng.
1: Aduh. Kerang fit?
0: Tahu gue tahu.
3: Apa?
0: Kerang fit bisa. Kerang fit bener gak?
1: Kerang sehat.
0: Kerang terontang. Kerang
3: kering,
0: terontang.
3: Kering itu kering.
0: Kerang kerontang.
3: Enggak, salah.
1: Kerang.
3: Udah nyerah yuk. Gua mau
1: kerang kosing. Darah, kerang darah.
3: Enggak, salah.
1: Ah.
0: Kerang darah iya bener lemes tuh.
1: Enggak. Kerang darah. Apa sih? Jadi jawaban.
0: Lemah lesu kerang darah bener.
3: Enggak, salah.
0: Apa dong?
1: Kalau enggak lucu pusatnya nambah ya.
2: Iya, kalau enggak lucu pusatnya nambah ya. Deal ya.
3: Kerang apa yang terlihat lesu?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
3: Kerang perhatian pacar.
1: Sahabat suara kita.
2: Kita akhir aja.
3: Ketahuan dong.
2: Oke, pusat berarti ya. Pusat orang lucu ini ya, pusat 10.
0: Berarti 20 ya.
2: Oke, Bang Indra pusat 10.
0: 20 sama yang tadi. Tadi kita bak tadi.
3: Enggak usah nambahin.
0: Melon kundang.
2: Oh iya benar.
1: Melon kundang sama tadi kan. Lu enggak sih yang terakhir tadi?
0: Kue putih.
1: Enggak, Kak.
2: Enggak. Kue putih kan nyontek.
1: Oh iya. Kata siapa gue nyontek? Gue mau nyontek.
0: Oh ya udah, berarti lu ngasih tebak-tebakan.
2: Oh gitu.
1: Oh berarti tadi yang Indra terakhir itu kita anggap buat Buluk. Terus habis itu kan kita bilang kurang lucu. Nah berarti Buluk push up juga 10 gitu.
0: Sumpah ini tim apa ini saling menjatuhkan. Seneng banget ngeliat temennya susah tuh.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih semua sahabat suara. Selamat hari Rabu. Mudah-mudahan jangan ada yang ragu. Terus
1: astagfirullah tadi pagi udah ditutupin begitu lagi.
3: Besok gitu.
0: Hari Rabu jangan ada yang ragu. Ibun
1: makan siang sabu-sabu. Hah? Tadi pagi juga udah itu ada. Ada tadi pagi begitu.
0: Iya, kalau makan siang masa sabu-sabu lagi. Sarapan bubur lagi.
1: Apa nih?
0: Hari Rabu jangan ragu.
1: Udah hidup gue udah abu banget.
0: Makan siang paling enak pakai sagu.
3: Karena besok akan seru-seru lagi.
1: Akan seru-seru.
0: Seru-seru
1: akan
0: lagi.
3: Seru, akan lebih seru.
1: Akan lebih seru. Karena besok adalah hari Kamis, Bu.
3: Buluk belum nih.
1: Masuk Buluk.
3: Buluk.
1: Gue tungguin sampai 10.30 Luk, sumpah.
2: Karena besok hari Rabu.
3: Hari ini Rabu.
0: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada mabuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dah.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: semua harta. Flexing perut buncit pas mau deket lebaran, istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
0: Iya, karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing Bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu ya. Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya
0: ya. Habis sujud begitu naik ke atas imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, Bapak gak pakai sempak ya?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

114. Dua lagu tadi, Soul Vibe dan juga Febri Putri featuring Firsa Besari, siap dimainkan setelah yang ini. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dodo Harahap jadi teman kamu di hari Rabu sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga.

0: dia Soul 5 dengan Biarlah Hapus Lah Cinta di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia Dodo Harahap baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Masih putaran pertama sahabat suara.
1: Masuk bagaimana lagi. Dengan kalau saya sih kepala agak sedikit leng-lengan ya.
0: Kenapa? Karena kayak aduh Selasa libur kok sekarang masuk kok jadi makin banyak kerjaan ya.

Pegangan sahabat suara, pegangan ya. Selena Grace hadir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan bersama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ada yang fans beratnya Selena Grace, tunjuk tangan di 0816 11.

0: Kita kasih keras tapi menyayat hati ya. Serana dari 40.
1: Tapi setelah lagu yang ini ya.
0: Yang ini. Hai, ada Gea Indrawari dengan 1000 kali. Semoga bisa 1000 kali juga diputar dalam setahun ya lagunya Gea Indrawari ini di Iswara Suara Warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang. Sambil mikir-mikir enaknya makan siang apa ya menuju ke jam 12 nanti.

0: Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan baru boleh masuk yang nama iklan. Well, anyway, kenapa disebut iklan? Karena ini mau memperkenalkan ke sahabat suara untuk yang sering ngantri untuk urusan.
1: Udah gitu
0: ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri karena masih ada urusan yang lain. Tenang, tenang ya. Karena sekarang ini bisa kenalan dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Dan kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, untuk kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan juga, kamu bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: S2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026. Dengan tema The Next Us, Indonesia's Lead in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia's Lead in the Algorithmic Age.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Yes, sudah jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Jangan lupa, nih, ini ada seruputan kopi saya tapi pakai sedotan ya. Kurang ya, kurang ASMR gitu ya. Asa mau apa gitu, Sunda jadinya. Well, 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya. Maka.

Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya. Hai, selamat siang untuk Bung Ivan yang ada di Palembang. Nanti aku cek dulu ya voice note-nya seperti apa di 0816 1141 0014.

Yes. Ingat gak lagu apa ini? Coba tebak. Namanya bagus banget nyanyinya. Yang ini melepas senja dari segara. Wah cakep ya. Ada bergema sampai selamanya Nadif Basalama. Raim Laude bersenja gurau. Melepas senja segara. Ih, permainan sekali judul-judul lagu ini ya. Ya pasti tiga lagu ini siap dimainkan setelah Isyana Sarasvati.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Jangan kau pilih dia.
0: Lagu selanjutnya 10 lagu keren tanpa jeda iklan, ada Yura Yunita dan Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia. Terus juga ada Sheila on 7 dengan JAP, Jadikan Aku Pacarmu. Asik, nyanyi bareng ya. Setelah

0: bertemu di Suara Jakarta Surabaya, Suara Warga Indonesia, jam 12 lewat 30 menit. Ingat apa kalau diputerin intro lagunya yang tadi, kalau ini udah mulai tuh kayak semacam mesin waktu ya. Bahaya sih ini. Langsung ingat yang namanya MTV Ampuh, ajang musik sesepuh. Enggak. Bukan itu ya. Jadi Silon Seven ini memang, gue baru tahu lagi Silon Seven ternyata kemarin ke Iswara ya. Gak bilang-bilang nih Mas Duta nih lah, siapa dok? Kalian sekarang ada Hindia dengan Everything You Are, dilanjut dengan band yang di eranya jadwal manggungnya Edian.
1: Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku.
0: Yang artinya adalah Pelangi, Niji dengan Hapus Aku. Siap dimainkan. Agak tawaduk dulu ya intronya ya. Ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: tanpa jeda iklan ya. Selalu ya, Hindia pasti masuk. Gak tahu nih kenapa music director masukkan ini. Kalau kata Beril ya, penyiar malam ya, dia selalu membawakan buat karaokean Hindia. Titipan kah? Enggak. Hai, live TikTok sudah dibuka. Apa kabar? Ada Nal, Epot, ramaian malam ya? Ya kalau siang kan jujur orang kerja ya. Heran malah Pot lo nonton. Nanti jam 1 siang ada Indokustik ngobrol sama musisi. Tungguin ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya
1: Karusel ya kan tuh. Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari? Setiap hari.
0: Sandi yang suka nyeri.
1: Apa tuh?
0: Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastinya tadi yang udah di sounding juga di jam 1 siang bakal ngobrol bareng sama musisi di Indokustik. Kali ini kedatangan band alternatif rock yang sedang membuka lembaran baru perjalanan musik mereka setelah bertransformasi dari nama sebelumnya. Jadi mereka ini hadir dengan identitas yang lebih matang, lebih reflektif, dan lebih berani menyuarakan keresahan generasi masa kini. Nah, lewat lagu yang berjudul Terus Berlari, ini mereka mengajak kita untuk tetap melangkah meski hidup seringkali penuh ketidakpastian, overthinking, tekanan darah tinggi. Ah enggak, maksudnya tekanan yang datang selalu bergantian ya. Langsung aja ketemu sama Ranger.
3: Halo.
2: Ace. R-A-N-G-R, Ranger ya.
3: R-A-N-G-R.
2: Oke, ada Lingga Nugraha, lead vokal.
3: Yoi.
2: Terus juga ada Dias Arvian Nugraha,
3: halo,
2: gitar. Berarti Dias Lingga.
3: Yes, Lingga.
2: Cakep ya. Berdua aja, yang pasti ini akan meramaikan industri musik Indonesia. Selamat datang di Suara. Kita 9 kota, jadi bisa menyapa sahabat suara juga lewat live TikTok juga di iSuara.network ya. Jadi kita udah bagi 2 kamera. Cakep ya. Jadi nanti bakal ada yang nanya juga. Tamunya bentar lagi datang, siap-siap tuh, udah ada yang tahu tuh. Karena jam 1 kita selalu ngobrol sama musisi. Nah, coba kenalan dulu sama Ranger ini, akhirnya bisa bertransformasi menjadi tanpa power ya. Ranger ini gimana sih, coba Link?
3: Oke. Tadi lucu, tanpa power, karena sejatinya power itu sudah ada dalam inner self.
2: Cakap.
3: Jadi bicara Ranger ini secara norming dan forming di 2023. Mm-hmm. Dan kita juga waktu itu udah sempat ngeluarin beberapa karya, termasuk di beberapa juga di, kalau kita lihat di sosmed, ada lagu Walau Ku Mencoba, Hanya Padamu, itu karya Ranger dengan E. Dan di akhir 2004, kemudian masuk 2025, kita transform. Kita coba bikin lagi bentuk yang bisa lebih, harapan kita lebih agile dan juga lebih masif. Akhirnya kita bikin EP Masa Depan Kita dengan konsep Ranger Tanpa Eh.
2: Oh, jadi diilangin.
3: Diilangin.
2: Oke, kalau diilangin gini berarti memang ada sesuatu hal yang baru dari yang sebelumnya dong ya. Ada yang semangat juga yang baru. Nah, setelah berganti nama ada perubahan signifikan gak? Selain E-nya yang hilang, yang dirasakan dalam cara bermusik dan berkarya ini juga ternyata lebih powerful, atau juga mungkin lebih apa ya, bisa lebih dalam dan jujur lagi. Gimana perubahan ini?
3: Ketika konsep Ranger Tanpa E, kita lebih independen ya. Kita lebih betul-betul bisa berekspresif. Dan kita betul-betul melakukan eksperimen di EP Masa Depan Kita ini. Memang ada satu lagu yang memang lebih ke pop gitu, tapi sisanya kita indie rock sih yang lebih digede ini.
2: Oh, indie rock. Yeah. Oke. Okay. Nah, kan dia selaku gitar, ada perubahan gak dari segi gitar sendiri yang lo tonjolin dari yang bertransformasi ini?
4: Tentunya dari segi sound ya, dari segi sound, terus dari kita lebih apa ya, lebih ngeluarin apa yang kita mau aja di EP sekarang.
2: Okay. Karena ini genrenya adalah rock, indie rock, pop rock,
4: alternatif.
2: Alternatif.
4: Benang merahnya kita alternatif.
2: Alternatif. Bedanya dengan yang gak alternatif tuh apa berarti tuh?
4: Kita secara lebih ke arah soundnya ya, lebih ke modern. Popnya ada, rocknya ada.
2: Gitu. Jadi bisa lebih main-main di. Iya. Ini ya, di berbagai macam genre ya.
3: Sebagai bridging lah gitu, sebagai bridging dari beberapa yang memang kita usung gitu ya. Ada warna popnya, ada warna rocknya gitu. Itu yang memang kita jadiin bridging masuk ke alternatif.
2: Nah, tadi sempat bilang EP. Nah, EP ini dipilih adalah lagu pembukanya, itu

0: harus berlari. Ini sebagai lagu pembuka dari EP masa depan kita. Kenapa lagu ini yang sebagai buka gembok gerbang utama dari transformasi ini nih?
1: Sebetulnya bicara EP terus berlari itu kan keluar Januari nih, Januari tahun ini nih. Terus sahabat suara, terus di EP masa depan kita itu ada 6 lagu. Dan sebetulnya ini adalah single ketiga yang kita naikin. Gitu. Jadi yang pertama adalah Bertahanlah. Yang kedua ada I'm in Pain, terus yang ketiga ada Terus Berlari. Dan sekarang kita lagi fokus di lagu Terus Berlari sebagai single yang kita naikin di antara 6 lagu itu.
0: Jadi dari tahun ini sendiri udah ada baru si Terus Berlari ini.
2: Kita udah tiga.
0: Tiga berarti ya. Tiga. Berarti dari bulan apa tuh?
2: Januari akhir ya.
1: Iya, Januari akhir.
2: Kita ngeluarin yang pertama tuh Bertahanlah.
0: Oke.
2: Dan kedua 2 bulan lalu.
1: Dua bulan.
2: Lalu kita ngeluarin I'm in Pain. Nah, sekarang kita
1: di fokusnya Terus Berlari. Ya,
0: I'm in Pain itu yang kedua.
1: I'm in Pain yang kedua.
0: Oh, oke. Okay. Dan baru ya yang sekarang ini adalah Terus Berlari. Keluarnya kapan? Bulan.
1: Jadi sebetulnya ini juga memang dinamika dalam ngeband. Dan memang harapannya kita bisa keluar, MV kita bisa keluar di bulan ini sih.
0: Kalau yang si Terus Berlari ini
1: sudah bisa didengarkan di DSP.
0: Oh udah ya. Oh oke. Tadi itu yang pertama lah Bertahanlah, yang kedua I'm in Pain, yang ketiga Terus Berlari. Ini berarti ini secara gambaran luasnya urutan ini adalah menceritakan apa sih sebenarnya? Nah,
1: ini yang menarik sih, konsep Bertahanlah dipilih. Waktu itu karena kita masuknya momen religi ya. Maksudnya artinya mendekati bulan puasa, lebaran, dan kita berpikir bahwa ini salah satu lagu yang cocok gitu. Kalau Bertahanlah itu kan konsepnya, kalau dilihat dari refnya kan tidak ada beban yang melebihi kapasitas umatnya. Lalu juga kita juga menerangkan setelah itu kita dalam keadaan amin pen. Dan juga di yang sekarang, lu mau sampai kapan sih mau terus perih, mau terus bertahan. So kita waktunya terus berlari kayak gitu sih.
0: Jadi bisa dibilang kayak runutan cerita nggak sih, dari yang Bertahan lah I'm in pain, berdarah kali ibarat kata, tapi akhirnya bangkit lagi. Sebenarnya emang perjalanan hidup aja atau gimana dari semua rangkaian ini?
1: Ya cocok loginya bisa aja sih.
2: Masih berkesinambungan
0: ya. Oke. Kita ngobrolin tentang proses kreatif penciptaan Terus Berlari nanti ya. Okay. Kita jeda dulu pastinya sahabat suara yang ada di isuaranetwork.com/streaming 9 kota Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di live TikTok isuara.network. Dodo Harahap di Indokustik barengan sama Ranger akan balik lagi.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga
1: Ranger.
0: 2026 masih ya. Makanya kalau interview band kayak gitu ya, Ranger. Jadi musisi di Indokustik untuk hari Rabu ini. Tadi udah ngobrolin tentang perjalanan dari berubahnya atau transformasinya, pakai E tanpa E, terus juga pembukanya seperti apa, dan kali ini kita ngebahas tentang terus berlari ya. Di sini juga masih ada pastinya personilnya, kita kenalan lagi buat sahabat suara yang baru join di 9 kota atau juga di live TikTok isora.network. Ada Lingga sebagai lead vokalnya, Dias dan juga gitarnya ya.
2: Oke, okay.
0: Yang kotak-kotak yeah. Itu Dias bajunya tuh, sahabat suara yang nonton di live TikTok. Nah, yang jaket kodorai coklat itu adalah Lingga. Yang di belakang ini kelihatan dia tuh ngumpet dia. Ada ibunya anak-anak itu.

0: Okay, kita ngobrolin sekarang seperti apa proses kreatif untuk penciptaan terus berlari dari ide awal sampai akhirnya menjadi lagu yang nanti bisa kita dengar live-nya loh, sahabat. Okay. Suara live-nya loh ya. No tapping-tapping gitu. Asik. Gimana Lingga?
1: Terus berlari, tadi kan kita kalau ngelihat dari rilisan kan kita mewakili keresahan, kita mewakili bagaimana apa yang terjadi sama orang-orang yang idealis di luar sana. Ini lagu true story.
0: Okay.
1: Ini lagu true story di mana kalau kita ngerasa ada hal-hal yang menurut kita gak bener, ada hal-hal yang menurut kita tidak pas dengan idealisme kita, so pertahankanlah. Jangan takut lu bertahan, karena gue yakin itu adalah yang terbaik. Apalagi ketika hati kecil lu yang bicara gitu kan. Dan lagu ini juga maksudnya untuk menyemangati semua orang yang punya idealisme yang baik seperti itu. Jadi jangan takut ketika kita terjatuh, kita harus coba berdiri dan terus berlari.
0: Ah, berarti ini salah satu isi suara dari satu personil atau lu dua-duanya, Lingga sama Dias?
2: Dua-duanya sih.
0: Idealis ya. Gokil. Indie rock, idealis tuh menjunjung tinggi tuh. Ini gak ada ya banner-banner sponsor. Biasa kayak gitu ya.
1: Gak ada.
0: Gue kayak gitu kalau misalnya sama temen yang idealis. Dong, kalau bisa eventnya kita gak usah ada banner ini. Yang kita butuh duit. Tapi gimana lu cara menghadapi idealis sendiri ketika terus berlari ini ya, temanya adalah idealis. Apakah lu masih ada realistis juga di balik idealis itu?
1: Ini kadang yang menjadi kontraproduktif ya ketika bicara idealis dengan realistis, karena memang seringkali mereka saling bertentangan. Tapi yang terpenting adalah mungkin yang harus, dan saya juga masih, gue juga masih belajar bagaimana untuk menerima, admit, dan juga membuat range toleransi. Jadi kasarnya ukuran toleransinya seperti apa sih sehingga idealisme kita bisa di-reduce. Seperti itu sih. Cuma ketika bicara yang core atau fundamental atau sangat pondasi, ya gue sih mau menyerukan lu bertahan lah dan lu fokus dengan idealisme lu.
0: Nah, ini menarik nih. Kalau udah ngomong idealis, berarti lu ketika kita masih bahas terus berlari ya, proses menulis dan juga arrange ini berdua doang atau ada orang lain yang involve?
2: Kebetulan kita berdua.
0: Berdua. Nah, ini kan idealis nih. Berdua campur tuh isi kepala sama ego. Gimana tuh jadinya tuh? Apakah masih bisa melebur atau emang ada pattern part atau pakem-pakem ini masih bisa ditoleransi karena kita berdua yang jalanin atau gimana?
2: Kalau tujuan sih kebetulan sama ya. Cuman dari segi kreatif mungkin arahannya dari segi musik Dias bisa lebih bebas gitu, bebas meluaskan. Tapi untuk tujuan seperti lagunya Lingga yang ngarahin gitu.
0: Oh, jadi dari segi warnanya sendiri apakah emang udah bisa disamain atau kan beda-beda nih biasanya, apakah sama itu apa arah apa influence musik
2: pasti ada perbedaan
0: ya? Nah,
2: ada
0: itu
1: perbedaan. Itu kan konsep saling mewarnai. Tapi dari proses kreatif misalnya gini, ketika kita, saya bikin raw baik secara lirik, baik secara tema lagu, terus ngobrol ke Dias, Dias juga punya independensi tentang bagaimana menentukan bagan lagunya seperti apa. Kita akan ketemu setelah dasar dari Dias sudah ada, dasar dari gue sudah ada, terus kita ketemu irisannya di mana, kita perbaiki nih, misalnya sound ini nih kayaknya lebih oke atau gimana, kayak gitu sih prosesnya.
2: Prosesnya lebih kayak gitu.
0: Nah, kalau tantangan terbesar saat mengerjakan materi-materi di EP masa depan kita ini apa nih biasanya? Yang terjadi kemarin-kemarin ini. Ceritain nih, siapa tahu ada sahabat suara yang lagi ingin bermusik juga, ya kan?
2: Tantangannya ada, tapi lebih banyak keseruan sih.
0: Oh.
2: Lebih banyak apa ya, pelajaran juga, banyak memahami karakter masing-masing personil gitu. Tantangannya sih lebih ke proses rekaman ya. Proses
0: kenapa
2: rekaman.
0: Tuh kenapa? Kenapa? Kenapa?
2: Proses rekaman
0: mungkin lebih... bisa deketan dikit ke mic biar lebih ini itu lagi tebel.
2: Kadang kan anak band, oh jangan gitu, ini jangan gini gitu kan. Serunya di situ aja sih. Lebih ke gimana kita ngambil alternatif baiknya kayak gimana kayak gitu sih, lebih ke situ.
0: Berapa lama sih proses di
2: kita
0: proses rekaman ini?
2: Untuk EP ini kurang lebih 1 bulan lah.
0: Satu bulan untuk berapa?
2: 6 lagu.
0: Wah, lumayan ya. 6 lagu 1 bulan. Tidur di studio enggak? Wih, musisi banget.
1: Tidur di musala.
0: Oh, lebih ke ini ya, remaja remaja masjid ya.
1: Rohis gitu.
0: Rohis, siap. Pesantren kilat.
2: Dan banyak yang ngebantuin juga kan.
0: Okay.
2: Kita di sini kan berdua, bias gitar, nah, juga itu. Vokal dan ada teman-teman kayak drummer juga kan, additional bassist juga yang ikut bantuin apa? Musik yang kita mau gitu.
0: Nah, ini kan berdua ya, gampang nih ngatur jadwalnya. Dengan yang instrumen lainnya, inikah yang akhirnya membuat agak sedikit, menurut gue 1 bulan tuh cukup apa? Terlalu lama tuh cukup gak sih kalau menurut teman-teman tadi dari Ranger ini?
2: Dari awal kita bilangnya bahan mentah ya, sampai kita discuss, sampai jadi arrange-nya, mixing mastering cukup lah.
0: Oke, ya gitu. Emang ada idealis di situ, makanya 1 bulan ya. Siapa sih yang paling kurang deh nih? Aduh, bisa nggak sih lebih ini, lebih detail, lebih
2: dong. Kalau yang detail-detail itu Lingga.
0: Lingga. Dengan menjauh dari mic, nunduk-nunduk ya. Ditanya nih yang kepengen jawab. Detail ya dia ya.
2: Detail banget.
0: Apa sih Lingga yang bikin? Karena menurut gue 1 bulan, wah ini kalau adik-adik kita ini pengennya nih cepet nih. Bisa gak kita nih kalau bisa tuh dari remote aja. Remote gak tuh? Kita ketemu ini kan pasti kan, ngumpul di studio kan
2: ya.
0: Mungkin, gimana Lingga?
1: Salah satunya jadi way of life gue ya. Maksudnya dari profesi gue. Gue punya satu profesor yang selalu ngomong kalau
0: bentar, apa profesi lo?
1: Tadi nginep di musola.
0: Bawa profesor siapa tuh?
1: Enggak.
0: Harry Potter lo, ada Profesor McGonagall di situ.
1: Maksudnya artinya ketika something ketika bicara ada perikatan hubungan the devil is on the detail. Jadi detail itu betul-betul harus kita perhatikan secara seksama sehingga dalam setiap proses apapun itu bisa menjadi masalah tuh di situ. Jadi so ya be on detail gitu. Jadi detail itu harus sangat diperhatikan.
2: Kebantu juga sih.
0: Kebantu juga. Dan lo, dia orangnya nerima aja kah atau ya udah deh, ayo deh. Yang penting kelar.
2: Kalau misalnya detailnya masuk akal sih, wah seneng.
1: Kalau
2: nggak masuk akal, pasti
1: nggak masuk akal, berantem juga.
0: Puyeng juga berdua nih, baru berdua ya, belum berlima nih. Oke, tema besar EP ini mencakup harapan, kehilangan, perjuangan, dan hubungan antar manusia. Bisa dibilang seperti itu ya. Kenapa tema-tema ini yang dipilih? Keresahan apa ini yang ada di kepala Dias dan juga Lingga? Gimana Dias?
1: Kan yang nyiptain.
0: Kan yang detail lu, kenapa lempar ke gue, Ling? Gimana?
1: Kalau bicara tadi kan keterwakilan dan tema tadi secara in general tuh gini Mas Dodo. Dari mulai kita bicara bertahanlah, kita coba ngajak buat pendengar dan mungkin di sini sahabat suara semua juga bisa mewakili kayak misalnya bertahanlah itu tercipta ketika misalnya kita dalam kondisi yang memang kita ngadapin serba sulit, kita ngadapin banyak banget hal yang menjadi beban. Kebayangkan sekarang misalnya karena gue pemakai solar terus gitu kan, aduh stres, terus ada apapun juga sehingga sehingga dalam proses dan setiap challenge, setiap tantangan, setiap beban itu bisa dihadapi. Karena kalau di bertahanlah itu betul-betul tadi, karena kita dari remaja masjid, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha katanya.
0: Allahu Akbar, jam segini banget keluar tuh kata-kata. Langsung kayak terpukul, saya belum zuhur ya.
1: Kalau Tuhan tuh enggak akan kasih beban yang melebihi kapasitas umatnya. Seperti itu. Terus di kalau di Amin Pen itu lebih apa ya? Kita lebih coba British-nya lebih deep gitu terus.
0: Kun fayakun.
1: Begitu enggak. Kalau itu Amin Pen memang kita betul-betul agak idealis di situ. Berita rocknya lebih bunyi, terus kalau yang sekarang lebih ngeroknya juga lebih bunyi, tapi dengan maksud ya tadi terus berlari. Tadi kan kita udah nyampein kalau ini juga salah satunya adalah true story, jadi tentang keidealismen gitu ya. Jangan takut, siapapun sahabat suara di sana, di kantornya ada challenge, disuruh
0: timnya jadi sedikit
1: nggak masalah. Yang penting lu jujur dengan hati lu dan hadapi itu.
0: Oke. Nah, dari cerita yang cukup banyak dari harapan, kehilangan, perjuangan, hubungan antar manusia, gue jadi kayak sedikit pengen bahas tentang artwork.
3: Lompatnya agak jauh, tapi ini berhubungan dengan cukup rame nih isi EP-nya nih. Kayak ada harapan kehilangan. Nah ini artwork kayak buat sahabat suara, kalau misalnya ngecek juga di layanan musik streaming, Ranger, R-R-A-N-G-R, coba cek deh. Itu ada seperti, kalau kata gue sih, ini di zaman gue bisa dijadiin namanya sablon baju ya, untuk anak SMA gue era itu ya. Patungan mulu, kok ini patungannya tiap patungan mulu nih anak-anak gitu kan. Karena menurut gue ini cukup rame. Masa depan kita, masa depan kita bisa diceritain gak? Ini apa ceritanya dengan ada daun apa-apa sih ini? Atau oh dia sparkling gitu ya? Gimana, gimana? Lingga? Atau ceritain yes, tentang apa ini?
2: Ini nyeritain apa ya? Lukisan-lukisan atau gambar-gambar di lagu kita sebetulnya. Itu kayak apa, samsara lagi kayak gitu.
3: Oh, ada yang kepalanya isi kepala, tapi kepala. Alam hati itu ada dua jari begini.
2: Dua jari kayak yang
3: bertahan. Oh, ini semuanya judul lagunya di sini. Eh coba kalau kita yang
2: aplikasinya digambar.
3: Oke, okay, kalau yang terus berlari yang mana?
2: Itu yang
3: yang ponsel.
2: Bukan
3: yang kaki.
2: Yang kaki ya gitu.
3: Yang kartu kredit tangan cinta itu apa? Duit apa pacar apa? Dateku apa? Pacaranku berat di ongkos apa gimana? Gimana gimana?
2: Itu yang kepala tuh.
3: Oh.
2: Itu kepala bertahanlah.
3: Oke. Okay. Bertahanlah. Kalau yang itu tuh yang dompet, terus ada logo cinta sama tangan gandengan. Hati. Ini maaf ya sahabat suara ya. Cek aja pokoknya. Itu tentang apa ya? Tentang video yang mana?
2: Perih.
3: Hah?
2: Perih ya?
3: Perih.
2: Perih. Jadi yang lucu Mas Dodo, nggak cuma di sini tapi dalam proses pembentukannya. Jadi yang lucu waktu itu kita waktu beres materi terus kita kebetulan ada yang ngasuh ya, gitu. Maksudnya yang ngasih ide, yang ngasih konsep. Waktu itu kita produksi kebayang tiga lagu ini sebetulnya bertahanlah, Min Pen, dan juga terus berlari. Ini dibuat tiga MV-nya waktu itu dengan waktu 2 hari. Kita di Jogja waktu itu kita cari, dan dalam proses in the making of videonya Mother of Earth-nya Ranger lah ada Vina. Vina langsung bilang, "Lu jangan ganggu, jangan ke sana."
3: Kenapa?
2: Iya, ngapain sih lo? Penasaran kita.
3: Ternyata
2: memang dia lagi ngonsep artwork-nya. Dan ketika lihat konsep artwork-nya ada mandala gitu kan, samsara gitu kan. Kita lihat juga ini keterwakilan lagu-lagu kalian ya. Wah, jadi keren banget gitu. Di situ sih.
3: Cakep.
2: Sehingga kan yang mahal tuh ide
3: bener.
2: Gagasan tuh langsung ya. Baru kali ini ngegarap yang betul-betul sampai artwork-nya seserius ini gitu, sampai ke lagu-lagu dan
3: okay. Ya. Itu artwork. Nah, itu tapi kalau lu kesenian sendiri di musik ini, band acuan lo atau apa yang menginfluence lo apa? Coba dari Dias.
2: Tentunya pasti banyak idola kan.
3: Yang paling tek paling ini, gue tuh
2: Oasis.
3: Oasis.
2: Lagi dipakai nih.
3: Oasis. Oke, okay. Britpop?
2: Ya, Britpop.
3: Kalau Lilin?
2: YouTube.
3: You too. Juga. Beri konser kemarin datang sebelum pandemi.
2: Oh, yang di Singapura. Huh. Nonton.
3: Ah. Isinya itu semua emang.
2: Itu yang lucu. Share aja ya. Jadi 2019 gue lagi ujian profesi ya, profesi kurator. Jadi
3: kok enteng anak band ya, maksudnya kurator simposium lu dong.
2: Jadi bukan kurator seni, kurator kepailitan gue. Jadi di hari itu lagi ujian lisan, orang lain tuh lagi pusing, gue ngebodo amat. Gue waktu itu bodo amat, gue yang penting gimana nih ceritanya cepat nyampe ke National Stadium. Walaupun pada akhirnya gue hilang 5 lagu, tapi pas datang loncat langsung mau ke festival. With or without you, Bono, anjir.
3: Tapi itu kan lumayan panjang itu antrian yang di stadium.
2: Datangnya malam kita, benar-benar telat karena memang tadi harus ujian gitu.
3: Oh.
2: itu.
3: Merch nggak dapat dong?
2: Merch nggak dapat waktu
3: habis
2: itu.
3: Sudah habis, itu emang habis. Di hari pertama.
2: Datang jam 9.
3: Jam 9. Oke. Okay. Tapi ada apa dengan dokter PM?
2: Dokter PM. Yang lucu di itu kan masa gue remaja ya. Waktu itu. Banyak orang patronnya lebih ke band yang lagi hiatus sekarang nih, dulu Peter Pan gitu kan, terus dengan gaya alternatif ya banget di 90s. Gue punya kakak di Belanda, nih ini bagus, terus gue dengerin vokalnya Abun, keren banget, dan ini yang menurut gue pada saat itu dia berani beda di 2000-an dan gue suka banget.
3: Yang disuka sih. Adik-adik Gen Z, perkenalkan salah satu dokter selain Dr. Strange, kita punya Dr. PM. pasti melek malam mulu kali PM ya. Dokter PM lagu untukmu dan juga Ranger Dodo Harahap masih di Suara Warga Indonesia bakal balik lagi.

0: dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sahabat suara, suka kesel gak kalau lagi urusan sertifikat tanah tuh ribet banget dari ngantrinya, terus juga udah ngantri lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ini lebih simpel, lebih gampang karena ada yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone, terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, untuk kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya, dan ini sangat praktis. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional dan juga terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar.
1: Masih barengan sama
2: Ranger.
1: Yo, ada Dias, ada
3: Lingga.
1: Gua bilangnya Lintang, salah. Lingga. Ling,
4: jadi
1: ini
4: Laskar Pelangi dong.
1: Oh, masih Lintang ya, bener. Ini di lagu yang kita langsung aja bahas EP-nya ini total 6.
3: 6 lagu.
1: Berurutan itu sesuai jalan cerita atau emang random aja naro nih? Yang dirilis-rilis
3: tadinya random, ternyata
1: cocok loginya cocok.
3: Dor
1: gitu. Ada benang merah gak sih cerita yang menghubungkan setiap lagu di masa depan kita ini?
5: Di setiap fasenya ada sih yang jelas. Jadi kapan kita waktunya untuk defend, bertahan, kapan waktunya kita untuk meratapi, kapan kitanya waktu untuk waktunya gue untuk maju, terus berlari, waktunya kita buat contemplate gimana kalau kita besok udah gak ada gitu. Atau ya semuanya ada.
1: Semuanya ngumpul di situ ya.
3: Semuanya ngumpul.
1: Oke. Nah, ini dalam lagu ini ada pesan tentang tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Seberapa relevan tema ini dengan kehidupan generasi yang sekarang nih? Dias.
3: Relevan sekali.
1: Ya. Sejauh tapi, mana?
3: Banyak kan kayak anak band ya, contohnya anak band kan kita harus ngejar idealis juga, harus ngejar realistis juga kan. Itu sangat sangat kontradiktif gitu sama keinginannya gitu. Lebih ke situ sih.
5: Nambahin ya, Mas ya.
1: Boleh. Jadi, dong.
5: Kalau misalnya di saat ini kan kita lihat dolar naik. Isu paling gede mungkin PHK masif gitu kan. Apapun yang terjadi terus berlari. Lu pertahanin, perjuangin mimpi lu. Ya udah, jatuh bangun. Jatuh lagi bangun lagi. Gitu. Jadi kasarnya jatuh 7 kali ya bangun 8 kali. Ya pokoknya semangat. Saling menyemangati lah.
1: Di belakang lagu sempat ngobrol juga ngeri ya kita ya ke depannya ya. Tapi ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang kita bikin agak sedikit cair aja nih ya siang-siang ini ya. Kita ada pertanyaan jawab jujur, silakan dijawab dengan jujur satu person, gak usah bareng-bareng karena berdua lebih asik nih ya. Kalian pasti punya referensi lagu masing-masing. Tadi kita udah Oasis,
3: YouTube
1: ya kan. Nah, punya referensi lagu masing-masing. Ketika lagi kehilangan semangat, lagu apa yang paling sering kalian dengarkan? Dias.
3: Stinky.
1: Mungkinkah?
3: Karena itu inget zaman SD banget sih.
1: Aduh, nyebut era. Oke, kenapa?
3: Kalau nyanyi itu seneng aja gitu. Gitu.
1: Video klipnya kayak gitu lagi ya. Gue kebayang banget warnanya ya. Musik tuh mesin waktu tau sebenarnya ya. Kalau Link,
5: ini Indonesia.
1: Indonesia.
5: Kita di Dr. PM.
1: Dr. PM. Apa namanya lagu untukmu?
5: Lagu untukmu. Bagus.
1: Tahun 2001.
5: Ya. 2001.
1: Ada apa di 2001 dengan lagu untukmu ini?
5: Nggak ada apa-apa sih. Fase remaja gue aja.
1: Oke. Selanjutnya, lagu Ranger yang paling mewakili diri kalian berdua saat ini?
3: Terus berlari.
1: Kalau lo Link,
5: yang mewakili ya pasti terus berlari. Yang mewakili atau yang disuka?
1: Yang mewakili diri saat ini.
5: Terus berlari
1: ya. Oke. Terus selanjutnya, nah ini kalau kita agak sedikit berandai-andai. Lah kalau bisa menghapus satu fase hidup dengan tombol delete, ya fase yang mana pengen lo hapus tuh? Berarti ke belakang nih. Apa ya?
3: Kalau dia sih fase di zaman ngekos.
1: Tahun.
3: Tahun 2014-2016.
1: Kenapa itu? Mau dihapus?
3: Pola hidupnya rusak banget.
1: Aduh.
3: Begadang terus.
1: Anak band lah ya.
3: Gitulah.
1: Trek-trekan. Iya kan?
5: Untung enggak bawa ini. Samurai yang.
3: Begal.
1: Jadi tawuran ya. Kalau Link,
5: gue 2006
1: apa tuh?
5: Pertama kali nyokap dioperasi payudara.
1: Oh, itu yang memori yang pengen dihapus ya.
5: Gue baru lulus SMA. Waktu itu sempat pengen jadi penerbang, sempat pengen jadi apa gitu. Cuma ya udah. Ketemu nyokap pada kondisi begitu, abang dari Amerika pulang semua. Ya gue pengen itu.
1: Okay. Tapi kan dia jadi musisi sekarang.
5: Nah, setelah berjalan dengan profesi dulu.
1: Okay, kalau bisa mengirim pesan untuk diri sendiri 10 tahun ke depan, apa isi pesannya?
3: Oh, dari masa depan gitu.
1: Iya, untuk jadi lu 10 depan. Tahun ke depan lo sekarang. Dari sekarang. Jadi itu sekarang tuh ada tren kayak gini. Dia tuh naruh surat, taruh di kotak, simpen deh tuh. Pindahan segala macam dibawa terus. 10 tahun lagi baru bisa baca. Nah, lu tuh apa tuh?
3: Harus banyak minum air putih sih.
1: Oh, ini sangat ini banget ya. Passwordnya era kita. Password angkatan. Less sugar dan minum air putih. Gak sekalian air zam-zam.
4: Itu gue kayak gitu.
1: Iya. Saking ugal-ugalannya lo di zaman ngekos ya.
4: Ya sampai sekarang. Kalau udah ngerjain musik tuh lupa.
1: Mbak minum, serius. Gua sama istri gua sampai dibeliin tumbler kayak gitu. Ini juga belum gua minum.
5: Akhirnya buka-buka juga kan.
1: Jadi lah, banyak minum air putih ya.
3: Yo.
1: Berarti lo umur 40 berapa tuh? 10 tahun lagi. 48?
3: 28 kali ya, bagusnya.
5: Enggak.
1: Mundur.
3: 10 tahun lagi 45.
1: Oh, 45. Oke, okay. Kalau lo link
5: message-nya atau apa?
1: Message-nya apa ya?
5: Message-nya be you, just be you and I'm proud of being you.
1: Wah. Udah kebayang belum 10 tahun lagi bakal gimana?
5: Udah. Jadi yang lucu, gue punya sahabat dulu.
1: Takut banget.
5: Zaman kuliah. Gue melakukan hal yang sama. Gue bikin lu jadi apa 10 tahun lagi, gue jadi apa 10 tahun lagi, kita buka nanti ya.
1: Itu tahun berapa tuh lu bikin? Berapa tahun yang lalu?
5: Zaman 2009 ya.
1: Oh, udah bisa dibuka dong? Udah lu buka? Apa nunggu beduk?
5: Sayangnya gue belum ketemu sahabat gue yang itu.
1: Tapi udah lu buka? Belum? Oh, pas mesti harus berdua.
5: Harus berdua.
1: Ih, ngeri banget sih permainan anak zaman sekarang. Gimana nih, Kak? Kita mau buka kapan nih? Kita punya cita-cita ya, belum kebuka-buka nih ya. Dulu ada Mama Loren, cuma udah tutup usia nih. Oke, nanti kita lanjut lagi sama suara. Main ya, kita ini ya, apa namanya, live ya. Oke. Setelah, ini kan karena tadi dalam banget, gue kasih lagu yang deep juga. Ada Nadine Amiza.

0: bertaut dari Nadine Amizah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Iya, gak apa-apa lagi. Nanti Ranger tuh akan perform. Jadi buat sahabat suara yang ada di live TikTok bisa menyaksikan langsung. Mereka akan Iswara Unplugged. Sedap. Ya, oke. Okay. Sekarang ini pertanyaan untuk, ini ada pertanyaan yang menurut gue lumayan pressure, tapi semoga tidak yang menjadi pemicu aja gitu ya. Di EP ini kan rilis tahun ini nih, semuanya kelar kan, dar gitu. Apa udah rilis semua? Gak dicicil-cicil?
1: Udah rilis semua.
0: Berarti lo ada project apa lagi dikerjain gak sih sebenarnya untuk tahun depan?
1: Banyak. Enggak, tahun depan lah, tahun ini.
0: Wih, lo berdua Capricorn ya? Apa dia nih Capricorn? Leo lo ya? Oh iya, Leo. Lux, gak cocok sama kita, Lux. Kita orangnya slow living ya. Dia visioner. Jadi, bulan kapan mau
1: harapan
0: EP atau apa nih, single?
1: Jadi gini, kita sebetulnya udah nyiapin materi banyak banget.
0: Seberapa banyak?
1: Banyak.
0: Dua, tiga?
1: Ratusan.
0: Oh, iklan itu tahun kapan itu ya? Kok fresh kita?
1: Jatuh. Gak sih, jadi awalnya kita mengeluarin EP bonus track. Kan kalau EP kan bisa 6 lagu ya.
0: Iya.
1: Ah, bonus track-nya 5. Atau 6.
0: Kok gratisnya kebanyakan ya? Kok boros kita? Kok boros karya ya? Lu enggak takut stuck?
1: Enggak.
0: Eh, jujur gue nanya, emang lu enggak takut stuck kalau ngeluarin sebanyak itu dalam waktu berdekatan?
1: Enggak. Karena yang paling penting itu kan kalau ketika kita berkarya jujur aja, keluarin aja, kenapa enggak? Karena memang dalam proses berkreativitas itu yang paling penting tadi jujur dan enggak usah direm deh gitu. Karena orang juga pasti ada ketika tadi stuck tadi kan, kalau misalnya kita udah nyiapin banyak kan, banyak juga kan peluru cadangan. Nah, jadi balik lagi di tahun ini harapannya kita bisa ngeluarin at least satu single dulu. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ke depan sudah keluar dan disusul sama full album kayak EP bonus track. Sorry.
0: Oh, EP bonus track yang EP-nya 6 bonusnya 5.
1: Iya.
0: Gokil ya. Lo kayak beli ayam goreng dapatnya nasi tumpeng. Terakhir silakan ajak sahabat suara untuk request terus berlari, mendengarkan terus berlari. Berlari ini udah di mana aja? Video musik ya udah hadir atau gimana?
1: Okay. Halo sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat suara semua sudah bisa request lagunya Ranger yang terus berlari dan juga bisa pantengin lagunya di digital streaming, di kesayangan semuanya, Spotify, Apple Music dan lain-lain. Juga bisa lihat MV kita di YouTube Ranger Official, TikTok Ranger Official, dan juga
2: follow juga Instagram
1: follow Instagram Ranger Official ya. Dan udah pantengin. Thank you.
0: Oke. Okay. Dias dan juga vokalis kita Lingga. Thank you sudah ngobrol-ngobrol. Sekarang langsung terus berlari, ini dia. Kita sambut Ranger.

0: sudah nonton di live TikTok dan juga di 9 kota. Kita ketemu lagi besok barengan sama Farah Virus di Nongkrong Bareng.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian ini loh. Ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: mau nyari yang seru camping.
1: Sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya baik banget.
1: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya. Gitu. I love you Butika. Thank Terima you, kasih Butika. Liburnya.
1: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
2: Selamat pagi nih ada.
1: Dari Ani.
2: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
2: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
2: atau mungkin,
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus kok, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada ya, jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
1: Kayak du-du-du-du-du-du-du jalan aja gitu
2: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama,
1: kita.
2: Lama suster ya itu
1: kan?
2: Lama.
1: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kuma Rekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: kan,
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: kita sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya bener. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hari apa nih sekarang?
3: Sekarang ini hari Rabu. Bener ya,
2: Hore?
3: Tanggal 17 Juni. Gue mikir gini, hari apa sekarang?
2: Hari Rabu tanggal 17, tanggal yang menuju dewasa ya.
3: Eh, buset.
2: Menuju ya, tapi iya, belum.
3: Betul.
2: Menuju.
3: Tapi gak apa-apa, kita bawa aja semua tanggal di dalam doa.
2: Betul sekali.
3: Iya kan, dimana kalau udah dapet jangan dipakai buat judi World Cup ya. Jangan,
2: Iya, tapi kan katanya markas timnas Jerman ini kemasukan ular berbisa tuh. Pemain dilarang jalan-jalan, Jill.
3: Wah, ada opo-oponya nih.
2: Iya
3: ada
2: kan?
3: Yang ngirimin ular.
2: Ngeri tuh, ular apa tuh? Kasur bukan tuh?
3: Bukan dong. Terus ada Gen Z yang hari ini udah hadir kembali ya. Setelah kita ditinggal pergi kemarin, mereka bertanya, nunggu film bioskop tayang di OTT daripada nonton di bioskop.
2: Ih, gue punya banget cerita ini.
3: Aduh.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: He, Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7. He,
1: yes,
0: hey.
1: Nona, Rollerblade.
0: Ini sih lagu lagi tren punya ya.
1: Iya, tapi bukan cuma masalah trennya, bangga say.
2: Bangga.
1: Melihat ada penampilan cewek-cewek
0: Rising
1: kece.
0: Kan?
1: Iya, 88 Rising. Dan kiranya kita bisa memulai hari ini dengan penuh gegap gempita, di mana kita juga udah live TikTok. Udah tahu aja apa tuh namanya?
0: Bakal
1: tamu
0: ada
1: kita siapa nanti sore jam 6. Ntar dulu deh, coba tamu yang di belakang lo muncul, mukanya muncul dulu.
0: Iya bener.
1: White jadi, flag muncul dulu, white flag.
0: White flag muncul
1: nah,
0: dulu ya.
1: Apa?
0: Mana sih munculnya di situ dia soalnya. Harusnya dia di depan tuh.
1: Hari ini kita geng lengkap ya.
0: Yes.
1: Ada Jill, ada Eja, ada Agoy yang kemarin libur, dia ikut libur. Kemana lu?
0: Kemana lu, Goy?
3: Aku istirahat di rumah karena aku sakit.
0: Hah? Sakit lu?
1: Enggak ada bentuk

0: sama siapa, siapa yang collab nih maksudnya.
1: Ini kita nanti, di TikTok ya.
0: Iya, kita ada tamu-tamu hari ini Gegap Gempita.
1: Yes.
0: Ada udah boleh di spill belum sih nanti yang jam 6 sama siapa? Nanti aja.
2: Nanti aja kita spill.
0: Oke, okay. Yang jam 5
2: nanti aja.
1: Oh, nanti juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah kalau gitu tungguin aja sahabat
0: ya,
1: suara
0: ya. Betul ya. Berhubung kita kan sampai jam 7 nih, makanan boleh kali. Nah, sekalian aja begitu.
3: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Reza Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, jangan lupa sekarang ini sudah World Cup ya, sahabat suara, pada megang siapa?
0: Gua siapa Portugal ya, gue.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Gue siapa? Belanda dulu deh gue.
2: Asik. Nah, gue Spanyol. Belanda. Spanyol.
0: Lu okay. Spanyol.
1: Spanyol. Yang ada Messi?
0: Argentina.
1: Argentina juga deh.
0: Gue Burkina Faso ada gak?
1: Buset.
2: Jangan bikin negara sendiri pak.
0: Bosnia ada gak? Bosnia. Bosnia ada?
2: Bosnia ada.
1: Bosnia ada. Keren. Pokoknya lagi seru-serunya sih sekarang ini kan. Imam langsung Brazil, England. Kalau kita bertiga
0: seadanya doang tuh.
1: Ngerti

0: banget asli. Soalnya soal World Cup kita ngerti dan nanti
1: final
0: yang
1: four kali ya.
2: Iya. Final four atau memang udah dijagoin banyak orang baru kita milih itu.
0: Itu dia.
2: Iya.
0: Itu dia.
2: Sampai kita tahu ya markas Jerman ini kemasukan ular berbisa.
0: Gimana ceritanya sih tuh?
2: Asli, jadi timnas Jerman ini mendapatkan masalah unik selama Piala Dunia 2026.
0: Oke.
2: Setelah area sekitar markas mereka ini dihadiri ular berbisa.
0: Oh, ya.
2: Jadi ada Joshua Kimmich.
0: Yes.
2: Jadi ini bilang kalau para pemain ini sampai diminta lebih waspada dan tidak bebas berjalan-jalan karena mungkin masih ada tuh ularnya tuh.
0: Mungkin banget, dan ini akhirnya si ular berbisa itu membuat semua staff, pelatih mengambil langkah pencegahan ya. Jadi pemain gak boleh kemana-mana, tetap berada di area yang sudah ditentukan, gak beresiko ketemu sama satwa berbahaya pada saat waktu luang.
2: Jadi meski
0: di,
2: apa?
0: Lagi
3: di Amerika.
0: Iya di Amerika, di Amerika. Di bagian, iya di Amerika di bagian mana sih?
2: Texas? Colorado? Texas?
3: Bukan.
2: Tapi ini lebih ke
3: tebak-tebakan.
0: Iya, itu dia kan. Ini sih lebih ke tunggu deh. Gue lihat soalnya si Jennifer Bahdim kan lagi nonton
2: Massachusetts.
0: Waduh.
3: Enggak, soalnya kemarin juga logistiknya timnas Inggris itu ada yang begal. Jadi dicolong.
2: Serius loh?
0: Iya. So Amerika.
3: Iya.
2: Di mana sih Amerikanya? Gue jadi penasaran dah. Di mana, Mam? Los Angeles.
3: Ini terbagi, Kak. Di
0: ada beberapa enggak cuma di satu tempat.
3: Karena ada tiga negara yang jadi tuan rumah, ada Kanada, Amerika dan Meksiko.
0: Yes,
2: iya, benar.
0: Dekat ya.
3: Gitu.
2: Ini kalau kata Kulbi di TikTok di Jerman ini baru dikirimin ular, belum dikirimin jenglot.
0: Maka dari itu. Kalau menurut Imam di LA sih katanya, cuman di karena negara Amerika itu kan dataran aja gitu loh,
2: kontinen,
0: ya.
2: Kontinen.
0: Datar, lebih ke dataran. Jadi emang nggak heran kalau banyak binatang-binatang berbisa sih.
2: Bener.
0: Cuman ya lu ngeri lah ya. Kalau inilah mungkin kalau di sana kan pemain Jerman dikirim ular. Oh, berarti apa tuh namanya wildlife dan segala macem. Coba kalau udah mikirnya klinik-klinik.
3: Teluh. Santet.
0: Opo nih. Ada yang ngirim-ngirim nih telur. Telur apa tuh namanya ular. Iya kan.
2: Ular apa tuh yang kirim?
0: Ular, lu ngomong ular kasur awas ya, nggak bisa ular kasur. Banyak ular kasur
3: tangga,
0: yang mau
3: ular tangga buat main. Ular tangga.
0: Bisa jadi sih, bisa jadi. Cuman kan itu dia maksud gue, kebayang nggak sih kalau lo lagi siap-siap tiba-tiba,
2: gitu tau?
0: Ya kan.
3: Bapak udah setahun jadi ular ya?
0: Iya kan.
3: Lancar banget.
2: Setahun tuh jadi ular ya.
0: Makanya kan, tapi sekali lagi walaupun ini nggak normal.
2: Iya.
0: At least persiapan Jerman menuju pertandingan tetap berjalan normal ya. Iyalah.
2: Jadi siluman mereka, ular putih sih harusnya sih bener kata Uci.
0: Aduh.
2: Dikiriminnya. Pai Suchen.
0: Waduh, tuh kan kalau kata Imam, untung bukan Konoha. Kalau di Konoha pasti disang

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Aku tuh ketawa aja gitu loh, karena kenapa? Kita membahas tentang ada perbincangan-perbincangan seru di live TikTok yang sebenarnya nggak ada hubungan sama topik sih.
0: Lagi ngomongin visa kalau di TikTok.
1: Oke, tentang visa pergi.
0: Visa ini rumah tangga.
1: Ah, baik, baik. Ah, terlalu berat. Ntar aja deh.
0: Jadi Gen Z bertanya, nunggu film bioskop tayang di OTT daripada nonton di bioskop.
1: Gimana nih pertanyaannya?
2: Gen Z tidak setuju.
0: Kenapa?
2: Kita tuh harus menghargai karya orang dong. Jadi? Karena kan mereka tuh bikin film itu untuk di emang ditayangkan di bioskop dan untuk emang dinikmati di bioskop. Kalau misalnya tayang di OTT ya nanti.
0: Kalau
2: ya
0: gak ada waktu gimana?
2: Apa?
0: Gak ada waktu nonton.
2: Waktu itu dicari.
1: Eh sedap.
2: Asik.
1: Boleh banget loh. Oke banget ya.
2: Tapi katanya nih, kalau generasi atas itu 50-50.
0: Iya benar.
2: Karena yang tadi nyesuain sama waktunya lah. Kalau emang lain gak nemu waktu ya gak usah dipaksain. Nunggu tepat aja di OTT.
0: Gue mau ngaku sih, gue itu aja tuh apa agak lain aja, gue OTT loh.
1: Nggak masalah sih, walaupun sebenarnya agak masalah ya, agak lain lama
0: agak
1: soalnya
0: lain, emang agak masalah ya. Tuh
1: agak lain berbulan-bulan sih.
0: Agak lain gue OTT gue
1: agak lain
0: asli, gue udah niat bahkan
1: berbulan-bulan
0: gue bahkan udah niat gue di OTT gitu.
1: Tapi masalahnya gini, kenapa kadang-kadang kita banyak akhirnya milih OTT? Satu, selain schedule. Dua, tahukah lu kalau dalam suatu tahun itu ada 600 judul film yang ngantri di bioskop?
0: Oh ya,
1: jadi mereka rotate-nya tuh cepet banget. Ini turun dikit ganti, ini turun dikit ganti. Belum lagi beberapa monopoli nama-nama besar yang filmnya dikeluarin
0: box office,
1: lah. Gitu, ada blok-blokannya sendiri tuh. Jadi kalau emang enggak sempet, ya mendingan OTT. Walaupun beberapa film kudunya mah nontonnya di IMAX atau di
0: kayak Avatar gitu.
1: Iya, gitu. Pak, udah ada project Hail Mary, Pak. Bapak masih Avatar, Pak.
0: Avatar itu tahun berapa itu?
1: Kali nonton Avatar yang mana, Bapak? Udah sampai 3 belum, Pak, Avatarnya?
0: Enggak, Avatar yang terakhir aja.
1: Udah berbuah, Pak.
0: Avatar yang terakhir aja, gue belum nonton.
1: Udah ada di Disney.
0: Udah
1: ada di Disney Channel.
0: Oke, nanti aku subscribe ya.
2: Oh, belum kayak aja.
0: Belum subscribe juga.
1: Dia mentok di Netflix.
0: Gue mentok di Netflix, gue sumpah.
2: Oke aja belum nonton yang Avatar.
0: Waktu itu gue pernah subscribe semuanya sampai HBO. Cuman gue pikir loh, kok ini
2: kepake yang NN doang ya.
0: Iya, kalau gue mah.
1: Tapi itu juga seru sih sebenarnya HBO, karena seru-seru apa tuh namanya. Dulu gue pakai itu untuk Game of Thrones.
0: Baru pengen bilang.
1: Untuk God,
0: itu doang.
1: Dia 2 tahun sekali udah enggak terlalu gitu kan.
0: Asli 2 tahun sekali itu.
2: Iya, soalnya. Soal pemahamannya gini Kajil kayaknya. Karena ada memang film atau series, biasanya series diciptakan emang dikonsumsinya di OTT.
1: Iya, ada. Nah,
2: memang sebaiknya itu menurut Gen Z adalah film bioskop, ya tonton di bioskop aja dulu.
1: Iya.
2: Kalau
1: iya.
2: Emang benar-benar enggak sempat, baru jangan yang kayak antar juga tayang 2 bulan lagi.
1: Nah, rata-rata gitu sekarang.
0: Gua gitu lagi?
1: Iya. Rata-rata
0: ya
1: begitu.
0: Ya gue gitu lagi. Hidup OTT.
1: Ya itu dia. Dia kalau gak disuruh dia gak nonton Ghost in the Cell dia.
0: Asli.
1: Nah itu.
0: Gak gara-gara kan kalian udah diskusi. Oke, gue harus masuk diskusinya.
1: Yes.
0: Gue nonton besokannya.
1: Yes.
0: Ternyata memang keren.
2: Besokannya 2 minggu.
0: Besokannya gak dibahas.
1: Dibahas juga. Masih
0: kan. Masih alam.
1: Itu dia, kalau menurut Uci memang ada beberapa film yang harus ditonton di OTT. Kok di OTT? Oh, Jurassic, Avenger, dan
0: yang film-film lama.
1: Oh, no, nah, itu kayaknya kebalik deh.
0: Iya.
1: Ya, ada beberapa film yang emang untuk di
2: nontonnya gak di OTT tapi
1: lebar
2: di bioskop ya.
1: Iya, kayak bentar lagi nih ada filmnya Christopher Nolan.
2: Odyssey.
1: Itu kalau bisa sih jangan nonton di OTT. Bahkan katanya pakai yang, nah gue belum pernah tuh yang
0: Screen X itu ya, yang 4D itu ya,
1: sama
2: yang Spielberg juga yang lagi tayang
1: Disclosure.
2: Sekarang.
0: Disclosure.
1: Itu bagusnya sih nonton. Ada beberapa yang memang mesti di layar-layar gede gitu. Tapi ya kalau nunggu OTT ya kadang-kadang ada beberapa film juga yang gue nontonnya di OTT.
2: Atau yang di Cakung, bioskop Cakung tau gak? Yang ditembak, layar tembak.
0: Gak tau lagi gue.
1: Gue taunya lebih ke cuma di Buaran. Ke Cakung, Buaran gue udah pernah.
0: Tapi dulu nonton Titanic di bioskop sih seru banget. Sumpah. Ngomong Titanic itu.
2: Itu Jack and Rose udah masuk angin sekarang, kena angin laut itu.
1: Kampung lagi, say.
3: Kerjaan belum kelar, PLFT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan

0: Coba. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih. Nih. Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
1: kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Wow, mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah takut.
2: Iya.
1: Kan kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Masih dengan pertanyaan dari Sang Gen Z ya. Bener gak sih kalau nonton film bioskop tuh mendingan nontonnya di bioskop aja daripada tayang OTT atau jadi nunggu sih, OTT?
0: Jawabannya beragam ya.
1: Yes.
0: Ada yang bilang, wah nih memang harus di bioskop karena memang mendukung ininya gambarnya.
1: Yes.
0: Udah gitu ceritanya kayak lebih dapet kalau suaranya besar.
1: Betul.
0: Tapi ada juga orang yang, ah udah dah gue OTT aja dah.
1: Nah ini ada Reti, hai. Aku tergantung filmnya, tergantung waktunya, tergantung budgetnya. Kalau pas ada budgetnya, ada waktunya dan filmnya worth it untuk ditonton, ya udah yes, gue bakalan nonton di bioskop. Soalnya kalau nonton di bioskop itu perlu budget yang lebih. Bawa dua anak, harus beliin popcorn.
0: Iya tuh, kebayang.
1: Minum yang harganya gak murah buat gue sih, kaum mendang-mending ini. Kalau agak lain menyala pantiku, memang aku nontonnya di bioskop karena aku ibadah di
0: hasilnya. Oh, di tempatnya itu memang panti jompo beneran.
1: Iya,
0: berarti.
1: Dan pengen lihat ya seperti apa kalau digambarkan. Aduh, kalau mau ngomongin nonton bawa keluarga mah ya sudahlah ya, kita di OTT aja.
0: Ya bis, gue kalau nonton berlima.
1: Itu dia.
0: Iya, lu juga kan?
1: Berempat. Walaupun memang ya, I have to admit di OTT itu tidak ada tahu Nyonya Giok.
0: Oke.
1: Tahu Nyonya Giok adanya cuma di 21.
0: Betul, dan itu kan legend banget itu.
1: Iye.
0: Tahu atasnya tuh kayak ada isian daging tepungnya gitu.
1: Iye, yang daging ikan.
0: Daging ikan.
1: Pakai rawit sebiji. Ngok.
0: Dan rawitnya pedes banget tuh.
1: Itu dia. Gue inget banget dulu ya, almarhum gitaris gue si Ricky Siahaan, gitaris Seringai juga, dia tuh suka banget sama si tahu Nyonya Giok itu. Jadi pernah ada satu kesempatan dia ulang tahun sama istrinya, ditumpuklah tahu Nyonya Giok beberapa biji, ada 6 atau 7 biji, terus tiup lilin, segitu enaknya. Itu salah satu jajanan yang gue suka. Cuman ya memang barusan kan ada Dodo Harahap, dia bilang disclosure day ya, disclosure mesti nonton di
0: bioskop kayaknya.
1: Bioskop.
0: Ya udah yuk sekarang aja yuk nonton.
2: Jangan dong, kita masih siaran.
0: Lo habis siaran.
2: Oh iya boleh, ayo.
1: Bener
0: ya?
1: Yakin.
0: Pakai mobil gua aja.
1: Mau nonton apa kita?
0: Disclosure.
2: Pikirin Titanic lagi.
1: Ya, gua pikir dia mau nyanyi itu Titanic. Jam berapa?
0: Jam 7:15.
1: Nonton di mana?
0: Backstage.
1: Jauh
0: banget.
1: Dekat sini ada One Bell Park, Pak.
0: Ketahuan. Gue pernah One Bell Park pernah gue.
1: Iya.
0: Kayak gue nonton si itu Jokan di situ.
1: One Bell Park menyenangkan, yeah. Deket soalnya.
0: Bener ya, langsung yuk.
1: Dari sini ada One Bell Park. Di traktir.
0: Semangat banget nih.
1: Ih, kalau di traktir ya di Pondok Indah ya kita ya.
0: Iya, sekalian ya makan malam gimana?
1: Iya, sama Yunya.

0: beres-beres, mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Udah paling best ya kalau kita siaran sore, agak-agak craving pengen minum sesuatu yang enak, dibawain. Siapakah mereka, Jill?
3: Selamat sore untuk teman-teman dari The Coffee Room.
4: Halo semuanya, selamat sore.
3: Pakai de nggak sih depannya, nggak pakai ya?
4: Pakai kan.
3: Oh, pakai kan, bener kan, The Coffee Room.
2: Coba di sini ada siapa aja?
4: Halo guys, salam kenal. Nama saya Shelly, saya owner The Coffee Room.
2: Yes. Hai Kak Shelly. Ada siapa nih masnya nih?
5: Halo guys, nama saya Andre, the barista Coffee Room.
2: Nah. Wah, langsung bawa baristanya
3: yes.
2: nih.
3: Jadi ya, sebelum kita mulai menjelaskan mengenai The Coffee Room ini beberapa waktu yang lalu juga sempat ikutan bareng-bareng sama kita di Chillax kan.
4: Iya.
3: Dimana betul, dari kan. Pertama teman-teman dari The Coffee Room sudah memberikan kesempatan kita untuk mencoba.
2: Yes.
3: Di mana waktu itu yang kita coba adalah
2: yang cereal ini ya.
3: Cereal.
4: Dirty cereal latte.
3: Dirty cereal latte. Nah, I am a sucker for Mont Blanc.
2: Yeah.
3: Jadi aku pergilah ke coffee room tempat kamu. Mm-hmm. Tapi di situ mataku tertarik dengan dirty latte.
4: Oh,
3: iya kan, seperti Mont Blanc tapi it's not really Mont Blanc.
4: Mm-mm.
3: Kebetulan yang melayani aku adalah Mas Barista yang satu ini, Mas Barista satu, dan dia tuh sabar banget karena transaksi gue tuh nggak gol, gue sampai yang udah dibikinin mbok, gue udah dibikinin, gue udah minum, gue udah setengah, gue balik lagi baru, udah aku bayar ya, iya makasih. Dalam sekitar setengah jam kemudian gue balik lagi, kacamataku ketinggalan, makasih. Udah kayak keluarga gue dengan stand lu, ya ampun.
2: The Coffee Room hadir di studio Iswara Jakarta ini.
3: Hai.
2: Kembali lagi ngasih kita beberapa produk yang mungkin kita akan coba bersama-sama nih sahabat suara.
3: Yes.
2: Ya, jadi sahabat suara yang lagi ada di TikTok atau mungkin yang lagi dengerin di mobil mungkin penasaran juga yang dibawa apa aja ini.
3: Yes.
2: Kan yang kita minum, yang tadi aku udah minum bahkan sebelum open mic, itu adalah Mont Blanc ya kan. Boleh diceritain sedikit sama sahabat suara, ini tuh apa sih isinya, kayak ada jeruk-jeruknya ya?
4: Okay.
3: Yes.
4: Jadi
3: gue langsung menjawab.
4: The story behind Mont Blanc ini, it came from my previous trip ke Melbourne.
3: Pastinya.
4: Pastinya.
3: Australia. Ini kan minuman Australia ya. Oke.
2: Terus
4: di situ aku nyobain satu Mont Blanc, enak banget rasanya, tuh fresh banget dia, orangey.
2: Oke.
4: Okay. Iya, terus aku pulang-pulang langsung deh, Andre, ayo kita buat Mont Blanc.
3: Ayo kita buat. Oke. Okay. Jadi sebelum kita masuk ke menu-menu, ini langsung ada yang nanya, ini yang di BSD bukan? Yang kemarin di Festival Burger bukan? Ini aku kemarin pesen pink saltnya, enak loh. Langsung minta.
4: Thank you,
3: Agoy, macanya tolong dikirim. Oke. Okay. Sebenarnya kalau kita mundur lagi, buat yang mungkin belum familiar dengan The Coffee Room, konsep apa sih yang ditawarkan kepada pelanggan?
4: Jadi our first store The Coffee Room itu ada di Lippo Mall Puri, Kak.
3: Okay, Lippo Mall Puri.
4: Nah, kita coba bikin sesuatu yang berbeda, which is hybrid electronic store sama coffee.
3: Okay.
4: Ya, jadi sebenarnya aku ini main bisnisnya tuh di electronic, which is Rumi brandnya.
3: Gitu.
4: Nah, maka hadirlah kita buat brand The Coffee Room, which comes from our brand Rumi.
3: Si Rumi itu, elektronik itu. Okay.
4: Jadi konsepnya tuh pengen orang sambil nyobain coffee kita, sambil duduk nyantai, sambil dengerin musik-musik, sambil dengerin speaker gitu.
3: Okay.
4: Jadi hadirlah Rumi, The Coffee Room, experience roomnya Rumi.
3: Okay.
4: Gitu.
3: Berarti boleh dibilang kalian berdua lebih memilih coffee daripada tea?
4: I'm a coffee person.
3: Nah, oke, okay, udah.
4: Ini udah gak usah ditanya.
3: Udah gak ditanya. Dalam sehari pada minum kopi berapa kali?
4: Saya 2-3.
3: 2-3, yeah. Dalam bentuk apa? What's your favorite menu?
4: To be honest, aku pagi-pagi itu espresso on the rock.
2: Best.
3: Udah susah emang.
2: Best. Susah. Itu emang.
3: Sulit nih kalau kayak gini nih. Iya yeah. Kan? Oke. Okay. Memulai pagi dengan espresso on the rocks, terus...
4: Siangnya baru V60 bikin sendiri, ya.
3: Susah.
2: Udah mah skillful, semuanya
3: udah,
2: ya
3: gak
2: kan?
3: Main, level-level kita gak main.
2: Jadi kalau melihat perkembangan industri kopi saat ini kan pasti ada ups and downs-nya gitu kan.
4: Betul.
2: Ini kalian gimana ngelihat industri sekarang?
4: Kalau sekarang sih sebenarnya kalau yang kita lihat ya dengan customer-customer kita, actually they're looking for new flavors.
2: Okay.
4: Always looking for new flavors. Jadi kalau seperti kata Andre tadi kita lagi ngobrol-ngobrol sebelum kita datang, customer Andre ini sebenarnya lebih pengalaman dibanding saya tuh.
3: Okay.
4: Ya. Jadi saya tadi nanya customer kamu tuh sebelumnya nyarinya apa sih gitu kan. Jadi apa yang kamu lihat dari 10 tahun kamu jadi barista sampai sekarang ini perubahannya gimana? Mungkin dari Andre boleh cerita.
3: Silakan. Tunggu, kalau tadi kan 3, kalau Andre sehari berapa gelas?
5: Paling sekarang antara 2 doang sih. Dari kita kan pagi kalau barista tuh kalibrasi ya mungkin. Nah, mungkin itu event kita ngopi pertama gitu buat tambah spirit kita kan, kafein paling yang kedua kita kan palingan antara sore jam 3 sama jam 4 gitu. Karena emang break kopi itu paling bagus tuh antara pagi sama sore gitu.
2: Pagi sama sore.
5: Ya, kalau kalau malam sebenarnya bukan
2: bukan peruntukannya ya.
3: Iya.
5: Lebih ya karena kan emang kopi kan terutama untuk daya kita spirit untuk kerja.
3: Betul. Iya, okay. Jadi sebenarnya 2-3 tapi waktu yang tepat. Nah, tapi tadi untuk melanjutkan pertanyaan, ada perbedaan enggak sih selama 10 tahun terakhir ini kan banyak yang menjamur dan juga orang-orang yang mengerti kopi, orang-orang yang pecinta. Ada tren-tren yang shift enggak sih?
5: Mungkin kita dari trennya kopi itu kan udah booming dari 2017, 19 sampai 2020 dan terakhir 2022 mungkin kayak caramel latte, caramel macchiato, vanilla latte gitu. Even setelah barista-barista championship kita juara dunia, itu tren kopi semua berubah. Karena enggak semua kopi itu diciptain dengan rasa flavor manis-manis gitu. Nah, sekarang banyak kan makanya beans itu udah ada yang anaerobic itu. Nah, itu udah ada flavornya sendiri, strawberry, mangga. Nah, itu mungkin lebih chance-nya lebih pindah ke situ karena terutama sekarang kan mungkin dari customer udah hidup sehat tanpa gula gitu kan.
3: Iya sih.
5: Makanya lebih prepared americano, pokoknya coffee filter gitu.
2: Betul.
5: Udah jarang banget yang pakai simple syrup apa gula gitu, udah jarang.
3: Udah jarang sih.
5: Makanya kita di sini kita bikin kopi benar-benar tesnya tuh emang benar-benar
3: kopi
5: terus emang enggak pakai sama sekali sugar sama sekali.
3: Iya.
5: Makanya banyak customer kita tuh cocok gitu. Karena kan kepahitan juga enggak enak juga.
3: Iya.
5: Kan kepahitan.
3: Kecuali emang yang coffee head bener betul. Ini dia nih yang dicari kan. Oh, gitu.
2: Ya berarti rasanya enak, stay relevant juga kan buat orang-orang yang pecinta kopi tadi kan. Kita akan kembali sebentar lagi sahabat suara. Kalau misalnya punya pertanyaan boleh di TikTok @isuara.network atau di 0816 1141

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni.

0: Jill Reza suara santai. Dia lagi menikmati sajian kopi dari The Coffee Room.
1: Oke, tapi if I have to be brutally honest, mungkin juga karena faktor umur ya. Jadi aku tuh kalau minum kopi, aku tetap harus makan dulu. I cannot drink coffee on an empty stomach. Jadi dari tadi gue yang gue mau mulai makan, gue mau mulai minum apa enggak. Kebetulan kita punya malaikat pelindung dalam bentuk namanya Ririn yang sudah mengirimkan makanan. Jadi tadi aku keluar, gue makan dulu roti bismak, pokok-pokok, abis itu gue masuk ke dalam.
0: Ririn, terima kasih ya.
1: I just had Mont Blanc. Di mana ini adalah, mungkin teman-teman dari Suara Santai juga tahu kalau Mont Blanc ini latest obsession gue selama berapa bulan terakhir.
0: Dua bulan.
1: Kerjaannya kalau bisa tiap hari Mont Blanc aja melulu. Ini adalah sebuah minuman yang sebenarnya kopi, resep kopi dari Melbourne ya. Maksudnya dari Australia. Tapi beans yang teman-teman dari Coffee Room gunakan ini adalah beans dari
2: Indonesia.
0: Indonesia. Soalnya tadi kan kita sempat ngomong ya sebelum kita open mic ini sahabat suara, ternyata mereka tuh memang sangat-sangat menghargai petani-petani yang ada di Indonesia.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Yes.
0: Karena kalau misalnya kita nggak menghargai ya siapa lagi gitu.
2: Betul.
1: Iya. Betul kan. Iya. Tapi sebenarnya gini deh, sebagai seseorang yang menuju convert menjadi si kopi kan, kadang-kadang aku juga menghargai kopi itu enaknya kalau di serve seperti A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi kadang-kadang katanya banyak loh barista-barista yang galak gitu. Gak boleh begini. Itu kalau ini, wah gue lihat Andre langsung.
0: Mas gitu. Andre sih enggak. Lihat senyumnya lebar banget.
1: Gue pernah dimarahin kesan karena yang gue juga suka adalah flat white. Gue tahu flat white mesti panas. Iya, enggak apa-apa. Gue pernah dimarahin flat white itu mesti panas, tante.
0: Oh, wow.
1: Oke. Okay.
0: Tante lagi.
1: Udah tante aku dimarahin. Terus juga waktu itu kan ada yang ada beberapa sentimen-sentimen kalau kopi nggak boleh pakai gula gitu loh, jangan pakai gula gitu. I understand itu adalah cara kita menikmati. Tapi kalau dari barista sendiri gimana sih? Kopi itu kan preference kita ya.
0: Betul.
1: Kalau kita mau taruh biar kata sebagai barista, ya gila 7 sendok gula nih.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh. Cuman kan, kopi manis nih.
1: Misalnya, tapi sebenarnya gimana sih?
3: Sebenarnya
1: silakan.
0: Mas maaf lagi
1: agak ketat. Agak maju aja. Iya, boleh.
0: Ya, iya.
3: Sebenarnya dari kalau dari kita sendiri ya, sebenarnya kita pertama yang perti kita tahu standarnya dulu gitu.
1: Yeah. Okay.
3: Kita kasih tahu nih standarnya sebenarnya enak minuman ini dinikmati seperti kayak gini.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Mungkin kalau dari si kan karena semuanya itu karena selera ya. Kalau mau ditambahin gula, mau tambahin ini ya udah gitu. Tapi kan basic ya kita kasih tahu standarnya dulu
1: betul,
3: dengan
1: betul.
3: Ya

0: cara penyampaian kita, hospitality kita, betul, gitu, atau public speaking kita, ya biar customer ini mengerti gitu.
1: Betul.
0: Karena kan kita juga mau serve, gimana caranya biar si apa yang kita sajiin ini sesuai gitu.
1: Benar, nah, sesuai dengan SOP-nya ya, lah ya.
0: Mungkin kalau ada yang marah-marah atau yang kayak gitu, mungkin personal aja sih itu mah, karena ya mungkin bisa di tag aja tuh brand Kopi Sonar gitu.
2: Mungkin dia belum libur kali.
0: Iya, belum libur.
3: Bener, capek gitu ya. Tapi menurut kalian berdua gitu ya, memang kopi sekarang tuh kebutuhan apa gaya hidup sih?
2: Kebutuhan yang menjadi gaya hidup sih.
3: Itu bener sih.
1: Iya,
3: itu bener sih.
1: Tapi itu yang sebenarnya ya, it's better late than never. Karena kita itu punya begitu banyak beans variety dan kopi Indonesia tuh dicari. Jadi mestinya ini jadi satu staple, jadi benchmark gitu.
3: Bener,
1: loh.
3: Bener.
1: Mesti kudu harum di negara sendiri karena kan di Barista Championship itu kan buset, Barista Indonesia kan.
3: Bener.
1: Bukan cuma Michael Jackson aja gitu, maksudnya banyak banget yang udah pada menang-menang kan sebenarnya.
3: Iya. Bahkan kalau aku boleh cerita sedikit, waktu itu aku kebetulan lagi ada di Bangkok gitu ya, terus ada pop-up coffee di mana dia bikin espressonya masih manual yang di press gitu. Iya. Dan tahu enggak beans yang spesial itu dari mana? Sumatera.
2: Iya, betul.
3: Dan pas aku coba, ya ampun, kerasa fruity-nya dan segala macamnya gitu. Iya. Ah, ini pasti kan kalian pelajarin juga kan, terus kalian R&D-kan barulah jadi produk yang kalian bawa sekarang yang kita minum sekarang ini gitu.
1: Iya kan?
3: Iya.
1: Di coffee room itu kan The Coffee Room punya banyak pilihan menu kan ya. Gimana cara dari tim teman-teman The Coffee Room menentukan ini nih, ini layak disukai pelanggan, ini kayaknya agak kurang ya. Walaupun misalnya nih personal preference, ini kayaknya enak banget loh Andre, ini kayaknya enak banget sih. Cuman kayaknya kalau untuk masyarakat masih belum bisa gitu.
3: QC-nya
2: ya. Kita sih sebenarnya setiap bulan tuh pasti ada R&D. Setiap bulan pasti ada R&D untuk menu bulan depan tuh apa, next season-nya itu apa. Karena kan kita sebagai coffee shop itu kan di F&B, which is trennya tuh harus ngikutin banget ya. Harus cepet banget. Cuma cara QC itu saya lihat dari beberapa factors. Yang pertama harus dari taste.
1: Iya.
2: Saya tuh paling gak suka taste yang terlalu artificial. Jadi kalau Andre kasih saya menu yang taste yang terlalu artificial, saya bakal tolak.
3: Artificial itu artinya ada sirup kah? Atau ada?
1: Berasa banget buatan gitu ya.
2: Jadi sirup yang bukan ya lebih unhealthy lah ya kita bilangnya. Dan terlalu misalnya terlalu rasanya terlalu gula gitu. Nah itu biasanya kita enggak gitu, karena kita bukan mengarah ke sana.
3: Berarti harus approve dari Kak Shelly nih.
2: Iya
3: kan? Harus approve dulu lidahnya Kak Shelly baru Andre sikat gitu ya. Pernah gak beberapa kali gitu present lah gitu ke Kak Shelly gitu, ini dia ada ini, ah apaan nih, bikin lagi ulang gitu.
0: Mungkin kalau dari Bu Shelly-nya lebih ke sebenarnya konsepnya kayak gini gitu. Lebih make sure kita harusnya kayak gini gitu. Tapi bukan yang tolak mentah-mentah gitu. Jadi saya sama tim itu revisi dengan revisi. Jadi termasuk marketnya gini. Karena kan termasuk Bu Shelly kan juga keliling juga gitu. Kopi shop tuh lagi apa gitu.
1: Iya sih.
0: Karena kan kita juga perlu relasi juga dari Bu Shelly di luar negeri tuh lagi apa gitu.
1: Nah, tadi kan Shelly bilang kalau ini bukan diwariskan ya. Lo dapet Shelly ini kesenangan ini dari ayah.
2: Jadi my dad itu coffee lover banget.
1: Has he tried this?
2: Of course.
1: And what did he say? Approval itu kan yang dibutuhkan.
2: Sebenarnya ini tuh cuma hobi aja papa. Jadi dia tuh gak pernah setuju aku buka F&B, especially coffee shop.
1: Padahal aku justru dia gak setuju awalnya.
2: Jadi aku pengen banget buka coffee shop tuh dari 2021. Cuma dia gak setuju. Dia gak setuju. Dia bilang, enggak bisa, kamu tuh harus lanjutin family business. But it's okay, aku tetap dengerin. Karena kebetulan kita mau buka electronic store di mall. Jadi aku mikir kayaknya gak bisa deh kalau cuma store doang. I need something new gitu. Kayak kita barulah diskusi, akhirnya papa kayak yaudah coba aja.
3: Yang experience room itu tadi.
2: Oke. Terus jadi kita coba. Aku bikin beberapa menit. Sebelumnya belum ada Andre.
1: Andre. Belum masuk di dalam gambar kamu, Andre.
2: Jadi kita belum bertemu ini. Jadi waktu aku bikin beberapa beberapa menu, aku bikin pink salt latte, aku bikin pink salt matcha, dan ternyata banyak disukai orang. Kita sampai di invite, di approve untuk ikut Jakarta Go Matcha waktu itu.
3: Menarik sekali.
2: Terus sempat Jakarta Go Magnum juga, terus kita sempat ikut Bright Spot juga. Dari situ baru papa pas nyobain kayak Okay. Saya hanya butuh itu saja.
1: Angkat itu kayak
2: iya udah. Udah itu aja.
3: Tadi Q tadi QC-nya itu kan ada dua ya.
1: Kamu tuh yang lain aja.
3: Bener.
1: Oke, continue, you can continue.
3: Oh iya iya benar, validasi itu sangat-sangat
1: itu
3: penting ya.
1: Penting,
3: kan? Nah kan QC-nya lewat dua orang nih, wah ini coffee heads banget gitu kan. Tapi yang mewakili karakter The Coffee Room tuh yang mana sih?
2: Karakter coffee room berarti lebih ke pink salt latte sih menu kita.
1: Pink salt latte.
3: Pink salt. Kayaknya aku harus coba.
2: Pink salt latte or pink salt matcha.
1: Nah karena di TikTok, di TikTok live juga si Blue bilang pink salt latte-nya itu endul banget.
3: Coba yang mana sih?
0: Yang ini nih kak.
3: Oh yang itu ya? Boleh ya?
2: Iya.
1: Oke. Diharapkan nanti malam kalau kita tiba-tiba live TikTok jam 2 pagi, gua sama Eja lo ngerti aja ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kita.
3: Ini sengaja gua buka biar bisa kita.
1: Emang kita akan sharing pink salt matcha-nya juga.
2: Iya, pink salt matcha.
1: Asin dari pink salt? Himalayan pink salt ini gimana nih?
2: Betul, Himalayan pink salt. Iya, jadi kenapa aku pilih Himalayan pink salt? Soalnya rasanya tuh nggak terlalu asin banget. Kalau si salt kan manis di awal, asin di awal, ya kan? Nah ini tuh jadi cuma hint aja di belakang.
1: Hint aja, oke. Andre yang develop atau gimana?
2: Masa itu belum ada Andre.
3: Mas Andre ntar dulu deh. Ini masih ceritanya, masih cerita ini history nih.
2: Jadi cerita Andre develop itu mulai dari Mont Blanc Fruity Americano.
3: Berarti kamu suka peminum matcha juga berarti?
2: Iya.
3: Kan ini kan ada matcha, artinya betul, kamu bikin-bikin yang gitu ya. Aku kan enggak ngerti nih matcha nih.
2: Betul.
3: Sesusah apa mencampurkan matcha dengan kopi dan akhirnya kamu ini nih best nih kombinasinya nih.
2: Sebenarnya sih cari balance-nya emang cukup sulit ya.
1: Iya sih, pastinya. Ya,
2: sampai saya juga ikut GERD beberapa.
3: Oke. Itu prosesnya.
2: Iya. Jadi saya sempat kayak sebulan itu mah parah banget karena nyobain matcha ada 50 matcha kali orang-orang kasih saya tester, iya. Coffee beans juga ini itu kita bikin resep coffee juga sama kayak gitu. But it's okay, I really love the process and akhirnya kita ketemu resep yang tepat itu tuh rasanya tuh
3: di bulan keberapa sampai akhirnya ini dia.
2: Kalau nggak salah di bulan akhir September ya kalau nggak salah.
3: Oke. Berapa bulan jadi tuh prosesnya tuh?
2: Sebelum
1: Jakarta Go.
3: Cukup lama ya.
1: Dan ini ada pertanyaan dari Uci di mana ini juga kadang-kadang jadi pertanyaan banyak orang. Katanya kafein matcha itu lebih banyak dari kopi. Is it true?
2: Tergantung berapa banyak matcha yang diminum. Jadi kalau di matcha itu sehari max itu 6 gram matcha.
3: Oh, 6 gram.
2: Iya, untuk per masing-masing orang.
3: Ya jangan 2 kuintal, guys.
2: Iya, betul. Cuma kan matcha kan easy to drink. Jadi kadang orang tuh enggak sadar kayak mau minum lagi minumnya jadi akhirnya over.
3: Jadi
2: kalau 6 gram matcha itu equals to 2 shots of coffee, kafeinnya kurang lebih.
1: Oh, gitu.
3: Paham. Oh, kita jadi belajar ya di sini.
1: Oke.
3: Iya, kita akan kembali lagi sebentar lagi. Jadi kalau misalnya masih punya pertanyaan, jangan lupa ya iSuara.network atau di 0816-114-1014.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Riza. iSuara.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Cil Reza suara santai.
1: Yes, seru banget. Kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari The Coffee Room, di mana memang kemarin pada saat Festival Burger Dunia, The Coffee Room menjadi salah satu yang pertama kali kita coba.
0: Betul sekali. Wah,
1: thank you. Iya kan?
0: Bahkan sebelum mereka kasih kita tester.
1: Sebelum.
0: Kayaknya gue harus beli Americano. Iya kan? Yeah. Yes. Jadi kita datang langsung ke situ, iya, dan ya emang enak sih maksudnya.
1: Iya kan, kalau kata Uci baru nyampe di Festival Burger langsung pesen kopi dari Coffee Room. Pantesan kodam gue lepas. Iya. Ada yang minta dibuka di Pekanbaru tuh, yeah. Kak Sally tolong dong, yeah, buka cabang di Pekanbaru. Iya kan. Tenang, nanti malam kalau aku begadang, jangan begadang, ditemenin sama Reti ya. Oke. Nah, selain kopi, menu-menu apakah atau makanan-makanan apakah lagi yang mungkin tersedia di The Coffee Room?
2: Nextnya kita sebenarnya plan lebih ke healthy ya kak. Jadi kita bakal ada probably acai bowl nanti di Citos.
1: Oke. Yeah.
2: And rice bowl, yang healthy rice bowl.
1: Oke. Okay. Rewind sedikit. Jadi sekarang ini kan adanya di
2: Lipo Mall Puri.
0: Lipo Mall Puri.
1: Nah, tadi rewind katanya acai bowl akan ada di
2: Citos.
0: Cilandak Town Square. Ini samping. Tinggal jalan guys. Ya ampun, ini warga-warga Jakarta Selatan langsung banget kebantu banget ini.
2: Iya. Finally.
1: Iya. Aku tuh tiap 3 hari sekali tanya anak-anak, gue mesti ke Citos karena gue mesti beli roti yang adanya cuma di situ sih, roti panjang itu.
0: Jadi udah pasti ke sana tuh.
2: Kakak fix VIP customer kita.
1: Tinggal ngesot katanya.
0: Udah boleh diinfo belum kapan bukanya?
2: Kita rencana tanggal 7 atau 8 Agustus.
1: Oh, sweet.
0: Ya ampun, yeah, pas banget.
1: Very soon. Bener. Oke. Jadi kita doakan yang terbaik nanti. Amin. dengan thank pembukaan you, yang di Citos. Tapi misalnya nih ada di antara teman-teman yang kemarin mungkin ada yang sudah merasakan, tapi mungkin ada di antara sahabat suara yang baru pertama kali nih, atau teman-teman Jaksel yang baru pertama kali nanti mau mencoba The Coffee Room, menu apa yang wajib dicoba, nggak boleh dilewatkan? Of course pink salt ya. Oke.
0: Serealnya sih sahabat suara cobain dah. Enak sumpah.
1: Iya. Itu gimana ceritanya sih ya? Serial kan?
0: Iya.
2: Itu another travel story saya.
1: Kenapa? Gimana ceritanya?
2: Jadi bulan Mei kemarin kan ada World of Coffee di Bangkok.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Of course saya cobain ada kali 100 macam coffee di sana. Di dalam fair tersebut, mm-hmm, sama di luar coffee juga. Mm-hmm. Jadi Bangkok tuh ternyata amazing banget ya coffee-coffee.
1: Yeah, itu
2: my first time di Bangkok. Mm. Terus then I came across rice coffee. Mm-hmm. Jadi ini inspired from rice coffee.
1: Mm. Okay.
2: Aku suka banget itu, aku hampir tiap hari sih.
1: Oke.
2: Pas aku di situ. Jadi ini semoga mirip. Jadi aku membawa rasa dari Bangkok ke Jakarta.
1: Mm. Nah berarti kalau untuk menerjemahkannya misalnya nih, Shelly yang jalan-jalan, you roam the world, atau pokoknya kesana kemari.
0: Pokoknya rasanya begini ya.
1: Andre, gitu.
0: Pokoknya
1: Andre nebak-nebak apa ini?
0: Ini pokoknya agak asin tapi gurih-gurih aja dikit, Andre.
1: Lo bikin yang di sana ada rasa berasnya, nah di sini gimana caranya?
0: Tapi jangan artificial, Andre.
1: Gimana caranya agar Andre bisa menerjemahkan keinginan dirimu?
2: Gimana ya, Dre? Mungkin kamu yang jelasin kali. Mungkin dari point of view Andre.
1: Silakan, Dre.
3: Nah, biasanya Bu Sally itu pasti setiap bulan memang ada menu-menu yang baru gitu.
1: Yeah.
3: Termasuk banyak-banyak faktor. Sebenarnya kita udah puluhan R&D gitu, tapi yang bisa masuk ke Bu Sally ada beberapa gitu.
1: Okay.
3: Nah, ketika Bu Sally mungkin habis dari luar negeri, mm-hmm, atau mungkin punya inspirasi baru.
1: Yeah.
3: Ya saya juga search juga nih, tadi Bu Sally dari mana nih, ini minuman kopi ini berasal dari mana, Mbak, dasarnya itu seperti apa gitu.
1: Ya, ya,
3: mungkin
1: ya
3: nanti bisa ya kita coba bikin di sini dengan bahan baku yang ada di Indonesia.
1: Yes,
3: ini gitu.
1: Okay.
3: Nah mungkin selebihnya ya taste-nya ya sesuai yang tadi Bu Sally bilang.
1: Iya sih.
0: Iya, itu paling ya, yang mungkin, penting doi approve. Iya kan, itu kan penting ya.
1: Dia approve ya, udah dia approve, papanya approve, makin approve semua menu-menu. Tapi profile orang-orang yang sekarang menyukai
0: ada perbedaan
1: profile gitu? Teman-teman yang datang ke coffee room itu yang memang die hard fansnya itu mereka seperti apa sih?
3: Sebenarnya customer tuh mungkin udah ngelihat profile menu kita ya. Mungkin dulu menu kita belum sebanyak ini, belum se-upgrade sekarang gitu. Sekarang ya orang ke The Coffee Room ya, termasuk kakak tadi, langsung apal sereal. Berarti apa yang kita bikin sama Bu Sally ini udah masuk ke hati kakak-kakak atau customer gitu. Jadi langsung ke kita ya udah langsung Mont Blanc gitu.
1: Yes,
3: fruity
1: yes.
3: Americano kayak kakak.
1: Yes, yes,
0: benar benar.
3: Dirty latte gitu.
1: Latte. Makanya gua Agustus dirty latte, mau dirty latte, mau dirty latte-nya Coffee Room. Enak banget. Enak banget.
0: Nah, thank you. Yang ini kan?
1: No, mereka lagi enggak bawa dari.
0: Oh, iya,
1: bawa.
0: Bawa.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya.
0: Kita nyobain di Citos dulu ya.
2: Boleh-boleh.
1: Oke, guys. Oke, jadi seperti itu.
2: Penontonnya suara nanti.
1: Nah, terus ada enggak sih perbedaan pelanggan kopi zaman sekarang sama beberapa tahun lalu?
3: Nah, yang tadi kita udah bilang.
0: Boleh deketin dikit.
3: Yang tadi kita kan udah, ya kita udah search ya gitu.
1: Yeah.
3: Ya sekarang itu dia lebih kayak coffee filter mintanya. Kayak coffee filter gitu. Terus dia harus, kita harus juga ngasih improve ke customer kita. Jadi kita bis kita hari ini kita bawanya apa. Dengan single originnya dari mana. Nanti testing note-nya yang keluarnya seperti apa gitu.
1: Pinter ya.
3: Iya, jadi sebasic only Americano juga kita harus ngasih tahu. Jadi kita ya...
2: Jadi customer kita udah paham banget soal kopi. Betul. Jadi they really wanna know ini beans-nya tuh dari mana sih gitu. Taste notes-nya tuh kayak gimana sih.
0: Ngetes juga itu mau bikin coffee shop juga soalnya itu. Gak bercanda ya.
2: Iya
0: ya kan?
2: Sih.
0: Enggak, maksudnya gini, kalau kita minum kopi, udah gitu kita diberikan informasi terkait kopi itu. Rasanya tuh beda tau.
3: Iya, benar-benar.
0: Kita benar-benar kayak oh iya ya, note-nya ada ini. Oh terus oh ini dari Sumatera. Kita jadi pengen digging-digging terus. Betul, kan? Iya.
2: Terus ada story-nya dulu.
0: Benar. Iya, jadi ini petaninya anaknya dua, Pak.
1: Panjang
0: gitu
1: sih ya.
0: Iya.
1: Tapi berarti memang zaman sekarang coffee head atau yang datang setidaknya ke coffee room, the coffee room, mereka educated, mereka tahu apa yang mereka mau, mereka terbuka untuk mencoba pengalaman. Aku mau nyoba yang ini, bodinya yang begini.
0: Benar. Acidity-nya
1: yang begini gitu. Jadi udah enggak mainly robusta atau arabica.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Ih, menarik ya.
1: Sangat.
0: Menarik. Kita masih punya satu cut lagi ya kalau enggak salah.
1: Boleh.
0: Bentar lagi ya.
4: Halo, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Yee, kita masih bersama Jill Koki Room.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Maaf ya, tadi kan ada bocor dikit tuh, ya kan? Ini mungkin aku karena nyobain kopi-kopi banyak, jadi aku, wah ini melotot-melotot.
3: Iya kan? Tuh kata V, oh jadi my seger, God, ya? The Coffee Room. V, kamu punya pengalaman apa dengan The Coffee Room? Silahkan cerita.
2: Yes.
3: Di mana sekarang, kalau kalian mau mencari The Coffee Room, silahkan langsung datang ke...
4: Lipo Mall Puri,
3: letaknya tepatnya di
4: Citos, di lantai 2 ya? Dan di lantai. Agustus nanti di Citos di lantai 2 juga.
3: Oke. Jadi memang kita masih terus ngobrol-ngobrol dengan The Coffee Room, di mana mereka hadir. Jadi hari ini teman-teman The Coffee Room bawa berapa banyak kopi?
4: Kita bawa
3: berapa menu?
4: 5 menu.
3: Ada apa aja tadi?
4: Ada pink salt latte, pink salt matcha, Mont Blanc, fruity americano, sama menu baru kita dirty cereal latte.
3: Cereal latte, that one. Fruity americano, berarti buat yang memang sekarang kan americano is all the rage ya.
2: Ini favorit gue nih. Ini kayaknya favorit gue setelah gue nyoba yang cereal ini. Ya, sekarang kan gue nyobain ini nih fruity americano. Enak banget.
3: Itu dia. Kata V, aku suka long blacknya karena nggak bikin aku mual. Nah itu, ya kan. Sebagai sesama pejuang aslam ya, kita mesti hati-hati soalnya nyari kopi yang jangan bikin it's not gonna upset your stomach atau apapun itu kan.
4: Betul.
3: Hebat. Pak, gimana? Bapak minum apa, Pak? Oh, fruity americano, Pak.
2: Tahu nggak ya kenapa ya? Lu masih dapat rasa manis.
3: Ya.
2: Tapi lu tidak ada rasa apa sih giung ya? Apa sih kalau terlalu manis atau terlalu artificial tuh kayak ya lu tahu kan kayak ada aftertaste manis yang enggak enak tuh. Di sini enggak ada kayak aftertaste-nya tuh peach ya berarti.
3: Iya.
2: Sama
3: ada.
2: Bunga apa tadi, sorry?
5: Osmanthus.
2: Bunga osmanthus.
3: Taruh di parfum mahal tuh. Iya kan? Osmanthus cam tuh.
2: Tuh, sumpah enak banget ya.
3: Tuh yang dari Pekanbaru ngiler gara-gara Agoy.
2: Kalau kata Oci, gue kebanyakan kopi tuh. Jadi tadi sebelum masuk, gue udah masuk duluan tuh. Ini lo gak lihat mata gue nih.
3: Jadi tadi kita tuh sebelum siaran, dia udah karena we need to have our afternoon coffee kan. Itu biasanya kita bawa masing-masing. Tapi hari ini aku udah tahu kalau teman-teman The Coffee Room datang. Sebenarnya dia udah ribet banget. Aduh, gue mesti ngopi nih. Tapi ntar ada kopi. Tapi ntar ada kopi. Tapi ini gue mesti ngopi nih. Tungguin aja ntar datang kok.
2: Gue pengen ngopi, tapi nanti ada kopi. Tapi gue pengen ngopi.
3: Itu dia kan.
4: Nanti kita kurang pagi ya datang.
3: On the right time. Kalau misalnya sekarang ini pengen ngajak para pendengar, sahabat suara untuk datang ke The Coffee Room, apa yang pengen teman-teman sampaikan? Kenapa harus memasukkan The Coffee Room ke daftar tempat nongkrong berikutnya?
2: Betul.
3: My partner udah minum beberapa gelas nih.
2: Iya, aku udah olahraga dari subuh, jadi aku butuh kopi yang banyak. Aku butuh kopi.
3: Silakan.
4: Iya. Kenapa harus The Coffee Room? Karena kita selalu menjamin taste kita. Itu yang pertama. We always try to have consistency di semua taste kita. Dan kita selalu try to bring our best buat customer kita gitu. Dan juga gak lupa dengan new fun menu yang kita bakal keluarin setiap bulan dan setiap season. Tim kita gak berhenti R&D. Jadi mereka ini bisa dibilang mungkin lomba ya. Untuk kasih menu baru which is very very fun actually.
2: Dan kabarnya nanti ada makanan sehat di Citos.
3: Betul. Ada makanan sehat.
2: Rice bowl sehat.
3: Betul. Yes,
2: sama
4: acai bowl.
3: Ini sih sebenarnya aku berhubung masih ada waktu aja ke kakak Andre yang waktu itu sudah serve aku dengan sangat sempurna. Untuk teman-teman yang mau jadi barista, barista tuh menyenangkan gak sih?
2: Gimana sih caranya?
3: Keluarkan.
2: Kayaknya banyak pressure ini ya.
4: Jujur dong, jujur.
3: Kalau gue boleh lihat dengan pakai apron yang gimana, barista tuh kelihatannya cool, kelihatannya kan. Tapi kan kalian harus memorize resepi, formula. Tapi sekarang banyak sekali kan yang jadi barista. Gitu. Jago-jago loh yang dari Indonesia.
4: Betul.
3: Gimana sih? Kak Andre.
6: Sebenarnya basic history dulu nggak ada pengen jadi barista dulu sebenarnya. Pengen kita
2: jadi pejabat ya.
4: Pejabat kopi. Dua.
3: Pejabat kopi bener.
6: Dulu tuh cita-citanya pengen jadi pemain timnas bola.
2: Siap.
4: Ini saya baru tahu.
2: Baru tahu. Ya ampun, wow, suara terima kasih.
6: Iya. Timnas. Yeah. Ya bola lah Indonesia gitu. Karena emang cita-cita sama hobi gitu.
4: Yes.
6: Ya karena emang ya apa, berjalan gak sesuai harapan gitu kan.
2: Okay.
6: Akhirnya pertama kali, sebenarnya pertamanya jadi waiters pertama kali gitu. Karena waktu itu session barnya kosong. Akhirnya saya baru di develop dari ke bar gitu. Tapi basic buat barista-barista sekarang mungkin mungkin kita lebih culture gitu. Karena sekarang kan lebih culture, makanya ada yang banyak lah gitu.
3: Iya kan.
6: Ya mungkin sekarang lebih bagus sih Kak, lebih apa ya, mungkin pengetahuannya juga lebih banyak gitu ketimbang barista-barista dulu gitu.
3: Zaman dulu
6: kan mungkin satu, kita belum world champion gitu kan. Jadi ya udah kita
3: ya segitu-segitu aja.
6: Iya, berangkat kerja, pulang kerja udah gitu kan. Mungkin sekarang kan banyak challenge-nya, banyak championship juga, banyak lomba juga. Mungkin jadi sekarang tuh barista ya udah skala bartender lah gitu.
3: Sekolah barista Mehong loh, iya kan?
6: Iya, benar.
3: Nah, kalau mau cari Om Andre, carilah di The Coffee Room. He makes bloody good coffee.
2: Ada lagi mau disampaikan? Ini terima Silahkan kasih undang, banyak loh. Ya. Terima kasih banyak.
4: Thank you everyone. Buat semua teman-teman yang udah support The Coffee Room selama ini. Thank you for all the love.
3: Iya kan? Ya udah Rina, pokoknya supportnya terus. Ditunggu kehadirannya di Citos karena kita tinggal ngesot.
2: Betul. Yeah.
3: Dan ditunggu juga development semua yang terbaik untuk The Coffee Room.
2: Yeah. Thank you. Ada pertanyaan terakhir nih, minum segini nih bisa tidur gak nih gua nih?
3: Ya kita lihat aja nanti.
2: Thank you.
0: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai. Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram @suara

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jill Reza, suara santai.
3: Yes, dan hari ini kita kedatangan seorang tamu. Mungkin ya sahabat suara udah mengikuti, udah pernah lihat, udah penasaran, termasuk salah satu votersnya. Karena dia ini berhasil mencuri perhatian keluar sebagai pemenang Indonesian Idol Season 14.
2: Kita tepuk tanganin dulu Selena Grace.
4: Hai.
2: Kabarnya dia datang early sekali, Jill.
3: Very early, terima kasih. Dan yang tadi aku tanyakan sama teman-temanku ini adalah sebagai seorang pemenang, kamu datang nggak pakai entourage loh? Kamu datang sendirian aja.
4: Iya.
2: Boleh dikasih tahu kenapa nggak? Kamu datang sendiri.
4: Sebenarnya nggak sendiri sih, Kak.
3: Nggak
4: sendiri sebenarnya. Ada yang nemenin aku dari manajemen juga.
2: Ada. Cuman lagi nggak ada.
4: Lagi dealer lagi nggak ada.
2: Pas lihat sendirian keren banget ya. Gitu.
3: Biasanya kan kalau datang rame-rame.
2: Benar. Iya.
3: Gitu. Wow, sendiri. But again, congratulations.
4: Thank you, Kak.
3: Berhasil menjadi pemenang Idol Indonesian Idol Season 14. Dimana tadi pada saat awal baru mau mulai, Reza udah bertanya gimana rasanya. Ditanya gimana tadi, lo mau nanyanya Zia?
2: Bagaimana perasaan kamu ditanya ratusan kali, bagaimana perasaannya memenangkan Indonesian Idol ke-14? Sampai repot gue ngomongnya.
3: Ada jawaban template mungkin ya. Tapi again, congratulations. Itu kan melalui satu perjalanan yang panjang. Nah, yang juga menyenangkan, sekarang ini Selena Grace itu siap membuka lembaran baru dengan perjalanan musik lewat debut judulnya Sumpah Matilda alias Sumpah Metong alias Sumpah Mati.
4: Iya, swear that. Kalau kata Mas Andi, swear that.
2: Sumpah Mati.
4: Iya, Sumpah Mati.
3: Sumpah Mati. Jadi seperti yang tadi kamu juga udah sebut, ini adalah lagu yang muncul dengan juga sentuhan musik dari Andi Rianto.
2: Orkestra yang megah sekali, tadi gue juga udah denger.
3: Belum apa-apa udah mulai, mulainya udah grande ya.
2: Betul. tapi kita akan membahas lagu itu pastinya, Jill.
3: Yes.
2: Itu kita akan bahas. Cuman pasti sahabat suara itu sangat penasaran sama perjalanan bermusik kamu.
3: Betul.
2: Jadi sebelum kamu sampai ke Indonesian Idol deh, musik itu udah jadian bagian hidup kamu atau seperti apa?
4: Iya, jadi aku bahkan dari kecil itu udah biasa ikut lomba, dibiasain sama mami. Dan juga bahkan nama aku Selin itu karena mami tuh pas hamil aku
3: pasti suka seseorang ya.
4: Iya, tiba-tiba tuh mami ngefans sama Celine Dion.
2: Celine Dion.
3: Aku pikir Whitney Houston beda, cuma namanya aja yang dari Celine jadi Selena.
2: Oke.
4: Jadi nama asliku tuh Gracelyn. Karena emang Grace kan artinya anugerah.
3: Betul.
2: Siap.
4: Habis itu Celine juga karena mami suka sama Celine Dion.
3: Betul.
4: Nah, akhirnya dari situ tuh mami pun ngomong sama aku. Kalau cerita juga dia tuh pas hamil dapat mimpi juga. Tapi aku yang dapat mimpi. Ada anak cewek yang nyanyi nyembah Tuhan di atas bukit.
3: Nah,
4: itu dari situ tahu kalau ini anak pasti bakal nyanyi dan juga ini anak masih cewek.
2: Kayak udah dikasih tanda.
3: Iya, belum apa-apa udah ada nubuatan ya.
4: Iya.
2: Oke, setelah tanda itu ada, lahirlah kamu ke dunia ini.
4: Iya.
2: Pasti kan ada proses-proses di mana kamu akhirnya nyanyi adalah hidup gue.
4: Iya. Jadi pas kelas 2 SD itu aku mulai les nyanyi. Nah, di situ sebenarnya aku enggak inget sih itu aku udah suka apa belum, tapi udah dibawa ke mami ke situ, udah ke nyanyi. Dan akhirnya sampai ke SD kelas berapa ya? Kelas 5, kelas 6 itu aku udah mulai suka nyanyi. Aku sendiri yang kayak
3: nyari
4: ikut lomba, itu aku mau juga. Dan dulu aku juga sempat ikut paduan suara. Karena emang aku suka dengerin paduan suara juga.
2: Kamu Jawa Timuran toh?
4: Aku Jawa Tengah.
3: Semarang represent.
2: Terus.
3: Oh iya, silakan.
4: Akhirnya sampai SMP, SD itu aku juga sempat akhirnya ikut lomba-lomba internasional juga.
2: Seperti apa tuh kalau boleh tahu?
4: Yang pas awal itu aku ikut di Asia itu pasti di Vietnam, aku lupa. Itu aku kelas 6 SD. Dan juga pas itu aku juga sempat ikut lomba paduan suara juga di Singapura. Dan pas SMA tuh aku juga sempat ikut lomba I Sing World.
2: Okay.
4: Itu 2023. di Malai.
3: Oke. Okay. Yeah. Jadi emang pada dasarnya selain memang nama adalah doa, udah ada masuk di dalam mimpi. Kebetulan puji Tuhan anaknya emang suka nyanyi. Yeah. Tapi kan kamu mulai nyanyi di berarti les atau les?
2: 2 SD tadi
3: 2
2: kan?
3: 2 SD kan. Dan baru mulai suka, ceritanya kelas 6 nih.
4: Iya.
3: Yeah. Ada enggak sih saat-saat yang kayak ini mah impian mami, impianku tuh pengen
2: bosen
3: main sebenarnya
2: gitu.
4: Untungnya gak pernah tau kak.
2: Keren loh. Itu keren loh.
4: Untungnya gak pernah bosan. Iya. Tapi aku pernahnya tuh kayak muak ikut lomba gitu loh. Tapi itu pun kayak cuman sekali dua kali.
2: Muak
3: ikut lomba karena menang melulu.
4: Enggak kak, bukan gitu.
3: Kadang-kadang kita perlu challenge dalam hidup.
2: Wow. Kan? Yang ini kayaknya aku tuh paling jago deh.
3: Itu juga cuma dua kali. Jadi kamu benar-benar honing your skills. Kamu benar-benar belajar. Kamu benar-benar ikut serta dengan semua step-step yang dilakukan sampai akhirnya sekarang pecah pola seperti sekarang ini.
2: Kalau misalnya kita ini ya breakdown ya, kamu belajar dari 2 SD, udah gitu kamu ikutin lomba-lomba sampai lomba-lomba internasional gitu. Disiplin apa yang kamu lakukan di rumah tuh biar suara kamu terjaga?
4: Apa ya? Aku bahkan dari dulu tuh sampai dimarahin mami aku enggak pernah mau latihan, Kak.
2: Oh, berarti tipenya yang udahlah santai aja, nyanyi aja gitu.
4: Dulu kayak gitu. Sekarang aku banyak latihan karena dulu aku merasa kayak
2: harus ya.
4: Iya, sekarang harus, Kak. Iya,
3: dulu enggak masalah.
4: Dulu enggak masalah.
3: Sekarang masalah kalau karena ada title yang nempel dan kamu juga punya satu kamu suka, it is your passion dan dengan title yang besar itu datang tanggung jawab.
2: Benar.
3: Oke, oke.
2: Ih, menarik ya. Kita akan kembali lagi sebentar lagi. Jangan kemana-mana.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Jill Reza, Suara Santai masih bersama Selina Grace.
1: Yes, congratulations sekali lagi. Minta tolong kepada rekan-rekan media, jangan lagi ada yang nanya gimana rasanya menang. Rasanya luar biasa.
2: Iya.
1: Tapi kamu sendiri kepikiran, be brutally honest, kepikiran gak sih? Kayaknya aku bisa menang.
2: Hah? Aku jujur gak pernah kepikiran apa-apa.
0: Kayak apa sih suasananya ketemu Kang Soleh kan?
2: Iya. Jujur aku dari awal tuh gak ada ekspektasi apapun tuh, aku gak ada.
1: Oke.
2: Aku tuh awalnya gak mau ikut. Nah ini
0: gimana sih prosesnya ke Idol?
2: Awalnya tuh aku gak mau ikut. Tapi akhirnya mami kayak mendorong aku, udah cobain dulu.
1: Iya.
2: Karena aku kan sempat ikut 2 season sebelumnya, tapi gak lolos. Nah di season ini aku sebenarnya gak mau, mami kayak mendorong terpan. Yaudah akhirnya aku coba aja. Akhirnya aku coba, ternyata kok sampai jauh banget ya, sampai juara satu aku pun gak expect.
1: Ya berarti emang ini udah jalan kamu.
0: Bener, udah dituliskan ya,
1: Jill. Udah dituliskan.
0: Iya.
1: Begitu menang pasti ada begitu banyak emosi yang campur aduk. Apa yang kamu bilang ke mamamu?
0: Iya.
1: Karena ini imannya dia loh, kamu bisa sampai sini. Ya of course dengan talenta kamu ya.
0: Keren gak mah gitu atau gimana gitu.
2: Aku tuh sempat nanya sama mami aku tahu pas pas masih berapa besar aku lupa. Aku pernah nanya mami aku, "Mami bangga enggak sama Noni?" Aku nanya kayak gitu, ya ampun.
0: Bangga.
2: Iya, ternyata mami aku bangga ya.
0: Iya, Pak.
1: Bangga.
0: Kita aja yang lihat di luar bangga. Iya, apalagi yang di dalam rumah.
1: Itu dia pasti dia bangga sekali sih.
0: Nah, ini kan kolaborasi bersama Andi Rianto kan, seperti yang tadi Jill bilang juga grande, ya kan, bagus. Ini yang nyiptain siapa? Kalau gak salah ini ada 2 lagu dengan penyanyi yang berbeda kan?
2: Iya, ini 3
0: ditulis, 3
2: ini
0: bahkan, ya. Oke.
2: Ditulis Kamalini dan teman-temannya.
0: Ceritain dong, ceritain dong.
2: Jadi pas awal mula tuh pas di top 3 tuh kita dikasih tahu kalau kita bakal rekaman lagu kemenangan ini. Nah akhirnya itu tuh hamin berapa tuh kita baru dapat lagunya, Kak. Hamin berapa baru dapat lagunya. Akhirnya kita teleponan sama Mas Andi, ditanyain kayak musiknya mau kayak gimana. Aku ngomong sama Mas Andi, aku pengennya yang megah, tapi awalnya sepi dulu. Karena biar, gak tahu sih, kayaknya enak aja sih kalau kayak gitu.
1: Jadi emosinya makin lama makin naik ibaratnya.
2: Nah itu
0: dinamika, dinamika.
2: Nah,
0: terus.
1: Lovely, terus.
2: Akhirnya pas rekaman itu ketemu Mas Andinya langsung. Jadi kayak itu deg-degan sih.
0: Udah pasti maestro loh.
2: Iya makanya kan? Dan salah satu doaku tuh bisa berkolaborasi sama Mas Andi.
0: Serius?
2: Iya.

0: lama tuh.
1: Iya, aku tuh sempat dengerin kayak kolaborasinya alumni Indonesian Idol sama Mas Andi Rianto. Kok bagus-bagus ya. Aku tuh pengen banget kayak suatu hari itu bisa sama Mas Andi Rianto dan orkestranya. Dan beneran kejadian.
0: Itu dia. Tadi tuh aku denger lagunya. Kalau misalnya aku gak salah ngerti ya, ini kan kayak satu hubungan yang tidak works. Dan kamu mencoba kayak untuk ikhlas gitu ya. Tapi kayak ada sedikit setitik kemarahan. Lihat lo nanti lo nyesel. Ceritain deh.
1: Jadi ini lagunya tuh sebenarnya kayak bucin. Ini orangnya sangat bucin gitu kak. Nah tapi kayak berarti kayak hubungannya gak works. Tapi setiap lihat orangnya lagi tuh kayak masih ada feelingsnya gitu loh kak.
2: Masih mencoba.
0: Kalau ada kata-kata ini bukan yang pertama kali, itu maksudnya apa?
1: Kayak dia udah disakitin berkali-kali. Gak cuma sekali doang.
0: Yang kali ini cukup deh gitu.
2: Biasanya bucin emang mesti mentok dulu. Untuk orang normal udah mentok abis, kalau bucin bisa coba lagi kali ya.
0: Iya soalnya bucin ya.
2: Jadi ini adalah sebuah lagu yang ditulis Mahalini bersama Happy Andromeda dan juga Giant Prayasha yang juga berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto. Kamu begitu kamu punya title yang luar biasa, begitu muncul juga dengan Sumpah Mati dengan lagu yang sungguh luar biasa.
0: Benar. Sama preferensi musik kamu dengan musik yang ini senyambung apa?
1: Nyambung sih kak, karena emang bahkan dari dulu itu aku tuh biasa banget nyanyi lagu pop ballad.
0: Mantesan bagus.
1: Nah makanya pas dengerin, pas awal dengerin demonya itu kayak wah ini lagu kayaknya
0: pas
1: bisa nyambung
0: lagi
1: sama aku
2: ada grogi-groginya nggak sih ketemu mereka itu semua
0: ada keraguan kan, itu nggak gitu.
1: Ada dong kak pasti ada banget itu karena ini bisa dibilang pertama kalinya aku juga kayak berkolaborasi dengan musisi yang senior kan.
2: Pastinya
1: aku juga ada rasa minder juga pas itu. Kayak aduh bisa gak ya, ini udah orang-orang keren gitu, masa kemasukan aku bakal bagus gak ya.
0: Kamu juga
1: aku
0: keren
1: mikir kayak gitu.
0: Kamu juga keren tahu. Terus gimana kamu atasinnya tuh?
1: Biasanya aku mikir kayak ya perjalananku udah sejauh ini harusnya emang aku layak mendapatkan ini ya.
2: Betul. Iya karena nantinya kan di industri musik kamu akan bertemu dengan orang-orang besar. Tapi kamu juga memiliki sesuatu yang mereka semua gak punya. Loh. Jadi bargaining powernya juga udah luar biasa. Terbuka jalan lebar untuk kamu bisa explore, bisa cerita-cerita, menghasilkan lagu-lagu yang lain. Apalagi mulainya aja udah dengan Andi Rianto.
0: Betul.
2: And the Gang. Terus cara untuk mentranslate dari apa yang ditulis kemudian bisa keluar dalam bentuk lantunan nada tuh gimana
0: cara kamu put
2: Selena?
0: Your soul in that song.
1: Jujur aku pun bingung ya kak. Aku bingung menjelaskannya gimana. Tapi aku tuh suka membacain liriknya. Membacain liriknya satu persatu. Aku gak bisa menjelaskan langsung kayak satu lagu nih artinya tentang apa tuh aku gak bisa. Tapi aku tuh selalu membacain kayak dari satu bait satu bait.
0: Aku lagi buka nih by the way. Yang mana yang paling kamu suka?
1: Yang
0: biar saja waktu membalas pengorbananku.
1: Itu sih. Aku pas rekaman ini kak, aku tuh sampai nangis tuh.
0: Serius?
1: Gila sih, ini sih sakit sih lagunya sih.
0: Atau pernah inget dia yang waktu itu?
2: Itu pertanyaanku. Apakah Selena adalah seorang bucin?
1: Iya, aku adalah orang yang sangat bucin.
0: Pantesan.
1: Iya. Aku bisa dibilang bucin lah.
2: Tahu banget lah ya. Walaupun mungkin gak pernah sampai ke titik di seperti lagu Sumpah Mati ini, tapi kamu seorang bucin.
1: Iya, tapi ya aku bisa merasakan kalau aku di posisi yang kayak gini tuh bakal sesakit itu gitu loh kak.
2: Sih. Nah cowok kan bucin nih. Buat Selena cowok yang green flag tuh seperti apa sih?
1: Cowok yang green flag.
0: Kok ngeliatnya ke Agoy green flag ya?
2: Jadi tadi Agoy dilihatin loh.
0: Cowok yang green flag tapi ngeliatinnya Agoy.
2: Iya white flag sih sebenernya. Hari ini dia pakai baju putih.
1: Menakutkan. Kalau aku teman-teman sahabat suara.
2: Green flag. Cowok yang green flag tuh seperti apa?
1: Aduh gak tahu lagi. Cowok semuanya kayaknya red flag deh.
0: Hari gini ya?
1: Hari gini.
0: Oh ya ampun. Berarti belum ketemu yang green flag.
1: Belum kak sampai
2: sekarang. Belum ketemu cuman nggak apa-apa. Keep that in mind. Soalnya bawa red flag biar kamu punya boundary.
1: Ketemunya yang red flag terus nih gimana ya?
2: Hati-hati nantinya ya.
0: Tadi kamu sempat bilang kalau kamu dapat materinya beberapa jam sebelum kamu take ya? Apa atau gimana sih?
1: Beberapa hari.
0: Abis itu kamu baca liriknya, kamu apa namanya rasain dan kamu kasih soul kamu di situ. Rekamannya lama nggak?
1: Lama kak. Kita rekaman tuh berapa jam ya?
0: Buat satu lagu ini ya?
1: Iya, buat satu lagu 3 apa 4 gitu.
0: Cukup lama ya?
1: Iya, cukup lama kak.
0: Apa jadi yang bikin lama waktu itu?
1: Nah, ini tuh pertama kalinya aku rekaman lagu ballad juga. Jadi aku tuh belum biasa di rekaman juga kak. Dan itu jujur yang buat lama sih. Kayak dengerin kayak, kok aku gak puas-puas ya sama ini ya? Nah itu yang buat aku kayak lama, kayak minta ulang terus sama vokal direkturnya.
0: Kayak kamu sama samping kamu juga gak puas-puas.
2: Paling
1: iya kan Jo.
2: Kita di panggung bisa segala macam, giliran masuk recording kayak
1: kayak gini ya, kayak rasanya kurang.
2: Udah
1: gitu
2: mixing mastering juga bisa ulang lagi gak sih?
1: Iya gitu. Aku gitu banget sumpah
0: Biarpun kamu suka banget sama aransemennya, tapi menurut kamu aransemennya dari Mas Andi Rianto ini bisa mewakili cerita si lagunya gak?
1: Iya bisa banget.
0: Kayak udah
1: keren banget sih Mas Andi
0: gitu ya, top notch ya.
2: Jadi ini cerita tentang bucin, cerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan dengan baik.
0: Tapi ikhlas ya. Iya, dia mencoba untuk ikhlas, tapi
1: mencoba untuk ikhlas.
0: Tapi kan dia bilang nanti kamu akan apa nyesel gitu. Iya. Jadi kayak masih ada marah-marah dikitnya Jill.
2: Iyalah nyesel nggak pacaran sama pemenang Indonesian Idol.
1: Waduh,
2: your loss darling.
1: Oh my god.
3: Suara santai. Bareng Jill dan

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kalau cowok-cowok kesannya panjang,
1: betul.
2: Banyak,
0: kamu masih panjang jalan ke depannya. Iya, ya.
2: Mandi dulu deh.
0: Nanti dulu.
1: Nyenyong air dulu, nyenyong.
2: Nunggu rilis berapa lagu dulu dong.
0: Pundi-pundi kita gedein dulu.
1: Bener.
0: Abis itu baru ya udah Tuhan kalau udah mau kasih sekarang udah deh.
2: Iya.
1: Mari kita seru-seruan di game Saya Mengaku.
0: Yes. Jadi ini kita mau nanya sama kamu. It's pertanyaan cepat aja, simple question. Cuma tiap kali mau ditanya kamu jawab depannya adalah saya mengaku.
1: Yes, okay. Sudah siap?
0: Ini kayak rahasia, siap.
1: Ya. Ini akan ada 253 pertanyaan.
2: Wow.
1: Sebutkan satu penyanyi favorit Selina.
2: Saya mengaku penyanyi favorit aku tuh salah satunya Ariana Grande.
1: Sikat Jill.
0: Sebutkan satu lagu guilty pleasure dari Selina.
2: Saya mengaku lagunya Bersenja Gurau dari Raim Laude. Banyak banget yang gak suka, tapi aku suka banget.
0: Aduh, itu lagu bagus banget loh.
2: Aku suka banget.
0: Bersenja Gurau.
1: Selalu.
0: Raim Laude. Enak banget.
1: Itu bukan enak ya?
0: Itu.
1: Emang banyak yang gak suka?
2: Tapi banyak yang gak suka tau kak.
1: Masa sih?
2: Aku sempet bawain lagu itu di Indonesian Idol. Nah, banyak banget yang gak suka.
0: Ya,
2: nah
0: kadang-kadang itu. Keyboard warrior suka begitu, padahal lagunya enak banget.
1: Jempol tidak kan, bertulang kak. Itu.
0: Ya, betul.
1: Gue singkat ya. Sebutkan kebiasaan unik Selina yang orang nggak tahu.
2: Saya mengaku bisa makan kayak sehari berapa kali ya? 5 kali tuh aku bisa makan.
0: Orang-orang nggak tahu loh. Dia menang Indonesian Idol nggak masalah. Dia bikin album Maman dari Andirnya tuh nggak masalah. Dia bisa makan
1: 5 hari.
2: Bisa aku bisa.
0: Tapi tipis itu kita mulai.
1: Itu.
2: Bisa. Aku tuh hobi ngemil juga tau kak.
0: Matiin.
1: Tapi olahraga kamu pasti heavy atau
2: enggak?
1: Metabolisme.
0: Nikmatin metabolisme. Enjoy it baby, enjoy it.
1: Sikat Jill.
0: Sebutkan Selina ini tim makanan pedas atau enggak pedas?
1: Yeah.
2: Saya mengaku saya tim makan pedas.
0: Iyalah, orang
1: favorit
0: Semarang
1: pedas
0: kalau enggak
1: makanan.
2: Apa ya?
1: Sepanjang masa.
2: Seblak. Seblak ya?
1: Gila gue itu dari kepala gue.
2: Basreng ya?
1: Oh yang apa namanya?
0: Seblak dan basreng.
1: Bukan sambel itu kan, enggak. Kayak bubuk cabe gitu
2: iya,
1: kan.
2: Iya, itu enak banget.
0: Udah. Aduh, seandainya bisa aku makan itu ya.
1: Pertanyaan terakhir, sebutkan arti fans bagi Selina. Siapa Selina Sius ya? Selina Lisius ya?
2: Selinasia aku.
1: Gak bercanda. Siapa nama pendengarnya?
2: Selinasia.
1: Oke.
2: Saya mengaku Selination tuh kayak keluarga buat aku.
1: Keluarga lah ya.
0: Keluarga buat kamu.
2: Iya, yang selalu support aku, yang selalu ada buat aku kalau aku lagi kenapa-napa dan selalu jadi garda terdepan aku.
0: Iya. Yeah. Ini pertanyaan keenam. Sebutkan aslinya Soleh Solihun.
2: Wow.
1: Gue tadi mau nanya itu. Apa kesan-kesan kamu? Silakan dijawab.
2: Saya mengaku Kang Soleh itu sangat baik, jujur.
1: Memang.
2: Aku suka banget kok lagunya sama Kang Soleh.
0: Itu dia. Iya kan? Iya. Orang banyak enggak tahu orang tuh bilang
1: salah
0: dia
1: paham
0: pedes
1: gitu ya.
0: Lah bilang dia tidak worth berada di situ.
1: Iya, betul.
2: Sangat worth it kata aku sih.
1: Iya, exactly. Bener, exactly. Setuju.
0: Tuh ya Leh ya, udah gue angkat ya Leh ya.
2: I love you Kang Soleh.
0: Di radio gue ya, oke Kang. Gitu.
1: Kita akan kembali lagi sebentar.

0: Sarjio dan Riza.
1: Itu Suara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak
1: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
0: Dia iya dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Jadi masih ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh.
2: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
3: Tato
0: gitu.
4: Kok ditato?
3: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
4: Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget tuh. Wah, Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung

0: sama Selina Grace. Abis ini kita sama-sama mau jalan nyari seblak sama Basreng.
1: Basreng.
0: Terus kita ngeliatin dia makan, gua nggak bisa makan.
2: Lu nggak bisa makan itu.
0: Oh iya. Apa gatal dan segala macam.
3: Sama kak sebenarnya.
2: Dipaksa terus.
3: Tapi enak.
2: Bener. Tapi gua suka energi dia ya, enak banget.
0: Kamu otentik. Kamu benar-benar apa adanya. Karena kan kita juga puji Tuhan kita udah banyak ketemu beberapa banyak ketemu penyanyi-penyanyi baik yang baru atau yang lama. Kamu punya sesuatu yang emang iyalah it will make you go far.
2: Amin. Tadi kan kita sempat ngobrolin soal prosesnya di Indonesian Idol kan. Tapi kita belum nanya, kira-kira kamu pernah ada fase down enggak di Indonesian Idol?
3: Pernah enggak? Pernah jujur. Itu pas temen aku pulang, temen paling deket aku pulang, si Kezi.
0: Oke.
3: Aku kalau sama Kezi itu nggak tahu kenapa sepanjang kayak dari awal sampai top 7 itu, itu tuh rasanya segampang itu dan aku punya temen cerita. Jadi aku kalau ada temen nangis kalau lagi capek tuh ada. Nah tapi setelah itu kan jadi kayak ngerasa sendiri gitu loh kak, karena apa-apa dulu sama Kezi.
2: Siap.
3: Nah itu sempat ngedown juga, itu bahkan penampilan aku turun banget itu. Aku sempat dan aku pun kayak sempat hampir nyerah juga. Aku kayak aduh kok kayak gini ya, rasanya kayak sepi gitu.
0: Iya sih.
3: Nah, tapi di saat itu nah, ini tuh kayak fun fact juga.
2: Iya.
3: Ada dua orang itu yang punya mimpi aku juara satu.
0: Oh wow.
2: Siapa?
3: Pertama mami aku.
2: Oke.
3: Itu pertama mami aku, yang kedua itu papahnya teman aku. Teman aku. Nah itu kaget banget itu, tiba-tiba omnya ngechat aku. Dia mimpi aku juara satu. Aku ngomong sama Tuhan, Tuhan aku Tuhan udah ngasih mimpi ke mami sama papahnya temanku. Tuhan yang tanggung jawab ya.
0: Iya, gitu sama Tuhan.
3: Tuhan udah ngasih janji berarti bakal terjadi. Gitu sih sama Tuhan. Tapi aku dengan
2: Gak ngarep dan gak ngantungin kebahagiaan kamu akan hal itu.
3: Iya, karena posisi aku lagi capek-capeknya.
2: Iya pasti, pasti. Secapek apa sih kalau boleh tahu? Gue sih jujurnya pengen tahu banget.
3: Secapek itu kak, karena
0: capek banget.
3: Iya, karena pertama kita dapat pressure yang sangat besar. Kedua, kita kayak tiap minggu tuh pasti ada lagu baru yang harus kita uling.
2: Bener.
3: Iya itu. Dan juga aku udah gak jarang cerita gitu loh sama orang-orang.
0: Iya
3: karena
0: sih.
3: Biasa sama Kezi kan. Nah itu tuh udah mulai langsung kayak aduh kok rasanya sepi.
0: Iya.
3: Langsung kerasa kayak kedrain banget energi aku, gak tahu kenapa.
0: Iya sih. Tapi ya kalau aku bilang itu semacam boiler room atau tempat bikin kamu matang. Karena sadarkah kamu setelah ini justru dengan adanya lagu Sumpah Mati, perjuangan kamu lebih susah, lebih berat. Lebih, karena habis ini ibaratkan waktu itu kamu tuh dikasih safety net di bawahnya. Dikasih tahu, dibentuk jadi kayak training camp gitu kan. Tapi habis ini kamu terjun bebas tentunya dengan orang-orang hebat di belakang kamu. Tapi abis ini nih,
2: bener, welcome to the jungle.
0: Abis ini, ini karir nih, say. Dimana semua gerak-gerik dilihat, perkataan
2: bener.
0: Karir dilihat, tarikan nafas dilihat. Jadi bener-bener iya kan, bener-bener beda lagi nih sekarang.
2: Bener. Berarti pertanyaannya, apa yang sudah kamu lakukan untuk mempersiapkan diri kamu?
3: Oh, apa ya? Aku sudah mulai tidur malam. Ya, aku apa ya kak? Aku mempersiapkan. Aku sekarang nih lagi mau les vokal lagi. Karena menurut aku masih banyak lagi yang masih aku harus pelajari. Karena dengan umurku yang masih muda juga, menurut aku kalau dibandingin sama Kak Niki, Kak Rio kan mereka udah nyentuh 20 ya, sedangkan aku belum. Mereka udah banyak yang mereka dapat ilmu-ilmu dan aku tuh pengen dapat ilmu juga.
0: Betul. Iya sih. Nah,
2: menarik.
0: Kan di sini starting point kamu adalah Sumpah Mati, sebuah lagu yang memang personal, dibuatnya dengan begitu indah, kemudian jadi ajang untuk orang makin mengenal. She's the winner, tapi habis itu mesti ada continuity
2: as soloist
0: nih.
2: Gitu kan.
0: So, sebagai Sumpah Mati, udah dirilis, udah didengar banyak orang. Ada enggak sih hal-hal yang bikin kamu yang ini perlu aku dengar, atau mungkin ada masukan yang itu masih
2: udah punya pagar belum nih
0: gitu. Apa namanya yang bikin komentar-komentar atau masukan input
2: pasti
0: yang bikin
2: kan
0: kamu
2: tuh
0: terharu, yang bikin kamu keinget-inget dari si lagu Sumpah Mati yang udah dirilis ini?
3: Kalau lagu Sumpah Mati ini pastinya ada orang yang dukung aku, ada yang kritik juga ya kak. Nah, orang-orang yang mengkritik ini Kadang tuh ngena juga di hati aku, ada beberapa. Tapi yang buat aku terharu adalah Selination ini mereka sekuat itu mereka untuk menghadapi haters-haters ini. Bahkan kayak karena banyak hatersnya, itu mereka tuh sampai banyak banget yang jawabin juga, Kak. Dukung aku gitu loh. Nah, itu tuh banyak banget, itu kayak aku ngerasa wow, aku ternyata disayang sama banyak orang. Itu sih menarik yang buat sekali. Aku terharu. Nah,
2: ke depan ada private showcase atau ada kegiatan apa, merchandise, silakan.
3: Aku kalau itu sih masih belum tahu, tapi baru kemarin di Semarang tuh aku sempat juga dibuatin acara kayak mini concert gitu.
2: Gimana rasanya?
3: Wow, aku gak expect aku bisa mendapatkan itu ya.
2: Respon begitu hangatnya.
3: Sangat itu kayak dari keluarga, dari teman-teman terdekat, bahkan teman-teman mami tuh pada kayak buatin acara itu tuh. Aku terharu banget sih, ternyata orang-orang emang sesupportive itu ya sama aku. Dan juga abis ini sih aku pengen nulis lagu sih, Kak. Berusaha untuk nulis lagu. Karena aku belum pernah juga kan. Nah, aku tuh pengen nulisin tentang hidup aku, tentang perjuangan aku juga.
0: Itu. Dan kamu
3: semoga bisa ya.
2: Bisa.
0: Pasti bisa. Wah, karena mentor pasti kamu bisa. Jago-jagoan. Bener. Semua. Kamu pasti kamu ada mentornya, ada jalannya. Nah, untuk sahabat suara yang mungkin sekarang lagi dalam hubungan relationship yang actually it does not work. Udah tahu tidak berjalan. Tidak berjalan dengan sehat pula. Ada gak sih pesan kamu sesuai dengan lagu Sumpah Mati ini?
3: Udahlah, putus aja lah, move on. Iya, move onnya pakai lagu Sumpah Mati juga ya sambil dengerin. Siapa tahu bisa nangis sambil dengerin lagu itu.
2: Betul.
3: Karena aku aja nangis dengerinnya.
2: Tapi move onnya masih marah apa enggak nih?
3: Ya, marah dikit lah.
0: Boleh ya. Gak jadi masalah, yang penting kita move on.
2: Yes, Selina Grace. Terima kasih banyak.
0: Kita pulang nih ya, bareng sama Selina. Udah boleh nyari basreng? Boleh
2: nyari basreng ya.
0: Udah, oke,
2: sebelak ya.
0: Oke.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: sini.
1: Kak Indra kepanjang dari apa?
2: Apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
2: Karena belum dijawab.
1: Oh iya, selamat
2: pagi. Assalamualaikum gak dijawab.
3: Iya, pagi.
1: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus dong.
2: Saya boleh lanjutin?
1: Boleh.
2: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
4: ini bawa siapa?
2: Sebentar belum.
4: Oh belum, oke boleh.
3: Sabar.
2: Tarik napas.
3: Orang pada emosian banget.
1: Tapi kayak Sutera diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
1: Siapa dulu?
2: Bentar, halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
4: Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo.
5: Halo.
2: Dengerin kan?
5: Ada.
2: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya. Nah,
2: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Kayak saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo,
5: Kinasina ada di suara.
1: Okay. Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
1: ngomong ini.
2: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
3: Ngomong udah kayak tawa.
2: Iya, tawa mulu bolak-balik sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
3: Mendumel.
2: Dan berkata, "Ayam."
3: Lata.
2: Ngedumel.
1: Itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken lah.
1: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah. Terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
3: Aduh.
2: Dibawa lagi tuh peci.
3: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Bantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
3: obat kurap.
1: Oh,
4: obat kurap.
1: Gatal-gatal
4: pelanggannya ke apotik.
1: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
3: Gatal banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garuk-garuk.
3: Obat kurap ada di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
5: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas karena makamnya ini spesial.
1: Oh. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
4: Kok jadi terang?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
4: Ternyata
1: ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
3: ibu kos.
1: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
3: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
3: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
5: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, laparan.
3: Oh,
1: cemilan.
3: Iya.
1: Biar makan asin.
5: Orangnya laparan. Iya. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
4: kue ulang tahun.
6: Oh, happy birthday.
7: Gak mau kelewatan kan?
8: Makanya dengerin terus suara
7: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam, sahabat suara, nongkrong bareng malam barengan Dodo Harahap masih menggantikan Beril yang masih cuti. Dodo Harahap sampai jam 10 malam nanti menemani kamu di nongkrong bareng yang bisa didengarkan di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bakal banyak cerita-cerita malam hari ini yang dibagikan oleh sahabat suara sendiri di 0816-114-1014. Sebelum dimulai, nyanyi bareng dulu Noah dengan Separuh Aku. Jangan lupa juga ya, Iswara bisa didengarkan juga di Iswara.

Dodo Harahap menggantikan Beryl Razandavi di Nongkrong Bareng Malam. Di Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Selamat kembali ke jam-jamnya habis sibuk. Terus istirahat deh. Terutama buat sahabat suara yang masih di jalan dan selalu di jalan ya, driver taksi online, respect banget. Selalu memasang Iswara kapanpun, dimanapun. Jadi memperkenalkan juga ke sahabat suara yang belum tahu Iswara. Well, anyway, ini juga selain udah masuk ke jam istirahat, biasanya kalau nonton film tuh pas jam-jam istirahat kayak gini ya, udah selesai aktivitas, nonton tuh enak banget. Nah, terutama nonton film yang ringan dan juga pastinya sangat relate. Masih pada nonton Upin Ipin gak sih? Tahu-tahu absurd gitu nanya Upin Ipin, karena Upin Ipin itu secara gak sengaja tuh saya taunya tuh ketika lagi menuju ke Hari Raya Idul Fitri, bulan-bulan Ramadan tuh, beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu kali. Dan akhirnya kok jadi semakin familiar ya dengan karakter-karakternya. Karakter yang menurut saya makin relevan selain si Upin Ipin dan teman-temannya, Jarjit, terus juga yang lainnya. Ada satu karakter, ingat gak sahabat suara? Satu karakter cewek yang dia merupakan perwakilan dari Indonesia. Jadi ada satu anak perempuan namanya Susanti. Jadi Susanti ini memang mewakili karakter dari Indonesia. Nah, ternyata serial animasi Upin Ipin ini memperkenalkan pengisi suara terbaru untuk karakter Susanti, yang di mana rumah produksi Les Copac Production ini bilang bahwa Aisyah Adriana adalah pengisi suara karakter Susanti yang baru. Dan ini berperan sebagai pengisi suara terbaru untuk karakter Susanti, yang di mana Aisyah ini diketahui berasal dari Indonesia tapi menetap dan menempuh pendidikan di Malaysia. Ih, mimpi apa ya Aisyah ya? Ternyata dari yang awalnya penonton Upin Ipin, terlibat ternyata di film Upin Ipin. Ini namanya adalah Dreams Come True. Bergumam doang awalnya ketika melihat sebuah objek yang menarik kita, tahu-tahu

0: Kota Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bidadari dari Om Andre Hehanusa. Dan kamu masih mendengarkan Nongkrong Bareng Malam Dodo Harahap, menggantikan Beril Rasandavi yang masih cuti. Nih, kalau tadi kita sempat mendengarkan kabar baik dari Indonesia bahwa salah satu anak Indonesia yaitu namanya Aisyah Adriana turut andil dalam proyek Susanti yang Indonesia banget. Itu kayak dia semacam mimpi yang menjadi kenyataan ya. Nah, gimana kalau sekarang ini kita buka di BTS Berani Terbuka sama Dodo yang menggantikan Beril. Kita bahas yang ini ya.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Sangat cheesy dan nakal ya bumpernya. Well, Berani Terbuka sama Dodo yang menggantikan Beril. Jadi sahabat suara, punya gak mimpi yang sampai saat ini belum kesampaian? Kalau tadi kan ada informasi dari negara tetangga Malaysia bahwa serial animasi Upin dan Ipin di mana karakter Susanti punya pengisi karakter suara yang baru, yaitu namanya Aisyah Adriana, yang berperan sebagai pengisi suara terbaru untuk Susanti. Dan informasinya Aisyah ini berasal dari Indonesia. Itu mimpi banget buat Aisyah ya, bisa ikut mengisi suara di film Upin Ipin. Nah, kalau kamu sahabat suara, punya gak satu mimpi yang belum kesampaian tapi pengen banget terwujud? Apapun itu, mau karir, mau punya barang apa kek, mau punya usaha mungkin, yang jelas, yang detail. Karena gue percaya banget kalau kita menceritakan mimpi ke orang-orang, itu semacam kayak alam akan memberikan energi asik untuk bisa mewujudkan mimpi kita. Tapi harus berusaha ya sahabat suara ya. Mainkan langsung di 0816-114-1014. Apa mimpi yang belum pernah kesampaian dalam hidup kamu? Ditunggu ya sahabat suara. Setelah yang ini, ada Roni Parulian dan Andi Rianto dengan Sepenuh Hati di Iswara, suara warga Indonesia.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menanti dari Ziva Magnolia. Mungkin itu yang lagi kamu rasain sekarang ini, sahabat suara. Menanti cita-cita untuk bisa terwujud. Boleh apa aja. Ya, itu yang lagi menjadi topik BTS kita, Berani Terbuka sama Dodo Harahap yang menggantikan Beryl Razandavi yang masih cuti. Apa sih mimpi kamu yang belum terwujud tapi kamu percaya dan yakin punya energi untuk bisa mewujudkan itu? Karena kalau kamu menceritakan mimpinya, kabarnya alam itu akan mendengarkan dan juga akan mensupport. Ajaib ya. Coba kita cek. Ya, sudah masuk di 0816 1141014. Sepi banget. Yes. Aldi, hai, apa kabar di Jakarta? Halo, Kak Dodo. Gue dipanggil kakak loh. Kaseto kali gue. Mimpi yang sampai sekarang belum kesampaian itu punya studio musik kecil sendiri. Oh, wah, seru banget mimpinya. Dari dulu suka bikin lagu dan rekaman sederhana di kamar, pakai gitar terus direcord pakai handphone. Kayaknya tuh suaranya tuh kurang oke buat diupload ke platform digital kayak SoundCloud. Oke, terus juga pengen juga tuh bikin kayak demo-demo gitu. Semoga suatu hari bisa punya tempat yang nyaman buat berkarya dan ngajak teman-teman musisi berkembang bareng. Asik. Nongkrongnya enak banget ya. Saran gue tuh bikinnya tuh di garasi. Dari Jakarta. Hai, apa kabar Nadia? Di Bandung, kita pindah ke Bandung. Kalau aku pengen banget bisa kuliah S2 di luar negeri. Oh, wow. Masih jadi mimpi besar karena butuh banyak persiapan dan biaya, tapi mudah-mudahan beberapa tahun lagi bisa terwujud dan nambah pengalaman hidup. Kerja dulu aja, Dok. Bener ya, kerja terus habis itu lanjut S2. Kalau emang gak punya support dari orang tua. Tapi S2-nya di luar negerinya di mana? Spesifik. Kalau semakin spesifik itu semakin jelas. Iya gak sih? Terus juga, apa kabar Rizky di Surabaya? Mimpi yang belum kesampaian itu punya rumah untuk orang tua. Wow, mulia sekali kamu. Saat ini masih fokus kerja, nabung dikit-dikit. Bayang nih, nabung tuh zaman sekarang tuh jatuhnya kok nol ya. Semoga dalam beberapa tahun ke depan bisa kasih tempat tinggal yang nyaman untuk kedua orang tua. Azik Rizky. Cek lagi ya Rizky ya. Kalau mau ambil KPR atau apa, pastiin udah diperhitungkan. Alright. Kalau kamu sahabat suara punya mimpi apa sih yang belum kesampaian dan percaya banget itu bisa terwujud? Yang detail, targetnya apa? WA ke 0816-114-1014 untuk BTS. Berani Terbuka sama Dodo Harahap yang masih menggantikan Beryl. Isuara. Suara warga.

0: Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, kamu masih mendengarkan Nongkrong Bareng Dodo Harahap menggantikan Beryl Rasandavi, dan kita masih ngebahas tentang apa sih mimpi yang belum kesampaian. Yang menjadi BTS, berani terbuka sama Dodo. Ini adalah programnya yang biasa dilakukan oleh Beryl ya. Berarti gue akan lanjutkan. Enggak, Beryl enggak cabut ya. Enggak, dia lagi cuti aja, lagi cuti. Maklum ya kan, jujur memasuki usia-usia beda kepala kan, jadi kayak harus ada refleksi dulu tuh di beberapa tempat ya. Jadi kita lagi ngomongin tentang mimpi apa sih yang belum kesampaian. Ini kalau lo ceritain sahabat suara, insya Allah semoga kalau ada usaha di dalamnya itu bisa mewujudkan mimpi lo. Karena gue percaya banget sama yang namanya hukum tarik menarik atau law of attraction, yang menjelaskan bahwa getaran pikiran dan emosi kamu bekerja seperti magnet. Jadi kalau misalnya kamu terus-menerus fokus pikiran dan perasaan pada hal positif dan keyakinan bahwa impian kamu sudah terwujud, alam semesta akan merespon dengan menghadirkan peluang dan kejadian yang sejalan dengan frekuensi tersebut. Itu makanya ceritain. Atau ada juga hukum sebab akibat. Jadi berdasarkan prinsip ini, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jadi kalau misalnya kamu punya mimpi ya sahabat suara ya, ini akan terkabul melalui serangkaian proses di mana alam lalu juga sang pencipta memberikan kamu ujian, tantangan, kesempatan, dan kalau kamu berusaha melaluinya, hasil yang kamu inginkan akan terwujud. Jadi ceritain dulu aja, kamu punya mimpi apa sih? Ya, yang belum terwujud sampai saat ini. 0816 114 1014. Lanjut dulu sama yang satu ini, ada Dewa 19 dengan 2.

0: Dodo Harahap dan juga Nadif Basalama, Aisyah Ratno,
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Suara Warga Indonesia masih menggantikan Beryl Razandavi dan BTS atau Berani Terbuka sama Dodo Harahap. Malam hari ini adalah tentang terbuka dong. Kamu punya mimpi yang belum kesampaian apa? Ceritain secara detail. 0816 1141014. Ada yang di Jogja, Dina. Sumpah kak, aku pengen banget keliling Jepang pas ada cuti. Karena dari kecil suka terpapar sama kartun dan juga melihat di Pinterest. Mudah-mudahan suatu hari bisa lihat langsung kayak budayanya, terus juga foto di bunga sakura. Wah, itu berarti spesifik tuh. Musim semi sih harusnya ya. Karena selama ini cuma lihat di Pinterest sama di YouTube. Oh, amin. Semoga ya Dina ya. Fahri, Medan, sampai sekarang masih punya mimpi buka usaha kopi sendiri dok. Walaupun masih kerja kantoran, ini masih terus mendalami bisnis, belajar bisnis, dan berharap suatu saat bisa punya kedai kopi yang jadi tempat nongkrong favorit banyak orang. Cakep. Belajar dulu itu paling benar sih. Kopi-kopinya juga harus dipikirin, bijinya bagaimana, baristanya gimana. Bisnis tuh, gue juga baru sadar lagi sahabat suara, kenapa zaman kuliah gue gak juga sekalian belajar manajemen bisnis juga, karena itu berguna banget. Even sampai karir gue yang sekarang ini pun ada bisnis di dalamnya. Jadi buat sahabat suara masih kuliah, apalagi bisnis, selain kamu ditargetkan untuk melanjutkan bisnis orang tua ya, tapi juga pastinya kamu akan berguna nanti kalau bekerja sama orang lain, ya gak sih? Siska, apa kabar Siska di Palembang? Mimpi terbesarku adalah menjadi MC dan juga penyiar radio, bahkan afiliate TikTok. Aku masih belajar public speaking dan bikin konten sendiri. Semoga suatu hari bisa membawakan acara yang ditonton banyak orang. Wah. Di TikTok latihan sih Siska ya. Live TikTok tuh latihan aja ngomong. Dia umurnya baru 21 tahun dia cerita. Wow, Siska. Apalagi cerita kamu sahabat suara, mimpi apa nih yang belum kesampaian? 0816 1141014. Di Skoria, Bunga Citra Lestari selanjutnya dengan Badai Telah Berlalu. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Iswara, Suara Warga Indonesia.

apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Masih di BTS, berani terbuka sama Dodo Harahap untuk nongkrong bareng sampai jam 10 malam nanti. Masih ngebahas tentang mimpi apa yang belum kesampaian dan pengen banget terwujud. Kita langsung masuk ke 0816-114-1014. Bayu di Makassar, pengen banget punya camper van. Dan keliling Indonesia bersama keluarga. Ih asik. Kehidupan-kehidupan slow living ya kak. Rasanya seru bisa menikmati banyak tempat. Gak usah buru-buru. Yoi. Slow living dan punya lebih banyak waktu berkualitas bareng orang-orang tersayang. Cakep. Lagi banyak juga lagi tren tentang camping. Terus camper van tuh kayak wow. Good idea sih. Edan. Gue sih belum berani ya untuk camping ya, karena gue orangnya tuh agak ribet di urusan buang air besar ya. Maksudnya kalau gak nyaman tuh kayak, ya gitu deh, gak bisa diceritain ya. Belum cocok buat naik gunung sama camping. Di Semarang ada Lia, mimpi yang belum terwujud adalah tinggal beberapa tahun di Korea Selatan. Gak mau nyoba Korea Utara. Pengen merasakan budaya kerja dan kehidupan sehari-hari di sana sambil mengembangkan kemampuan bahasa yang lagi dipelajari. Oh Lia, ada tuh sahabat suara namanya Nastu. Dia stay di Korea Selatan. Sering lihat dia di TikToknya tuh habis kerja pengajian di sana. Asik, ada pengajian loh di sana loh. Edan, community Indonesia itu keren banget ya. Banjarmasin ada Andi. Sampai sekarang masih punya target membeli kapal kecil untuk usaha wisata sungai. Hah? Kapal kecil? Itu sebentar, kapal kecil. Sampai sekarang masih punya target membeli kapal kecil untuk usaha wisata sungai. Perahu, ya perahu. Tek itu. Perahu apa sih namanya? Iya, perahu yang biasa ada di sungai-sungai itu ya. Semoga usaha yang sedang dijalani terus berkembang dan bisa membuka lapangan pekerjaan juga buat warga sekitar. Oh, Banjarmasin. Iya, banyak sungai-sungai. Kepikiran ya? Punya perahu kecil bisa dibisnisin. Jadi kepikiran ya. Gue siaran mulu, tapi ini mimpi gue selanjutnya apa ya? Aku yang jatuh cinta Dudi Ori selanjutnya di suara-suara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mimpi apa yang belum kesampaian sahabat suara sudah semakin malam, semakin banyak WA di 0816-114-1014. Maya, Jakarta, pengen jadi ilustrator profesional yang karyanya dipakai untuk buku atau film animasi. Wah, kamu harus ikutan yang namanya, ada tuh komunitasnya tuh yang komik-komik gitu, komikon atau apa gitu. Bukan komikon, soalnya ponakan gue kayak gitu. Dia dari Sukamanga, akhirnya bisa diduitin tuh. Masih banyak belajar dan latihan setiap hari. Semoga mimpi masa kecil ini bisa jadi kenyataan. It's okay, kejar terus Maya. Mimpi apa lagi sih yang belum kesampaian di diri kamu sahabat suara? Rian, mimpi yang belum kesampaian adalah punya apartemen sendiri di Bandung. Selain untuk tempat tinggal, aku juga pengen punya aset yang bisa jadi investasi jangka panjang. Dan juga punya hunian yang kecil tapi semuanya berguna ruangannya. Sedap, amin. Gen Z mah kayak gitu ya, lebih minggir kota atau ya udah rumah hunian tinggi aja gitu. Vina di Surabaya, ini berapa lagi sih nih WA-nya? 4 lagi ya. Vina di Surabaya pengen banget melihat aurora secara langsung di Norwegia, edan. Mungkin terdengar sederhana tapi itu jadi salah satu pengalaman hidup yang paling ingin aku wujudkan suatu hari nanti, amin. Yusuf Ucup di Yogyakarta, Yusuf biasanya panggilannya Ucup nih. Mimpi terbesar aku adalah bekerja di perusahaan game internasional. Gue demen nih yang kayak gini-gini nih ya. Mainnya internasional. Apa itu yang namanya lokal ya? Karena dari kecil suka dunia game, rasanya jadi bakal jadi pencapaian luar biasa kalau bisa ikut membuat game yang dimainkan banyak orang. Azik! Kasih tau gue ya kode kesampaian ya. Terus juga ada Putri di Medan, pengen banget punya toko bunga dan kafe kecil dalam satu tempat. Jadi orang bisa nongkrong sambil menikmati suasana yang tenang dan penuh warna dari berbagai jenis bunga. Asal jangan bunganya bunga bangke. Rafflesia Arnoldi. Makassar ada Kevin. Mimpi yang masih aku kejar sampai sekarang adalah pensiun dini lalu tinggal di kota kecil dekat pantai. Coy, kota dekat pantai mana ada? Ada gak sih? Ya daerah pinggiran gitu ya. Pengen menjalani hidup yang lebih santai sambil menikmati waktu bersama keluarga dan melakukan hobi memancing. Mancingnya langsung ya, laut gitu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Tanya Hati dari Pastem jadi lagu terakhir. Ketemu lagi sama Beril ya. Sesegera mungkin pulang lo, Ber. Terima kasih sahabat suara untuk WA-nya di 0816-114-1014. Semoga mimpi menjadi kenyataan dan segera terwujud. Kalaupun gak terwujud, bukan berarti gagal ya. Dalam bentuk lain mungkin ya. Terima kasih sahabat suara, selamat malam, selamat istirahat. Bye.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin. Tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: putarkan musik yang kamu butuh.
1: Ada bunga di taman hati.
2: Dari yang trending sampai

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Kan bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gue tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bang Bulongin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius, nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky."
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu, boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain di depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: ya juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kau sebut nama
3: suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: ini.
1: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
2: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
1: Nemu aja lagi sebelah.
3: Sandi apa yang sakit hati?
1: Apa?
3: Sandi warna cinta.
1: Jauh.
4: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
2: Apa tuh? Apa?
4: Sandi tar gue samper.
1: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
4: Iya.
1: Sandi.
4: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
1: Ada Des.
4: Hai Des, selamat pagi.
1: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
4: Mantap.
1: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
4: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang,
1: iya.
4: Setiap hari?
2: Setiap hari.
1: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
2: Uci. Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
4: Fokus.
2: Nanti lagi.
1: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi sahabat suara. Anjay, pagi-pagi udah lemes ya.
2: Aku mah semangat 45, nanti cut 2 baru lemes. Iya dong.
3: Hari Kamis kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sama kita sampai jam 9 nanti. Selamat datang di Suara Seru.